0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi

0: Di 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

0: Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia. Aktivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, pendengar, lagu dari Reza, satu yang tak bisa lepas, saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari ini. Hari-hari terakhir di bulan September, tentunya bagi Anda yang kerjanya begitu ya, diminta untuk memenuhi target, agaknya ini waktu yang harus bisa dikebut begitu ya, untuk bisa menuntaskan target Anda. Tentunya harus semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Dan sekaligus juga mengingatkan Anda nanti, sesi diskusi kita pun juga cukup menarik pendengar, berkaitan dengan keinginan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahwa pelayanan kepada masyarakat itu harus menjadi sesuatu yang utama, bahkan kepuasan dari masyarakat itu menjadi poin penting. Kita akan membahas ASN turun ke RW, benarkah pelayanan makin dekat? Jadi kalau tadi saya katakan, wah udah di akhir September nih gitu ya, nanti di bulan Oktober 2026 ASN dan juga jajaran pemerintah Kota Surabaya akan berpindah kantor ke Balai RW. Dan kebijakan ini bukan sekedar memindahkan meja kerja, tetapi mengubah cara pemerintah melayani warga. Dari menunggu warga datang ke kantor, menjadi hadir langsung di tengah persoalan masyarakat. Mulai dari administrasi, kemiskinan, persoalan stunting, pengangguran, hingga persoalan lingkungan dan infrastruktur. Dan ASN dituntut ikut mengawal persoalan di wilayahnya. Namun muncul pertanyaan, apakah kehadiran ASN di Balai RW otomatis membuat pelayanan lebih cepat dan persoalan warga lebih mudah terselesaikan? Bagaimana memastikan kebijakan ini tidak berhenti pada perpindahan tempat kerja, tapi benar-benar menghasilkan solusi yang terukur? Dan siapa nanti akan mengawasi ketika persoalan warga tetap berlarut meski pemerintah sudah berada di tengah-tengah mereka? Ini nanti kita akan bahas ya dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah ASN turun ke RW, benarkah pelayanan makin dekat? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Edi Kristianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan juga Bapak Muhammad Mahmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Jadi pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengeluarkan kebijakan progresif untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga. Tak tanggung-tanggung, Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh ASN dan jajaran pemerintah Kota Surabaya untuk pindah kantor ke Balai RW. Arahan tegas ini disampaikan Eri Cahyadi dalam apel struktural yang dihadiri oleh Sekda, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat hingga Lurah di halaman Kota Surabaya pekan lalu, Selasa 22 September 2026. Dan langkah ini diambil guna merombak pola kerja ASN agar tidak lagi sekedar formalitas turun ke lapangan atau sekedar menunggu warga mengurus administrasi kependudukan atau adminduk. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya, Wali Kota melihat masih banyak petugas yang bergegas kembali ke kantor dinas begitu Balai RW sepi dari pemohon dokumen KTP atau kartu keluarga. Menurutnya, filosofi kehadiran Pemkot di tingkat RW jauh lebih luas ya dari hanya sekedar urusan berkas. Sekarang layanannya ditingkatkan. Dan Eri juga menambahkan salah satu tolok ukur belum maksimalnya pelayanan di tingkat bawah adalah masih tingginya aduan yang masuk ke hotline lapor CAERI. Dan dia menginginkan agar sistem respon Pemkot Surabaya bisa bergerak cepat menyelesaikan masalah warga di lapangan tanpa perlu menunggu arahan langsung dari wali kota. Jadi ini ya yang kemudian diharapkan bisa menyasar pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga. Karena ketika hotline lapor CAERI itu dibuka, waduh banyak banget persoalan ternyata yang ada di masyarakat. Nah ini yang diharapkan ketika ASN hadir, datang langsung dekat dengan warga, bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan dalam skema baru ini, pemerintah Kota Surabaya membagi seluruh jajaran perangkat desa PD secara merata untuk menjadi pengampu di setiap RW. Jadi dari manapun dinas asalnya, baik dinas perizinan maupun dinas teknis lainnya, ASN yang ditugaskan bertanggung jawab penuh atas kondisi sosial di RW tempatnya berjaga. Selain petugas, di lapangan wajib mengawal berbagai isu krusial di wilayahnya ya. Seperti ya tadi berkaitan dengan kasus penanganan pencegahan stunting, penanganan kasus gizi buruk, pembenahan data warga miskin dan verifikasi penerimaan bantuan, penanganan pengangguran terbuka. Dan kalau misalnya menemui kendala teknis di lapangan, Eri meminta para petugas untuk langsung berkoordinasi dan mengeksekusi solusi bersama kepala dinas terkait. Dan ia menghimbau agar tidak ada lagi penundaan pekerjaan hanya karena alasan rapat formal yang menyita waktu. Ini akan berlaku pada bulan Oktober 2026 ya. Kepala dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk mengampu wilayah, bukan sekedar memindah tugaskan personil secara asal-asalan. Dan nanti akan berkantor di Balai RW pada bulan Oktober. Pertanyaannya, ketika dulu ya, masih ingatkah Anda bahwa ngurus administrasi kependudukan nggak usah ke kantor kecamatan kelurahan? Sudah ada teman-teman kecamatan kelurahan yang standby di Balai RW, bahkan mereka bertugas hingga malam hari. Sudah efektifkah itu? Atau ada upaya lain begitu ya? Rentetan sejarahnya nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Karena sejak tahun 2021, pemerintah kota Surabaya sebenarnya sudah fokus untuk mendekatkan diri kepada masyarakat atau warganya begitu ya, melalui layanan-layanan yang juga tentunya melibatkan para ASN. Seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kami hadirkan juga informasinya kepada Anda sesaat lagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkaitan dengan tema bahasan kita nanti dalam dialog aspirasi begitu ya. Masih ingatkah Anda pendengar bahwa pemerintah kota Surabaya yang kemudian membuat kebijakan ASN turun ke Balai RW ini bukan pertama kalinya yang nanti akan diterapkan pada Oktober 2026. Jadi kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2021 di mana camat dan lurah itu ngantor di Balai RW. Jadi Juni 2021, Pemkot Surabaya sudah menjalankan program camat dan lurah berkantor di Balai RW. Tujuannya jelas, mendekatkan pelayanan kepada warga dan melakukan jemput bola. Pelayanannya antara lain administrasi kependudukan, pengambilan KTP KIA, pembayaran PBB hingga konsultasi. Dan menariknya, pelaksanaan ini bahkan dilakukan sore hingga malam hari karena Pemkot menyadari dari warga yang tidak bisa mengurut administrasi pada jam kerja akan sangat-sangat membantu. Tahun 2021. Di 2022, sekitar bulan Agustus, camat dan lurah ini membuka pelayanan sayang warga secara serentak di Balai RW setiap hari Jumat. Pemkot saat itu bahkan menyatakan bahwa camat dan lurah sebenarnya sudah lama berkantor di Balai RW, hanya kemudian berbagai model pelayanan tersebut digabung dalam satu program. Harapannya ketika pejabat wilayah berada langsung di lapangan, ya persoalan warga itu bisa diselesaikan lebih cepat dan warga tidak perlu datang ke kantor kelurahan atau kecamatan. Geser lagi di tahun 2023, lebih tepatnya bulan April, Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi sudah menyampaikan gagasan bahwa ASN tidak harus bekerja dari kantor, tetap bisa memberikan pelayanan dari mana saja, selama output dan outcome-nya tercapai. Dan saat itu, Ari juga menyebut pelayanan administrasi kependudukan sudah dilakukan di seluruh Balai RW dengan dukungan digitalisasi. Bahkan ASN diharapkan bisa mengetahui persoalan warga dan memberikan solusi langsung. Jadi konsep ASN tidak harus di kantor tetapi hadir di Balai RW sebenarnya sudah pernah dicanangkan. Lantas muncul pertanyaan, apa dong yang beda nanti dengan di bulan Oktober 2026? Nah ini yang nanti kita akan coba tanyakan begitu ya, apa yang membedakan? Karena di tanggal 22 September 2026, Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi resmi menginstruksikan seluruh ASN dan jajaran Pemkot untuk bertugas atau pindah kantor ke Balai RW, gitu ya. Dan disinyalir cakupannya lebih luas, nggak cuma soal admin duk saja, tapi banyak persoalan-persoalan di dapi warga. Nah, ini nanti akan kita tanyakan begitu ya kepada narasumber kita, begitu ya, bahwa sebenarnya ini adalah upaya yang baik untuk jemput bola. Gitu ya, berkaitan dengan penuntasan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Karena hotline lapor CRI itu banyak dibanjiri aduan oleh masyarakat. Nah, bagaimana untuk menuntaskannya? Kepala-kepala dinas, kepala OPD turun langsung di lapangan begitu ya, membantu juga untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. ASN dari berbagai perangkat daerah termasuk urusan perumahan, bina marga, koperasi, sosial dan lainnya diharapkan bekerja dari Balai RW dan menangani persoalan seperti data bantuan sosial, kasus stunting, gizi buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Dan pemerintah kota sendiri mengakui ada evaluasi terhadap pola sebelumnya. Eri menyebut masih ada petugas yang ketika tidak ada warga mengurus KK atau KTP di Balai RW, justru kembali ke kantor dinas. Nah ini gimana dong? Gitu kan ya. Dan artinya problemnya bukan sekedar ASN sudah pernah turun atau belum, tapi apakah mereka benar-benar bekerja dari persoalan warga ketika berada di Balai RW. Nah, pada Juli 2025 yang lalu, Pemerintah Kota Surabaya menyebut Surabaya akan menjadi pilot project nasional terkait pola kerja ASN yang tidak lagi terpusat di kantor, tetapi dilakukan di Balai RW. Kemudian April 2026 yang kemarin juga, Pemerintah Kota menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW melalui program Kampung Pancasila. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah penduduk dan pengampunya bisa berasal dari kepala dinas, camat, hingga kepala bidang. Itu yang nanti kita akan coba tanyakan begitu ya. Apa dan bagaimana tujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi warga. Pastikan Anda mendengar nanti untuk bisa bergabung bersama kami.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba-coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, mulai bulan Oktober 2026, ASN dan jajaran pemerintah kota Surabaya ini akan berpindah kantor ke Balai RW. Kebijakan ini bukan sekedar memindahkan meja kerja, tapi mengubah cara pemerintah melayani warga. Dari menunggu warga datang ke kantor menjadi hadir langsung di tengah persoalan masyarakat, mulai dari administrasi, kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga persoalan lingkungan dan infrastruktur. ASN dituntut ikut mengawal persoalan di wilayahnya. Namun muncul pertanyaan, apakah kehadiran ASN di Balai RW otomatis membuat pelayanan jauh jadi lebih cepat dan persoalan warga lebih mudah diselesaikan? Bagaimana memastikan perpindahan tempat kerja tetapi benar-benar menghasilkan solusi yang terukur, dan siapa yang akan mengawasinya nanti ketika persoalan warga tetap berlarut meski pemerintah sudah berada di tengah-tengah masyarakat? Ini akan kita perbincangkan dengan tema ASN turun ke RW. Benarkah pelayanan makin dekat? Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Edi Kristianto, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat terima pagi kasih. Pak Mahmud.
2: Pagi Pak Edi. Assalamualaikum.
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Salam sehat. Sudah menyediakan waktu juga bersama kami, dan nanti bersama para pendengar kita akan berdiskusi bersama. Selain Pak Edi Kristianto, saya juga bersama dengan Bapak Muhammad Mahmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahmud.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih juga diganggu di sela-sela kesibukan. Ini menarik kalau kita memundur sedikit ke belakang gitu ya. Tahun 2021, camat dan lurah itu sudah ngantor di Balai RW gitu ya, untuk bisa membantu menuntaskan permasalahan administrasi kependudukan. Geser lagi, di 2022 diperkuat dengan pelayanan sayang warga. Lanjut lagi di 2023, ini juga diperluas begitu ya, bahwa camat lurah menjadi ASN bekerja dari mana saja. Itu juga sudah dilakukan sebenarnya. Kemudian diperkuat lagi di tahun 2026, di mana nanti bulan Oktober ini pemerintah kota Surabaya juga menginginkan ASN ini bekerja di Balai RW untuk turut serta membantu begitu ya, menuntaskan permasalahan-permasalahan ada di warga. Saya mungkin terlebih dahulu ke Pak Edi begitu ya. Sebenarnya pelayanan melalui Balai RW ini kan tentu bukan pertama kali. Tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan sejak 2021, kemudian 2022, lanjut 2023, dan sekarang begitu ya. Ini tentu juga sudah ada bahwa gagasan ASN bekerja dari mana saja. Nah kalau sekarang ini jajaran pemerintah kota Surabaya kembali diarahkan pindah ke Balai RW. Apa sih Pak yang menjadi pembeda begitu ya? Dan dari hasil evaluasi mungkin beberapa pelaksanaan yang lalu hingga hari ini juga dicetuskan bahwa nanti Oktober ASN akan mulai bekerja lagi dari Balai RW. Apa yang kemudian diinginkan begitu dari pemerintah kota Surabaya? Bagaimana Pak Edi?
1: Oke. Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, tadi memang betul disampaikan. Di 2021 ketika Pak Erik pertama kali menjadi wali kota itu kan camat dan lurah diminta untuk dekat, dan mereka diminta untuk ngantor di Balai RW secara bergantian gitu ya. Nah pada prosesnya, perkembangannya akhirnya pada tahun 2022 itu setiap ASN itu, setiap Balai RW itu harus ada pendampingnya dari ASN. Sehingga ada ASN itu mereka berada di Balai RW. Cuman dari 1360 RW itu ada sekitar 205 ya yang mereka tidak mempunyai Balai RW. Sehingga itu kita menyesuaikan. Khususnya untuk yang tidak punya Balai RW itu biasanya mereka akhirnya berdomisili di Balai RT yang proporsional itu. Tapi juga kadang-kadang RT juga tidak ada Balai RW-nya gitu. Sehingga mereka kadang-kadang bergabung di RW yang lain. Terus berubah di tahun 2023 itu adalah pelayanan harus selesai di Balai RW. Sehingga kita menyiapkan, kalau dulu pendamping aja, pendamping itu tidak harus ke Balai RW. Mereka mendampingi RW. Nah di tahun 2023 itu satu ASN harus berada di Balai RW. Itu sampai dengan kemarin tahun 2025-2026. Nah tujuannya apa di tahun 2023 itu? Karena pelayanan itu larinya adalah ke lurahan. Lurahan larinya ke mall pelayanan publik gitu ya. Sehingga akhirnya

0: masyarakat itu banyak energinya itu di jalan karena ada mobilitas untuk mendapatkan pelayanan itu. Makanya kita menempatkan petugas di balai RW. Tugasnya apa? Sebenarnya tugas utamanya adalah karena sebenarnya sejak tahun 2022 itu pelayanan kita itu sudah banyak online. Jadi kependudukan itu sudah online, terus perizinnya juga online. Jadi semua semua termasuk sekarang ini kan pelayanan di kelurahan itu surat keterangan domisili, surat keterangan waris, surat izin nikah itu juga sudah online semua. Nah, tugasnya teman-teman itu ketika di balai RW itu adalah mengedukasi warga bahwa jenengan itu warga itu bisa melakukan pelayanan itu secara online dengan gadgetnya. Mereka yang punya gadget. Nah, bagi yang memang mohon maaf yang tidak punya gadget atau gadgetnya tidak mendukung terhadap aplikasi pelayanan itu mereka siapkan petugas yang ada di balai RW. Nah, sampai dengan tahun 2026 ini data dari Dukcapil, data dari apa SSW Alpha itu mengalami penurunan orang yang datang secara langsung ke RW. Artinya mereka sudah memanfaatkan pelayanan secara online itu. Sehingga teman-teman di balai RW itu sudah tidak banyak lagi melayani warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Akhirnya secara perlahan karena mereka tidak selama bertugas mulai pukul 8 sampai dengan jam 4 itu mereka sudah tidak ada RW yang sudah tidak ada melayani. Bahkan kemarin data dari Dukcapil itu 400 RW itu yang ada petugasnya itu sama sekali tidak ada pelayanan yang datang ke balai RW. Akhirnya secara perlahan mereka OPD itu menarik stafnya untuk dioptimalkan di kantor. Itu tahun 2003 sampai dengan 2006. Nah akhirnya kemarin tahun ini 2026 itu akhirnya dirubah dari dulunya pendamping balai RW di tahun 2022, pelayanan balai RW tahun 2023 sampai dengan 2026 awal itu. Nah sekarang adalah kerja di balai RW. Jadi walaupun di RW itu mungkin tidak ada pelayanan warga yang datang, nah, ASN itu mereka untuk bekerjanya pindah di balai RW. Karena semua pekerjaan kita sudah berbasis digital, sudah berbasis online. Jadi mereka membawa peralatannya itu juga di balai RW untuk melakukan tugas-tugas kerjaannya itu di balai RW. Dan ketika ada, Pak, gimana kalau misalnya ada koordinasi oleh OPD terkait dengan rapat? Ya sekarang rapat itu lebih banyak dengan Zoom, Mbak. Karena apa? Ketika kita rapat misalnya secara fisik ya, contoh aja ketika secara fisik, kita ngundang Dinas Tenaga Kerja, kita ngundang Dinas Pertanian, kita ngundang apa kecamatan. Itu mobilitasnya dari mana yang Dinas Tenaga Kerja dari Rungkut ke sini sudah hampir setengah jam. Dinas Pertanian dari mana? Jambangan sana ke kota ini juga hampir 30 menit lebih apalagi kalau jam-jam siang. Masuk kecamatan-kecamatan yang di pelosok itu. Nah, makanya sekarang rapat koordinasi semuanya pakai Zoom sehingga kita lebih efektif dan kita juga bisa bekerja seperti tadi sampaikan Mbak works anywhere, bekerja di mana saja. Jadi filosofinya sekarang ini kita bekerja di balai RW. Jadi tetap walaupun tidak ada pelayanan, kita bekerja di balai RW. Karena seperti minggu yang lalu, hari Selasa yang lalu ya, hari Selasa satu minggu yang lalu, kita di Pak Wali tiba-tiba kita diadakan apel ya. Apelnya itu sekitar jam 7 lah, setengah 8 lebih gitu. Hampir 2 jam, Mbak. Ya apa sih yang disampaikan oleh Pak Wali di awal itu? Dia menyampaikan, saya ingin apel ini kalau perlu dilaksanakan siang hari. Biar apa? Biar pejabat-pejabat pemerintah kota itu tahu rasanya warga kita yang mencari nafkah di siang hari, berkeringat, tidak ada AC, dan dia cuma mendapatkannya untuk mendapatkan sesuap nasi. Biar mereka merasakan bahwa bekerja yang sesungguhnya itu adalah seperti itu. Makanya saya apelkan ini dalam waktu yang lama dipanasin biar merasakan inilah yang dirasakan oleh warga kita ketika mencari makan di kota Surabaya. Sampean juga harus merasakan panas-panasnya kota Surabaya. Jangan enak-enakan bekerja di AC. Demikian juga ini filosofinya kenapa kok kita di balik RW, biar mereka tahu di balik RW itu tidak ada AC, cuma kipas angin gitu ya. Biar bisa merasakan, terus masyarakat juga apa kondisi masyarakat sekitarnya juga antara RW yang satu dengan RW yang lain tidak sama, sehingga mereka tahu bahwa di pelosok balai RW itu ada sesuatu yang memang harus ASN rasakan terkait dengan rasanya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Artinya juga hadir lebih dekat untuk bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau dulu 2021 hingga 2023 fokusnya kepada administrasi kependudukan. Agaknya saat ini lebih diperluas lagi ya, karena aduan yang masuk melalui hotline CHRI agaknya cukup banyak begitu Pak Edi, sehingga diharapkan kawan-kawan OPD yang kemudian juga menerjunkan kawan-kawan ASN ke Balai RW itu bisa mengetahui, memetakan lebih awal apa sih permasalahannya dan bagaimana nanti ketika harus menuntaskan permasalahan langsung di masyarakat. Bagaimana Pak Edi?
0: Jadi kami kebetulan hotline itu yang mengelola adalah Kominfo ya, info laporan masyarakat yang masuk itu lalu kita distribusikan kepada perangkat daerah itu yang berhubungan dengan tupoksi, tapi yang terkait dengan kebijakan wali kota itu langsung ke wali kota sendiri dan wali kota yang memutuskan dan menjawab kepada warga. Intinya semuanya sebenarnya muaranya dijawab langsung oleh wali kota. Jadi OPD hanya memberikan pertimbangan terkait contoh saluran ini, saluran kemarin ya, saluran ini mengganggu lalu lintas. Nah ternyata teman-teman PU turun ke lapangan, ya memang tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah proyek pemerintah, sehingga masyarakat kadang-kadang nabrak dan lain sebagainya. Itu yang yang akhirnya diperbaiki dan akhirnya itu masuk ke wali kota dan wali kota sendiri yang menjawab kepada masyarakat. Jadi kita hanya memberikan bahan terkait dengan eksekusi yang ada di lapangan. Dengan adanya petugas balai RW ini nanti itu targetnya adalah yang pertama kita kerja di balai RW, selain kita kerja di balai RW juga kita harus memastikan kalau di RW itu ada orang yang anak yang stunting, stuntingnya itu bisa tertangani. Dan syukur-syukur bisa nol. Kalau apa dia orang yang tidak bisa bekerja, demikian juga mereka juga bisa harus menyampaikan kepada OPD-nya masing-masing untuk bisa melakukan eksekusi terhadap orang yang memang belum mendapatkan pekerjaan. Termasuk permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Ya. Misalnya, anak yatim, anak enggak sekolah, dan sebagainya. Jadi intinya masyarakat bisa mendapatkan akses lebih dekat ketika permasalahan-permasalahan sosial itu ditemukan. Demikian juga ketika ada program dari pemerintah kota, itu juga tersampaikan kepada RW. Tujuan utamanya adalah nanti antara mereka yang bekerja di balai RW dengan ketua RW dan seluruh ketua RT di RW itu membuat semacam integrasi dan sinkronisasi sehingga mereka menjadi satu kesatuan ketika ada permasalahan bisa diselesaikan dirembuk bersama. Catatannya, pertanyaannya, apakah semua ASN yang bertugas atau bekerja di balai RW itu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di warga? Minimal ini adalah ASN yang kita tempatkan itu menjadi alarm. Oh, di sini ada stunting yang belum diselesaikan. Sehingga teman-teman dari Dinkes, dari kecamatan, segera turun. Oh, di sini ada pengangguran terbuka sejumlah sekian orang. Ya, Disnaker harus segera turun. Sekarang ini, kalau nggak salah, Disnaker itu ada sekitar 1.000 lebih lowongan pekerjaan, tapi yang belum ada, yang memenuhi syarat. Nah, itu kan sebenarnya kan bisa kita manfaatkan untuk bisa mengurangi pengangguran terbuka.
1: Oke, baik. Istilahnya adalah belanja masalah begitu ya Pak Edi ya?
0: Ya,
1: untuk bisa memetakan juga ini kira-kira solusinya nanti seperti apa dan bagaimana. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Edi. Saya geser ke Pak Mahmud. Pak, ini tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 hingga hari ini. Penguatannya terus dilakukan. Ya, meskipun masih banyak begitu ya hal-hal yang harus disempurnakan. Mulai dari kepengurusan administrasi kependudukan, sekarang diperluas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga. Stunting, kemiskinan, pengangguran, dan hal-hal lainnya begitu ya. Nah ini bagaimana kawan-kawan di DPRD juga melihat begitu ya, berkaitan dengan upaya pemerintah kota Surabaya hadir lebih dekat kepada masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik melalui ASN yang ngantor di Balai RW. Karena tentu sudah pernah, mungkin ada bahan evaluasi atau pengoptimalan begitu ya, berkaitan dengan kebijakan ini. Bagaimana Pak Mahmud?
2: Ya, kalau menurut saya program ini sangat baik sekali ya. Di mana aparat pemerintah kota turun sampai Balai RW. Cuma ini kan sebuah ungkapan dari kekecewaan Pak Wali ketika awalnya itu sidak di RW 5 Wonorejo, Kecamatan Legalsari. Di sana Pak Wali dapat pengaduan, turun, mendapati kenyataan bahwa ada masalah ini, masalah itu, termasuk ditemukan lansia sebatang kara yang sudah susah hidupnya tapi tidak tersentuh sama sekali oleh bantuan. Karena apa? Aparatnya tidak tahu di situ ada orang susah, tidak tahu di situ ada lansia terlantar. Itu awal-awalnya mengulangi program ini. Lalu dari situlah Pak Wali langsung instruksi agar ngantor di Balai RW. Nah, maksud saya program ini baik, cuma saran saya kepada Pak Wali maupun pemerintah kota agar tidak reaksional. Ada temuan ini langsung bergerak-gerak turun di kelurahan, turun di Balai RW, tapi tidak terukur. Misalnya ya, yang disampaikan tadi, misalnya pengangguran di Balai RW ini berapa? Misalnya ditemukan 100. Apakah setelah pihak kelurahan itu turun di Balai RW, bisa menyalurkan mereka ke Dinas Tenaga Kerja atau di Disperindak atau kemana? Sehingga pengangguran di situ yang awalnya 100 bisa berkurang menjadi cuma 75 atau sisanya 50. Itu kinerja terukur.
1: Yeah.
2: Itu juga ketika ada masalah ijazah ditahan. Anak
3: tidak kuliah
2: dikeluarkan oleh universitasnya karena desilnya tiba-tiba mendadak tidak cocok. Nah, itu semula mereka mendapatkan program pemuda tangguh dari pemerintah kota. Tahu-tahu orang tuanya itu masuk desil 6-10. Sehingga pemuda tangguhnya di stop. Padahal faktanya di lapangan memang orang tuanya enggak mampu. Buktinya apa? Ketika pemuda tangguh di stop, ya sekolah kuliahnya ikut stop, ikut berhenti. Enggak ada uang lagi untuk bayarin. Nah, seperti itu banyak sekali. Inilah fakta-fakta di lapangan. Sebagai contoh apa? Pada waktu program Pak Wali menginstruksikan kelurahan harus ngantor di Balai RW. Di Balai RW 9 misalnya, kelurahan Tambak Sari atau di Tambak Sari sana ya, itu ada sekitar 2.200 orang yang desilnya keliru. Semuanya menggerutuk di situ karena ada petugas lurah di situ. Apakah bisa menyelesaikan? Karena ini tidak terintegrasi dengan Dinsos, dan Dinsos tidak ada komunikasi dengan pusat dalam waktu singkat. Ini fakta, ya. Tapi dengan adanya ini, masyarakat menyambut baik dengan adanya aparat kelurahan yang ngantar di Balai RW. Hanya saja, jangan sampai mereka kecewa lagi dengan program-program seperti ini, seperti dulu lagi. Karena setelah turun di lapangan, tidak bisa selesai masalahnya.
1: Artinya mereka tetap harus hadir membawa solusi ya, Pak?
2: Iya, kalau masalah KTP, administrasi pendudukan, itu biasa.
1: Baik.
2: Bisa ngatasi sambil santai-santai, bisa kalau masalah administrasi pendudukan aja. Tapi masalah ekonomi, masalah pendidikan, yang mana petugas kelurahan itu tidak bisa ngatasi, pasti, kecuali dia koordinasi. Misalnya, Kebetulan saya ini sudah ngecek di lapangan. Ada tiang listrik saja, tagak listrik yang keropos, PJU. Tiangnya itu bawahnya keropos, mau roboh. Sudah dilaporkan lurah berkali-kali. Sebelum lurah ngantor di Balai RW, sudah dilaporkan. Satu gang itu ada beberapa yang keropos. Nyaris roboh. Itu lapor berapa kali, tidak direspon, tidak bisa diatasi. Ya. Terus saya pas ke sana, saya lihat, oh iya ini bahaya, karena di atasnya masih ada PJU-nya, masih ada strumnya. Nah itu kita bantu untuk cari solusi. Gimana Pak, ini sudah kita laporkan? Ya enggak apa-apa, mungkin masih sibuk. Nah itu kelurahan harus punya akses ke macam-macam dinas. Kalau PJU ya ke perhubungan. Dan harus punya daya tekan di perhubungannya itu, karena ini kritis. Contohnya tiang listrik tadi yang sederhana ya. Itu aja nggak bisa ngatasi. Nah, oh ya, belum masalah yang ijazah ditahan bagaimana. Sekolahan menahan ijazah, apakah lurah ini bisa ngatasi, mendatangi sekolahan, terus keluarkan ijazahnya. Kalau nggak bayar ya nggak bisa. Nah ini kemarin beberapa kali saya sudah turun untuk langsung ke sekolahan kita atasi. Ya dibayar. Saya bayari sekolah. Di sekolahnya kita datangi. Mana bayar penunggaknya berapa. Ini sudah kasihkan ijazahnya. Supaya DPR ini ada gunanya. Membantu pemerintah kota yang mungkin sibuk sekali. Atau anggarannya. Ya tidak sampai segitu. Kalau dinas pendidikan itu dengan kebijakan. Kalau tahu ada ijazah ditahan. Keluarkan itu ijazahnya. Tapi sekolahnya nggak dibayari. Padahal sekolah swasta bisa bangkrut. Nah, kebetulan saya ada program pribadi untuk bantu-bantu pendidikan seperti itu. Sehingga masalah-masalah bisa diatasi. Minimal yang ketemu saya, yang punya DBR. Yang tidak punya DBR, bagaimana masa depan anak itu jasanya ditahan.
1: Oke, baik.
2: Di Balai RW misalnya. Pak RW itu kan harus menyiapkan tempatnya. Harus menyiapkan ya minimal minuman, kopi, bersih-bersih. Karena ada pihak kelurahan ngantor di situ tiap hari. Masa nggak disiapkan mejanya? Nggak diresik-isik. Tiap hari seperti itu.
1: Okay.
2: Apakah itu tidak menimbulkan biaya kelas RW? Nah, itu harus dipikirkan juga. Maka kinerjanya saran saya harus terukur. Terukur itu apa? Pertama, masuk di Balai RW. Dibekali. Oh, pengangguran. Oh, masalah desil. Oh masalah pendidikan, oh masalah ini, maksudnya ada 9 kriteria misalnya yang harus didata oleh petugas itu dulu.
1: Ya.
2: Pengangguran, ada 100 orang di RW ini. Yang masalah desil, ada 1000 orang yang keliru. Pendidikan, jasa ditahan ini, sekian-sekian, barulah diurai satu-satu. Sama Pak RW, bahan Pak RT, dan warga yang mengalami masalah itu dihadirkan di Balai RW ketemu dengan pihak kelurahan. Hari ini kita mengatasi masalah pengangguran. Kalau nggak bisa siang, ya malam. Harus mau malam-malam. Pak RW, Pak RT ngumpulnya biasanya malam di Balai RW. Nah, pihak kelurahan juga harus semangat. Di pikirannya harus betul-betul membantu warga. Hari ini kita atasi pengangguran di Balai RW. Itu. Hari ini khusus pengangguran-pengangguran semua kumpulkan di sini, Pak RW. Umumkan yang nggak hadir ya sudah risikonya, berarti nggak minat untuk diatasi.
1: Okay.
2: Besoknya masalah desil kumpulkan di sini. Nanti satu-satu masalah itu tinggal diserahkan ke atasnya kalau lurahnya nggak bisa. Itu saran saya, mekanisme atau cara-cara dari banyak masalah yang ada di Balai RW. Belum ngomongkan paving, jalan rusak, saluran, banjir, aduh, tambah ampun lurahnya.
1: Ya, oke, okay, baik.
2: Iya, kalau lurahnya nggak bisa menekan atasnya.
1: Ya,
2: PJU, ropos saja nggak bisa ngatasi.
1: Oke. Okay.
2: Misalnya itu ya.
1: Baik, jadi ini sebenarnya gambaran di mana masyarakat sebenarnya menyambut baik. Karena, ya itu tadi ya, dikatakan Pak Edi di awal, nggak perlu effort datang misalnya ngurus ke kantor kelurahan, kecamatan, ataupun mall pelayanan publik. Cukup di Balai RW yang dekat dengan rumah warga. Namun seberapa optimal kehadiran teman-teman ASN ataupun camat dan juga lurah kala itu yang kemudian mampu memetakan permasalahan dan memberikan solusinya. Ditahan dulu sebelum saya ke Pak Edi, ada pendengar yang juga ingin berdiskusi bersama kita pagi ini. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mas Ari. Kali saya agak batuk ya.
1: Mas Ramadan. Ya, silakan.
3: Selamat pagi juga, salam bekerja juga untuk ada Pak Idi sama Pak Mahmud ya.
1: Betul.
3: Ya, salam. Ya Pak, sukses selalu lah. Nah, tentang topiknya Mbak tadi kan ASN turun ke RW ya.
1: Ya.
3: Wabah ya. Mm-hmm. Benarkah apa itu pelayanan
1: makin dekat?
3: Makin dekat ya. Itu artinya kalau baca topik ini berarti secara fakta ya. Artinya bahwa selama 80 tahun ASN tidak benar-benar turun ke RW dengan apa dengan baik, artinya tidak bekerja benar, turun sesuai tugas fungsi tugasnya ya. Baru selama terakhir ini berarti ya kemerdekaan 81 2006 ya. Sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya tanpa turun ke jalan pun ASN itu bekerja, kalau bekerja dengan hati, dengan integritas ya, dengan rasa tanggung jawab penuh sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat, maka dimanapun ia bertugas pasti akan baik-baik saja, akan memuaskan masyarakat. Tapi okelah kalau turun ke jalan saat ini, turun ke RW, lebih baik lagi, artinya ada tambah ini. Tapi sekarang itu sudah cukup kalau memang dilakukan dengan benar. Tapi jika sekarang ASN yang apa ya, yang turun ke RW ya, bersentuh yang jadi ASN yang turun ke RW itu tugas pokoknya tuh bersentuhan langsung dengan masalah-masalah yang ada di pedesaan misalnya kan, jadi lintas sektoral yang punya tugas pokok melayani masyarakat pedesaan lah. Yang penting tuh jangan ada pencitraan di dalam bekerja, karena jika bagaimanapun suatu pencitraan dalam bekerja atau suatu konspirasi politik misalnya ya, itu tidak ada gunanya, karena suatu saat pasti akan ketahuan tujuannya kemana, niatnya apa ya kan. Jadi kebetulan juga masuk ke RW ini ya, mumpung kan, jadi periksalah dulu dapil-dapil itu benar enggak, dari 1 sampai 10 kan banyak yang dikomplain masyarakat, itu diverifikasi ulang. Jangan lagi sistem-sistem seperti itu masih dipakai, jadi berulang-ulang, buang tenaga, buang biaya, buang waktu ya. Kita punya sekarang apa lagi Mbak Sari dan Bapak narasumber, kita punya kementerian sangat gemuk saat ini, lebih dari 100. Berarti kan begitu banyak ya. Jadi tugasnya apa kalau bisa begitu banyak tapi tidak relevansi dengan ini.
1: Baik.
3: Ya, tidak balance dengan kebutuhan masyarakat. Ini kan aneh. Mm-hmm. Begitu gemuknya kabinet dengan menteri begitu banyak. Tapi kenyataannya tidak.
1: Okay.
3: Tidak valid ya. Begitu. Mohon ininya ya. Apa itu penjelasannya. Punya itu saja sebenarnya. Perjala profesional dengan tanggung jawab penuh sebagai abdi masyarakat. Itu cukup.
1: Baik.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ramadan ini menyatakan bahwa ASN sedianya ketika ini sebagai abdi negara ya harus benar-benar bekerja totalitas penuh tanggung jawab, dan itu tadi ya bisa mengoptimalkan setiap program yang digagas. Satu di antaranya Pemerintah Kota Surabaya ketika ASN itu hadir ya bagaimana membantu untuk memetakan persoalan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, harus ada ketegasan gitu ya. Bagaimana sih ketika meletakkan ASN di Balai RW, apakah sudah disertai dengan kemampuan, bagaimana dengan koordinasi komunikasi dengan OPD untuk bisa menuntaskan permasalahan. Nah, ini poin pentingnya karena masyarakat juga berharap ada action dan juga hal-hal yang bisa apa namanya ya, tercermin dari keberadaan kawan-kawan ASN di Balai RW. Ditahan dulu, saya ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
1: Mas Adi, silakan.
4: Iya, pagi semua teman-teman narasumber. Ini tentang pengaktifan kembali ya, tentang apa Balai RW ya.
1: Ya.
4: ASN itu. Jadi dulu itu pernah kan?
1: Benar.
4: Jadi di tempat saya menyorot memotret tempat saya jalan rasa jauh-jauh ya. Itu memang sempat terjadi, bahkan Balai RW-nya semakin bagus, ada ruangan khusus, ada AC-nya, bahkan ada WiFi ini misalnya, ada sofa untuk Pak RW untuk menerima apa warga pelabuhan sebagainya, macam-macam lah. Artinya secara fisik itu sudah dibuat bagus.
1: Okay.
4: Tapi saya nggak tahu kok tambah lama kok tambah mudar gitu loh.
1: Nggak
4: sampai 2 tahun itu kok misalnya.
1: Okay.
4: Jadi gini, kalau itu mau diaktifkan kembali saya sangat setuju, karena memang apa namanya pejabat publik yang berkaitan dengan publik ya, terutama untuk yang bawah ya, itu harus dekat dengan masyarakat. Karena apa? Itu kan memangkas laporan-laporan yang enggak benar itu loh. Satu contoh misalnya ada program dulu zamannya masih ada permakanan untuk lansia dan disabilitas. itu kan misalnya ada apa makanan yang nggak bener, ya cuma dipotret-potret gitu aja, foto-foto ini bandeng peristunya ternyata basi misalnya apa gitu, ya cuma difoto aja tapi setelah itu nggak ada follow up gitu. Jadi contoh kayak gitu, misalnya kalau ada program seperti itu dari pemerintah atau yang lain, misalnya ada orang-orang yang memang ada program bantuan misalnya sementara like or dislike kan. Jadi contoh misalnya ada orang yang memang rumahnya memang gede bagus, dianggap misalnya oh dia enggak perlu, padahal kita enggak tahu bahwa dia bisa punya rumah semacam ini, kan dulu kerja, nah sekarang dia bangkrut misalnya dan dia masuk dalam apa orang yang memang dapat bantuan, itu kan enggak tahu. Nah ini ya tugasnya apa para pejabat dia akhirnya mengetahui langsung gitu loh maksud saya. Jadi tidak hanya perantara, pak ini pak ada begini pak, ini pak taruh meja ya udah. Mau di follow up ya boleh, enggak ya enggak masalah. Akhirnya kan ya jangan salah bahwa setiap program akan luput KPH kan ya seperti itu. Ini loh yang harapan saya, sudah waktunya memang negeri ini itu semakin dekat. Kenapa? Jangan salah, kita bangun pagi nyoblos kalian semua itu tujuannya untuk seperti ini. Memilih anggota dewan, sampai presiden bahkan itu memilih untuk semakin apa, membuat gebrakan-gebrakan baru untuk kita. Nah kalau usia kemerdekaan kita 81 tahun, gak ada prestasi apapun ya. Ya gak ada yang lain, masa banyak yang pinter-pinter kok. Apalagi yang sekarang lagi rame tentang lapas itu misalnya. Masyarakat itu memotret loh. Masyarakat sekarang itu kan semakin-makin tahu loh. Seperti itu kan bisa menyakitkan gitu loh. Baik. Makanya supaya objektif, ya saya setuju. Nah cuman gini Mbak Sari, kalau boleh saya usulkan, kalau sudah sampai misalnya mereka ditempatkan di Balai RW sebagai kantornya, gampangnya ngomong seperti itu, harus ada laporan, entah triwulan, hasilnya apa, entah satu bulan sekali, ke badan ada laporan seperti itu, enggak cuman, ya non sewu ya, cuman duduk jenggelam aja misalnya, hasilnya apa ya, tolak, cuman pindah tempat itu, apa doa kan gitu. Kan gitu, harus ada itu, kita harus kritis itu. Negara ini sudah waktunya, jangan dibiarkan sama, dikuasai orang-orang yang tidak berhati merah putih. Sudah waktunya kita nih bangkit, negara gede loh kita ini. Terima kasih Mbak Sari.
1: Baik, terima kasih Mas Andi. Nah, ini pendapat dari warga juga gitu ya, yang kebetulan mengetahui secara pasti bagaimana ketika program di 2021 hingga 2023. Tadi dikatakan, ini kok sepi juga, akhirnya mereka kembali berkantor. Bahkan belum tuntas jam pelayanan karena nggak ada yang mengadu kembali juga. Ya harusnya memang dilengkapi tadi dengan sebuah sistem atau mekanisme yang memastikan bahwa ASN tidak hanya sekedar berkantor di Balai RW, mereka juga bisa terus sosialisasi edukasi, bahkan membantu warga memecahkan masalahnya, termasuk pertanggungjawaban soal pekerjaannya. Saya ke Pak Edi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ramadan, kemudian juga Mas Andi, dan tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Mahmud, bahwa ini sebenarnya sesuatu yang baik, begitu, hanya saja perlu upaya untuk mengoptimalkan lebih lagi, begitu. Bagaimana Pak Edi?
0: Oke, Mbak. Jadi, matur nuwun dari Pak Mahmud, Pak Ramadan dan Mas Andi ya, terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya pemerintah ini sangat konsen sekali di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya, utamanya keluarga. Makanya tadi disampaikan, bahkan kita ini sudah pemerintah kota itu punya satu peta, satu data. Di situ sudah muncul di RW itu, satu RW atau bahkan satu RT, itu berapa stuntingnya, berapa yang belum bekerja. Bahkan pendapatan kita ada sekitar 1 juta lebih KK. Tapi dari 1 juta lebih KK itu ada sekitar 280 yang tidak ditemukan di lapangan. Yang tidak ditemukan di lapangan ketika kita melakukan survei. Dan itu tidak, Pak RT-nya juga enggak tahu alamat yang ada di KK itu, di rumah itu juga tidak tahu, mereka itu sekarang itu berada di mana, itu juga tidak tahu, sehingga kita tidak bisa mendeteksi sekitar 270 ribu KK, kalau dijiwakan ya bisa mencapai 500-an ribu jiwa, itu tidak tahu posisinya di mana, apakah pindah antar RT, pindah antar kelurahan, pindah antar kecamatan, atau di luar kota. Itu. Nah, yang tahu ini, ya, yang kita ketahui, itu ada sekitar hampir 750 ribu KK, itu kita tahu pendapatannya itu berapa, satu bulan, karena data di data satu peta itu ada, terus rumahnya itu kos, kontrak, atau rumah sendiri, ukuran rumahnya itu berapa, apakah rumah petak, rumah besar, dan lain sebagainya, kita tahu. Dan nanti teman-teman petugas yang bekerja di Balai RW itu, kita kasih mereka data ini, mereka bisa membuka data ini. Mana yang akan dieksekusi oleh teman-teman ini dari sisi permasalahan sosialnya yang prioritas mana, nah teman-teman bisa melakukan itu. Nah data itu sudah lengkap, bahkan beberapa kali kita update ya. Di tahun 2023 kita melalui data verifikasi status keberadaan, terus 2025 kemarin melalui survei DTSEN, 2026 kemarin kita melalui sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS, dan data itu sudah kita integrasikan. Nah, kalau teman-teman surveyor itu ngisinya benar, data ini bisa dijadikan rujukan dari pemerintah kota atau teman-teman di Balai RW untuk melakukan intervensi penanganannya ada di mana. Contoh, ini disampaikan oleh benar katakan Pak Mohon, anggaran kita itu memang kelihatannya besar untuk ukuran kota Surabaya. Tapi ketika itu didistribusikan untuk kegiatan di pemerintah kota Surabaya, ya sebenarnya ketika itu terdistribusi, ya anggaran itu tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu satu tahun. Makanya kita perlu keterlibatan CSR, perlu keterlibatan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang lain, orang-orang yang peduli untuk mengentaskan warga-warga kita. Seperti ijazah yang ditahan. Sebenarnya kita ketika itu warga itu miskin, itu ada Basnas yang siap untuk membantu ini, dan kita juga punya yang namanya Bangga Peduli Surabaya. Itu dari ASN yang non-muslim itu mengumpulkan donasinya di Bangga Peduli Surabaya, dan itu sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Terus terkait dengan desil tadi Pak Mahmud, desil dulu desilnya satu bisa mendapat pemuda tangguh, sekarang 6 menjadi desil 6 dan tidak menjadi pemuda tangguh sehingga tidak dapat bantuan. Nah sekarang ini kemarin Pak Wali menyampaikan, sekarang dengan adanya desil yang mohon maaf agak tumpang tindih ini, Pak Wali sudah nggak melihat itu desil. Sekarang kita mendasarkannya pada musyawarah kelurahan. Okay. Kita ada 9.300 RT, sekarang sedang bergerak untuk melakukan musyawarah kelurahan. Jadi nanti akan dilihat, Mbak, di situ memang dari data DTSEN, posisinya desilnya berapa, gitu ya. Terus dari data dinas sosial, dia statusnya miskin, pramiskin, atau sejahtera. Nah, dari kita juga punya uji tes prosimentes. Prosimentes itu ada 8 indikator. Yang pertama terkait pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga itu, kalau misalnya mereka itu di bawah, rata-rata di bawah 1,5 juta, berarti mereka termasuk orang yang nggak mampu, gitu ya, yang perlu dibantu. Terus tanggungan keluarga, kalau tanggungan keluarganya lebih dari 4, itu termasuk mereka tanggungannya besar. Terus di situ misalnya anak-anak yang masih sekolah atau orang tua yang mempunyai penyakit degeneratif, ada diabetes, jantung, terus itu masuk kategori skor yang perlu dibantu. Termasuk rumahnya apa, dindingnya, dari lantainya, atapnya, atau sama luasannya. Karena luasan yang minimal itu per jiwa, kalau misalnya di situ ada 4 jiwa, per jiwa itu 8 meter persegi. Jadi 8 kali 4 sekitar 32 meter persegi itu layak ditempati. Nah, itu termasuk aset yang dia miliki, sepeda motor, emas, dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk nanti ada skornya. Nah, kita sudah nggak ngeliat lagi nanti desilnya. Jadi kemarin dari ketika saya turun, muskel itu ada orang desinya 6 sampai 8, statusnya sejahtera. Ya. Gitu ya. Terus kita tanya ke warga yang muskel itu, Pak, ini kira-kira orang ini mampu atau enggak? Oh enggak Pak, itu layak dibantu. Ya, kita masukkan layak, tapi nanti ada skornya.
1: Oke.
0: Jadi mereka ada skornya. Jadi sama-sama layaknya, kalau skornya itu adalah layak dibantunya itu tertinggi, berarti dia prioritas. Misalnya ada 30 yang layak gitu ya. Dan nanti yang ketika uang yang dimiliki oleh pemerintah kota ini bantu untuk membantu 10 orang, ya 10 orang teratas dulu yang prioritaskan. Yang urutan 11 sampai 30 ya nanti dulu. Jadi seperti itu Pak, untuk ini kita sudah nggak lihat desil. Kita base kita adalah musyawarah warga yang ada di kelurahan itu. Jadi itu yang kita lakukan. Bahkan kita juga, Pak Wali kemarin juga menyampaikan, kita sudah membuka kepada warga bisa melaporkan. Misalnya, oh camatnya nggak pernah turun, oh lurahnya nggak pernah turun, itu nggak apa-apa. Masukkan di hotline wali kota ya, 081-133-83x4 itu. Masukkan aja, nanti akan kita klarifikasi, kita verifikasi kalau memang betul diberhentikan. Yeah. Kemarin hari ini Pak Wali sudah memberhentikan 2 lurah yang karena laporan yang seperti itu ketika dicek memang benar. Artinya kita betul-betul, karena laporan warga kalau itu betul dan bisa dipertanggungjawabkan dan dari hasil pemeriksaan oleh inspektorat itu memang terbukti, ya kita kasih sanksi. Termasuk ASN yang ditempatkan di Balai RW. Pak, di RW sekian ini ASN-nya nggak pernah datang. Ya sudah, kita cek. Ketika benar CCTV-nya muncul, oh ya orang itu nggak pernah di mana? Di Balai RW, ya sudah, kita proses. Itu artinya evaluasi pengawasan bukan hanya dari kita. Kalau dari kita mungkin atau dari atasannya langsung karena hubungan baik, bisa aja yang baik-baik dilaporkan ke pimpinan. Tapi kalau dari masyarakat kan kita tidak bisa memfilter, Pak. Kalau tidak, mereka tidak betul-betul hubungan dan komunikasi kepada masyarakat itu baik. Itu, Mbak.
1: Oke. Harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi, sebuah sistem yang kemudian sudah dikemas dengan baik, ini menjadi modal utama ketika ASN itu turun langsung di Balai RW memberikan pelayanan. Agaknya memang harus ada keterlibatan begitu, tidak saja dari dinas terkait dalam hal ini begitu ya, untuk mengawasi ASN-nya, bagaimana juga dengan perangkat yang ada RT RW juga untuk membantu memecahkan masalah. Selama ini mereka yang mengetahui warganya seperti apa yang dibutuhkan, sehingga harus ada tadi ya upaya untuk duduk bersama memetakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh warga, termasuk warga sendiri, bagaimana mengawal untuk kinerja dari kawan-kawan ASN, apakah juga sudah sesuai dengan harapan, apakah memang sudah memberikan pelayanan terbaik. Nah tentu turut andil begitu ya, termasuk untuk memetakan masalah. Kalau soal data, agaknya ini menjadi sebuah tantangan begitu ya bagi kita, karena data kita juga ya itu tadi, banyak yang mengakui tidak sesuai, amburadul, kacau dan lain sebagainya, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya sedikit berbeda. Kerjasama tentu ya tadi dari RT, RW, masyarakat, kemudian kawan-kawan OPD dan juga yang lainnya, itu poin penting. Saya geser ke Pak Edi. Pak Edi, ada yang mungkin bisa ditambahkan juga, karena tentu ini sesuatu yang positif namun tantangannya juga tidak mudah, memetakan sejumlah permasalahan yang sangat banyak di kota Surabaya begitu ya, sehingga butuh juga kerjasama tadi dari pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana Pak Mahmud?
5: Ya, jadi yang disampaikan Pak Edi tadi sekali lagi sudah sangat betul dan benar. Cuma program ini juga menurut saya sudah sangat baik. Di mana pendekatan pemerintah kepada warga secara langsung melekat. Di Balai RW itu kan tempatnya kumpulnya RT RW. Hanya saja, apakah data-data yang disampaikan tadi itu dengan programnya Pak Wali yang turun ke bawah berdasarkan data tadi, apakah bisa mengubah nasib warga? Apakah bisa mengurangi pengangguran? Apakah bisa merubah desil yang dipersoalkan? Apakah bisa membantu orang yang sakit? Apakah bisa membantu ijazah yang ditahan? Apakah bisa membantu sekolah nunggak, nggak bayar SPP karena ekonomi berat? Apakah bisa dan seterusnya? Ya, sebagai contoh saja, untuk tahun ini pemerintah kota Pak Wali sudah menyampaikan Pemuda Tangguh akan dibantu ya, anak-anak satu rumah satu sarjana, satu keluarga satu sarjana, disiapkanlah 23.000 anggaran, 23.000 orang dengan anggarannya supaya bisa kuliah. Tapi faktanya sampai bulan ini, sudah mau berakhir tahun ini, itu tidak lebih dari 8.000 yang bisa menikmati program Pemuda Tangguh. Kenapa? Karena terbentur desil. Kan emang kita pemerintah kota sudah menyiapkan dan DPRD sudah menyetujui anggarannya untuk 23.000 orang yang bisa kuliah. Tetapi di lapangan yang bisa memenuhi syarat tadi enggak lebih dari 8.000 eman anggarannya, sehingga tidak perlu lagi ada aturan yang ketat-ketat seperti itu. Kalau memang niat, kasihkan. Kalau hanya untuk yang disebutkan Pak siapa tadi itu, untuk ya gembar-gembor 23.000 anak RR Surabaya dibantu untuk bisa kuliah, tapi faktanya dihambat-hambat dalam prakteknya, sehingga cuma 8.000 yang bisa nyerapkan eman. Nah, kemarin kita evaluasi lagi pada waktu rapat badan anggaran kemarin. Hari ini dilanjut lagi. Kemarin saya tanya, berapa jumlah yang dapat bantuan pemuda tangguh? Sudah dikurangi menjadi 11.000 untuk yang kuliah, yang SMA 19.000. Kalau sudah niat seperti itu, ya kasihkan sebanyak itu, uangnya sudah ada.
6: Oke, baik.
5: Uangnya sudah disiapkan 2.500.000 kali sekian orang, prakteknya dipageri sama desil-desil, sehingga mereka nggak bisa lolos. Ya sia-sia kan, bagus programnya, tapi dipager-pageri sendiri. Saya tanya pada waktu itu ke bagian hukum, gimana Pak Sidarta, apakah itu ada pemuda tangguh itu harus pakai desil? Enggak ada, Pak. Nantinya itu baru. Dong nanti, tapi sekarang sudah diberlakukan, sehingga penyerapannya rendah. Nah, hal-hal semacam ini itu kisah-kisah nyata di lapangan, ya. Saya sepakat turun ke warga itu, tapi kehadiran aparat pemerintah di Balai RW harus dirasakan langsung perubahannya oleh masyarakat. Kalau tidak ada seperti dulu lagi, nanti sia-sia datang-datang wis nyiapno kopi ben bengi, nyiapno ngombe, ya. Kadang-kadang itu lurahnya sendiri sing ngurunan. Balai RW ini, Pak RW ini ya kadang metu dhewe duwe.
6: Baik.
5: Itu ya. Terjadi keluhan-keluhan. Maka anu manfaati, Pak, wong-wong tekore ini gak iso ngatasi masalah. Nah, saran saya dicoba nanti dirumuskan di dalam internya Pemkot. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu petugas datang di Balai RW, itu ada program rapat dulu bersama RT-RT, masalah pengangguran berapa Pak RW, Pak RT-RT di sini, hari ini berapa? Kalau dia tidak berbekal data. Kalau berbekal data, datang di Balai RW, misalnya di RW ini ada 100 orang nganggur, Pak RW kumpulkan 100 orang ini berdasarkan data ini. Nah, itu baru efektif. Datanya ini ada Pak RW, dari saya ini, dari Pemkot, datanya ini, coba besok malam kumpulkan orang-orang ini 100 orang di Balai RW, ketemukan saya. Terus diatasi keahliannya apa, ini apa, langsung disalurkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau perlu Dinas Tenaga Kerja dihubungi, besoknya datangkan situ, sehingga satu masalah itu bisa berkurang. Angkanya besok dilaporkan ke Pak Wali, Pak Wali, RW 1, Kelurahan Wonorejo, yang semula pengangguran 100 sekarang menjadi 25 yang tersisa karena enggak bisa memenuhi syarat ini, sehingga dirasakan manfaatnya, dan Pak Wali melihat kinerjanya terukur, angkanya ini jelas pengangguran ini. Kalau Pak Wali mana 75 orang yang diatasi sudah kerja, kumpulkan 75 ini lho Pak Wali yang sudah kerja, karena program dari turun ke Balai RW sudah bisa diatasi masalahnya. Itu masalah pengangguran, belum masalah kemiskinan, belum janda-janda yang terlantar, yang lain-lain, yang lansia terlantar, bisa diatasi semua satu persatu, masalahnya selesai. Harusnya gitu.
1: Ya. Artinya memang itu tadi ya, pentingnya sebuah sistem dan mekanisme ketika para AS ini hadir, sehingga benar-benar ada kerja nyata yang dilakukan untuk menutaskan persoalan-persoalan yang diharapkan.
5: Diganti judulnya, aparat lurah ngopi bersama di Balai RW.
1: Oke, baik. Ditahan dulu, ada pendengar lagi yang ingin gabung. Kita coba manfaatkan waktu yang tersisa sekitar 7 menit begitu ya. Kita coba terima dulu aspirasi dari masyarakat. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Dandit silakan.
7: Ya. Selamat pagi Pak Edi Kristanto dan Pak Mahfud.
0: Pagi, Pak.
7: Dua nasum ini meninggal. Ya. Pak Edi, saya ini salah satu dari anak buahnya Bu Marial, nggak salah ya, istri beliau kalau nggak salah. Ini panggilan gitu. Kalau panggilannya kalau nggak mami, bukan Bu Ji. bukan berarti anak buahnya. Kalau saya kan manggil mami pasti dia tahu. Saya adalah dulu di Dispenda itu sudah lama ya, terus mami tidak kerja mana. Menurut saya opini semuanya itu bagus, semuanya bagus. Cuman yaitu ada itu apa ya, infrastruktur, sarana prasarana itu harus memadai. Dan jangan lupa harus ada pembekalan dari masing-masing apa ya pelayanan. Maksudnya gini, terkadang itu saya waktu ke kelurahan atau di apa-apa itu dia nggak jawab. Jadi Indonesia ya, pinteran saya, ngampun. Iki apa sih Bu? Lo nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, saya diam aja. Cuma saya saran itu gini. Gitu. Jadi intinya gini, terutama yang pertama itu masalah kesehatan, pendidikan, dan apa itu stunting dan seterusnya. Ya terus itu apa? Orang yang sudah sepuh, terus ya maka agak kabur, kena stroke dan sebagainya itu kalau bisa diperdayakan. Maksudnya apa? Ya disuruh apa gitu loh, diberi bimbingan pijat atau apa yang mereka bisa. Nah selama ini nggak tersentuh. Seperti misalnya ya saya sudah purna. Tapi saya belum ASN, saya masih honor. Tahun 2002 kemarin itu saya sudah purna. Maka saya kabur. Saya nggak bisa kemana-mana. Tapi saya masih sehat. Saya sudah pernah hubungi RRI dan terusnya itu. Saya ingin belajar pijat. Tapi sampai sekarang nggak ada. Respon gak ada apa gitu. Dari pihak Pak Mahfud misalnya kalau ada lu ya tolong cari hubungi siapa. Saya ingin beralih ke tukang pijat. Kenapa? Ya biasanya gak nganggur Pak. Baik. Tapi saya sekarang sudah 60. Kurs tanggal 9 September kemarin itu. Jadi gitu aja menurut saya karena waktunya sudah sempit. Salut buat Pak S.D. Wirsanto. Saya sudah tahu Pak. Bisa rekor Anda itu mulai dari tamat PMK sampai atau lebih sama istrinya saya tahu semua. Dan Pak Mahfud saya sudah tahu jenengan anggota dewan yang luar biasa, yang sangat apa yang memberikan opini-opini yang pendapat itu sangat luar biasa. Dan saya mesti ngikuti terus. Baik. Demikian yang perlu saya sampaikan. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dandit. Nah, harapannya tadi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Apa yang dibutuhkan seperti halnya Pak Dandit. Termasuk ini juga ditanyakan oleh Pak Rahmat melalui WA begitu ya. Bagaimana ketika membantu para lansia atau masyarakat yang minim literasi digitalnya? Tentu meskipun sudah semuanya online harus ada pendampingan yang memudahkan mereka begitu dalam pengurusan administrasi kependudukan ataupun hal-hal lainnya. Kemudian juga tadi ditanyakan oleh Pak Dandit bagaimana dengan fasilitas begitu ya, karena kan Balai RW ya kita tahu sendiri bagaimana sih bentuk bangunannya dan ketika kawan-kawan ASN bekerja di sana juga harus tentu dibantu dengan fasilitas dan sarana yang ada. Pak Edi bagaimana?
0: Yang pertama Mbak, Balai RW semuanya sudah punya WiFi ya, sudah kita pasang WiFi.
1: Ya.
0: Jadi terus sudah ada komputer juga.
1: Oke.
0: Ya. Komputer juga, mungkin cuma printnya yang belum ya, yang sedang kita ini. Tapi komputer sudah ada. Sehingga pelayanan apa makanya tadi saya sampaikan tujuan utama teman-teman itu di tahun 2023 ke sana itu adalah mengedukasi warga yang sudah melek digital untuk melakukan pelayanan secara online, tidak perlu datang ke kelurahan, tidak perlu datang ke mall pelayanan publik, tidak perlu ke kecamatan, tidak perlu ke dinas. Itu yang sudah melek digital. Nah, bagi yang belum melek digital itu dibantu proses pelayanannya di Balai RW itu, jadi mereka juga tidak perlu kemana-mana. Artinya itu, makanya insya Allah kemarin kita mereka yang sudah melek digital itu insya Allah sudah semua. Karena anak-anak muda yang sudah melek digital itu kadang-kadang ketika mohon maaf ke marketplace mereka pinter mbak, nggak perlu diajari. Itu mau belanja apapun nggak perlu diajari sudah bisa. Tapi ketika mau ke pelayanan publik mereka itu agak apa ya, malas gitu ya. Karena apa? Pelayanan publik bukan urusan saya. Kalau nggak selesai, ya pemerintah yang harus menyelesaikan. Gitu. Padahal sebenarnya ketika masyarakat itu sadar, mereka akan bisa cepat menyelesaikan. Terus yang berikutnya terkait dengan prasarana, sebenarnya yang kita perlukan adalah prasarana IT yang ada di Balai RW itu sudah kita lengkapi. Bahkan ini sebagai contoh aja ya, ini di salah satu RW di Asemrowo ini, kita sudah ada datanya ini. Data desil yang telah disampaikan oleh Pak Mahmud, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan lain sebagainya, sampai desil 10 ini ada. Dan pendapatannya itu juga berapa, rutilahunya rumah tidak layak huninya jumlahnya berapa, ini juga ya, juga ada di sini, ya, termasuk stuntingnya. Kebetulan di sini stuntingnya kosong, ya.
1: Okay.
0: Ya, kita teman-teman ASN Balai RW yang pekerja di Balai RW, mereka adalah based on satu data satu peta ini. Nah ini nanti ya, tadi sampaikan Pak Matur Nuwun ke Pak Mahmud, nanti dicocokkan dengan data yang ada di RW, melalui komunikasi dengan RW, dengan RT-nya, ini benar nggak si A, si B ini, atau mungkin ada yang tidak tercover di sini. Nah itu nanti yang akan diselesaikan bersama-sama. Pertanyaannya apakah ASN pendamping Balai RW itu bisa menyelesaikan? Saya jawab tidak. Karena mereka tidak mempunyai kapasitas untuk apa, baik itu mainnya oke lah, terkait dengan apa, anggaran mereka kan juga tidak punya, terkait dengan untuk menyelesaikan itu kan harus dinas tertentu. Nah, dari teman-teman ASN yang mendamping, yang bekerja di Balai RW, data ini ditarik di pemerintah kota, dan ini nanti yang akan disebarkan ke OPD-OPD yang mempunyai kewenangan sesuai dengan tupoksinya. Minimal tadi saya sampaikan, ASN pendamping ini adalah harus berdampak dan merupakan alarm pemerintah kota terkait permasalahan yang ada di RW. Nah, alarm inilah yang kita selesaikan supaya masyarakat bisa sejahtera. Baik. Tapi yang jelas kami ingin ASN ini berdampak, Mbak. Kalau tidak berdampak, ya itu nanti. Dan saya mohon sekali lagi kepada seluruh warga di Kota Surabaya, awasi terhadap ASN mereka. Ono enggak mereka? Bekerja enggak mereka? Setelah takutnya ke Balai RW cuma turu-turu, rokokan, ngopi, tadi sampaikan oleh Pak Mamet. Itu bukan itu pekerjaannya, okay.
1: Ya, itu Mbak, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Edi. Karena waktu saya singkat begitu ya, Pak Mahmud, apa ini mungkin juga closing statement ya? Karena tentu kita berharap bahwa kehadiran kawan-kawan ASN ini bisa berdampak tadi seperti dikatakan Pak Edi. Bagaimana?
5: Itu program Pak Edi atau Pak Wali juga gitu. APBD ini harus berdampak ke masyarakat. Kehadiran aparat pemerintah yang di RW, Balai RW, tapi tidak berdampak apa-apa, sama dengan kehadirannya tidak ada apa-apa di sana. Sama dengan keberadaannya tidak ada. Ya, jadi yang disampaikan Pak Edi tadi sudah bagus membawa data. Misalnya yang sederhana aja, yang kasat mata. Yang kasat mata sederhana ini, yaitu rumah yang tidak layak huni. Misalnya di RW ini ada 10. Terus dengan hadirnya mereka ke situ, di Balai RW, apakah bisa menjadi 5? Nah, itu aja sederhana ngukurnya.
1: Okay,
5: apakah
1: baik.
5: Bisa menjadi habis?
1: Ya. Yeah.
5: Nah, padahal mereka itu penugasan, bukan inisiatif sendiri. Ketika mereka itu penugasan, mereka mesti punya akses di belakangnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi di Balai RW. Ya, berarti mereka itu sebenarnya membawa power juga. Selain orang, mainnya juga ada powernya. Karena dia penugasan. Kamu tak tugasi di sana. Ya, lihat berapa rumah yang gak layak huni, laporkan ke sini tak tandani. Nah, dia tinggal melaporkan. Ketika dia lapor tidak didandan-dandan ya omae, ya bukan salah dia, kan dia penugasan, kayak mungkin inisiatif. Ketika baik. Itu tidak terjadi, ya program seperti ini eman. Wali kota niatnya baik, tapi pelaksanaannya belum maksimal terus nanti. Itu
1: ya.
5: Singkatnya.
1: Oke, baik. Kita tentu berharap begitu ya, nanti kita lihat bagaimana Oktober 2026 di mana kawan-kawan ASN langsung turun bekerja di Balai RW. Tadi dikatakan oleh Pak Edi, ayo awasi. Dan tentunya kita berharap bahwa ini adalah sebuah kerja yang menggambarkan sinergitas, karena tentu tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah, perangkat desa, dan lain sebagainya, seperti halnya RT, RW, dan lain sebagainya, itu turut andil agar benar-benar bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Mahmud untuk pagi hari ini. Semoga ini juga menambah wawasan begitu ya. Ini sebagai bentuk upaya sosialisasi dan edukasi kita kepada warga bahwa ketika menghadapi persoalan, ada loh kawan-kawan ASN yang kemudian bisa menampung permasalahan tersebut dan membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Mahmud. Selamat kembali bertugas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 29 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kami akan mengajak Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur. Dan tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 10 dengan sejumlah informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Dan saya Sari Julia akan menghadirkan kabar-kabar tersebut untuk Anda.

0: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30, warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 cartridge vape merek Tux dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM. Rulian mengatakan tersangka merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok bahan pokok di Kota Batu masih aman. Alvin juga mengatakan, ketersediaan barang menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batu agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, TPI di Kota Batu juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga sampai ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak goreng, Pemkot Batu juga memastikan stoknya masih dalam kondisi terjaga. Khusus untuk beras, Alfi juga menyebut distribusinya memang mengalami sedikit kendala. Meski demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan kelangkaan atau kekurangan stok beras di wilayah Kota Batu. Alvin memastikan stok beras masih tersedia, meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu, melalui tim TPI di Kota Batu, masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 Raperda ini diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang penyertaan modal, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang persewaan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mengatakan alasan usulan Raperda ini disampaikan. Pertama, Raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan, dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengusaha untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Gea Debora, mahasiswa UNED Sekelola Sampah Organik dengan Teknik Teba. Gea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNED menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode Teba. Ketua Pelaksana Ardena Rohman Suryahutama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode Teba. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Pengelola Bank Sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut, karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Motivasi hari ini.
4: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan kemarin, ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun berarti begitu proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dengan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di Timur Tengah, kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh menyebut sama hal. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar 600 miliar. Kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka harus dilakukan dan dibangun berapa, sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Ya, dan penentuan prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun juga turut mengetahuinya. Ia juga menyoroti sasaran penerima bantuan yang selama ini kurang tepat. Ini diharapkan pada tahun depan ini juga lebih tepat, karena hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi tinggal di daerah lain karena tempat tinggal atau pekerjaannya, namun tetap mendapatkan bantuan begitu. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi untuk di tahun depan. Dan sementara dari sisi DPRD Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan jika hari ini nanti juga akan dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit. Di kawasan Kecamatan Kelundung, dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa dua sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB) serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul, untuk informasinya. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
4: Iya, baik pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
5: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya, kemudian ada juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
6: Iya, berdasarkan memutus mata rantai penularan penyakit rabies, maka saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuknya di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, bagaimana diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan benar terkait dengan sekarang kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan angin, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Pernyataan dari dokter hewan Eko.
7: Jadi kalau memang dianggap hewan ini, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk puskesmas akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silahkan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
6: Ya benar, selain itu Eko juga pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing, dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi puskesmas terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
8: Demikian Jatim hari ini.

Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tim gabungan dari Polres Ngawi, instansi terkait dan juga relawan terus berjibaku untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebakaran vegetasi pinus ini melanda kawasan Gunung Botak, tepatnya di petak ke-20A1 RPH dan BPKH Lawu Utara, Dusun Krajan, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan peristiwa karhutla Ngawi ini pendengar pertama kali terdeteksi pada Minggu malam. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Sine AKP Heri Rianto menegaskan bahwa seluruh unsur di lapangan bergerak cepat untuk mengantisipasi perluasan dampak kebakaran lahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kasus serangan jantung kini masih banyak menyerang kelompok usia muda di bawah usia 40 tahun akibat gaya hidup yang buruk. Penyakit ini tidak lagi hanya mengintai kelompok usia muda. Namun saat ini banyak anak muda yang gemar mengonsumsi kopi manis dan juga camilan tinggi kalori. Padahal kopi hitam murni tanpa campuran itu justru mengandung antioksidan yang baik untuk sirkulasi darah. Dokter spesialis jantung Rumah Sakit Premier Surabaya, Dr. Christian Pramu Dita Budianto mengatakan, selain pola makan, penumpukan stres akibat beban kerja juga turut merusak ritme tubuh. Kondisi mental yang tertekan biasanya membuat orang kurang tidur dan kehilangan waktu istirahat ideal. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang mendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026 dan Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi dialog Surabaya Siang Ini mendengar dengan tema Midfront One Hotel Mesir, Stay and Experience in the Heart of Ampel. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Kak Nita BSA, beliau adalah Assistant Sales Manager. Dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 08133 14992. Dan kami nanti akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti obrolan juga ya ke ruang dengar kami, serta nanti kami akan hadirkan musik dan informasi. 13.30 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional dengan bintang tamu Astrid dan juga host Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya Siang Ini.

0: Pagi hari ini mendengar Anda ada di program Surabaya Siang ini dengan dialog ya, dialog Surabaya Siang ini dengan tema Midfront Hotel Mesir dan Stay and Experience in the Heart of Ampel ya. Saat ini sudah hadir di Studio Pro Satria RRI Surabaya ada Kanita BSA, beliau adalah Assistant Sales Manager. Selamat siang Kanita.
1: Selamat siang. Apa pendengar kamu? RRI, baik.
0: Terima kasih Kanita untuk waktunya bersama dengan Pro Satria RRI Surabaya. Dan yes, pendengar kami mengundang Anda di 0315 345 474 dan juga di 0813314-992 ya. Dan siang hari ini kami mengetengahkan tema Midfront One Hotel Mesir, Stay and Experience in the Heart of Ampel. Kalau gak tahu nih, bahasa Indonesianya adalah ketemu barengan sama Front One Hotel Mesir. Nah, gak cuma ketemu aja tapi juga stay atau tinggal gitu ya kak ya, dan juga cari pengalaman di jantung kotanya Ampel. Benar gak sih kak?
1: Betul dong. Bukan di Mesir ya, di Ampel ini.
0: Di Ampelnya ya. Oke, tapi namanya adalah Front One Hotel Mesir. Oke, iya. Nah mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Kak Nita, seperti apa sih Front One Hotel Mesir Surabaya ini dan apa yang menjadi daya tariknya? Silakan.
1: Baik, untuk pendengar RRI yang sebelumnya belum tahu nih, lokasi kita ini Front One Hotel Mesir berada di Jalan K.H. Mansur 165, yaitu di Surabaya Utara. Kita lokasinya itu di pusat wisata religi Sunan Ampel kan.
0: Oh baik. Jadi sekalian jalan-jalan ke sana, vibes-nya tuh vibes Ampel, vibes Mesir ya.
1: Vibe Middle East.
0: Middle East benar. Nah, Kanita, apa yang menjadi daya tarik selain lokasi?
1: Nah, selain lokasi nih, kita di Surabaya Utara untuk Front One Mesir ini hotel paling baru, Kak.
0: Oh, baik.
1: Yes, kita belum 1 tahun jalan. Kebetulan kemarin baru opening di bulan Desember 2025.
0: Oh, baik.
1: Iya, jadi untuk fasilitas kita juga kita punya 51 kamar nih, ada 4 tipe kamar, kemudian kita ada meeting room, kita punya ballroom, kita punya kids pool nih Kak, satu-satunya hotel di Surabaya Utara yang ada kids poolnya.
0: Oh baik,
1: gitu. Itu sih.
0: Kemudian untuk harga tarif kamarnya nih, nah ini kan biasanya kan in this economy yang dicari Gen Z itu adalah tarifnya berapa nih Kanita, fasilitasnya apa aja di tarif kamar itu gitu.
1: Nah, in this economy untuk Gen Z maupun semua kalangan nih Kak, kita start formnya dari 350.000 aja.
0: Terjangkau
1: sudah
0: ya.
1: Sudah termasuk dengan sarapan pagi.
0: Oh, ya, sama breakfast tuh 350 ya.
1: Betul, udah sangat terjangkau. Itu kita di tipe superior.
0: Oke.
1: Kemudian untuk di tipe deluxe-nya kita di harga 400.000 sudah termasuk sarapan pagi juga.
0: Oh, baik.
1: Gitu Kak. Jadi mulai dari 350.000 teman-teman sudah bisa menginap 1 malam di Hotel Front One Mesir.
0: Baik. Nah, syaratnya untuk menginap apa aja nih Kanita? Bawa KTP, bawa surat
1: nikah. Cuman bawa diri aja sama KTP. Enggak perlu surat nikah, jangan bawa diri sama KTP aja. Yang pasti sama sisa saldo ya Kak. Kalau nggak ada nggak bisa menginap.
0: Kalau nggak ada sisa saldo, oh harus deposit juga?
1: Nggak perlu deposit.
0: Nggak pakai deposit.
1: Bayar 1 malam saja.
0: Oke, baik. Nah biasanya nih Kak, kalau Gen Z itu kan sukanya rame-rame ya. Nah karena ini pesan 1 kamar nih, tapi buat bertiga atau ya bertiga lah ya. Nah ada extra bed nggak?
1: Extra bed ada, kita mulai dari 200.000 aja.
0: Oke, jadi terjangkau ya Kak.
1: Betul.
0: Baik, bisa. Jadi bisa teman-teman. Untuk menu makan siangnya, apakah menu-menu Middle East atau menu-menu khas Surabaya atau menunya memang bebas apa aja?
1: Nah, untuk di Front One Mesir kita tersedia semua menu Kak, dari mulai Nusantara, Middle East, Chinese, Western, kita semua bisa tergantung request aja.
0: Oh baik, jadi sangat fleksibel ya Kak ya.
1: Betul, fleksibel aja.
0: Baik, jadi merupakan salah satu pilihan yang bisa Anda coba pendengar, apalagi bentar lagi ini udah hari Sabtu, Minggu. Nah
1: waktunya staycation.
0: Waktunya staycation, ganti bulan, waktunya gajian.
1: Betul, udah pegang duit banyak nih.
0: Iya nih Kak, 2 hari lagi ada gajian.
1: 2 hari lagi
0: gitu ya,
1: ya.
0: Baik, nah kalau bicara seputar hotel ini kan juga menjadi biasanya yang dikepenginin sekarang tuh, kalau nginep hotel tuh kan gak cuman apa ya, bisa dibilang cari vibes istirahat aja gitu ya Kak ya, tapi juga cari pengalaman, cari sesuatu hal yang bisa dinikmati dan yang pasti bisa dikontenin Kak. Nah, apakah di Front One Hotel Mesir ini menawarkan itu juga gak sih Kak?
1: Iya dong, kalau kebetulan hotel kita untuk Front One Hotel Mesir nih, vibesnya itu agak heritage nuansa Middle East Kak, jadi untuk konten itu sangat mendukung.
0: Oke.
1: Jadi biasanya yang menginap di sana memang di area Kids Pool kita di gedung gedung belakang itu suasananya sangat middle east, sangat heritage, jadi teman-teman pada suka.
0: Baik.
1: Jadi belum lagi ada pusat kuliner kalau malam Kak. Jadi keluar hotel itu kita sebelah kiri kanan itu sudah pusat kuliner Ampel. Kalau Kakak tahu itu ada nasi mandi, nasi kebuli, kambing dan sebagainya. Middle east banget lah Kak.
0: Iya.
1: Serasa di Mesir beneran dong.
0: Ada kebab dan lain sebagainya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Baik, nasi mandi, nasi kebuli ini juga merupakan salah satu kuliner yang jarang ditemukan kalau nggak di tempat-tempat tertentu begitu ya kayak.
1: Betul.
0: Kalau Surabaya memang pusatnya di Surabaya Utara.
1: Iya, gitu. Di Front One juga kita menyediakan Kak nasi buli, nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani, semua menu Middle East kita bisa.
0: Wah luar biasa. Jadi komplit di situ udah ngerasa kayak di Mesir.
1: Di Mesir beneran.
0: Baik, jadi estetika interior-interiornya juga Mesir semua ya? Ala-ala Mesir semua gak?
1: Yes, serupa Middle East.
0: Baik, jadi gak cuman gak cuman ornamen di hotelnya aja.
1: Betul.
0: Tapi interior semuanya juga seperti Mesir. Nah, kalau bicara seputar Front One Hotel ini kan berada di kawasan Ampel yang juga merupakan kawasan bersejarah begitu ya Kak. Dan otomatis ini juga harus hidup di tengah nilai-nilai religius lokal yang ada di kawasan Ampel gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, selama ini segmentasi pasarnya yang diincar ini seperti apa Kak? Apakah memang wisatawan religi atau business traveler atau mungkin wisatawan kuliner aja atau bahkan wisatawan keluarga atau mungkin perantau yang bingung nih pengen staycation di Surabaya 10 hari bingung mau nginep di mana? Nah, seperti apa Kak?
1: Nah, kalau business marketnya sendiri sih kita kebanyakan dari kalangan ziarah di Ampel ya Kak, karena pusat kita memang lokasinya di Ampel. Jadi kebanyakan memang peziarah-peziarah dari luar pulau yang datang ke kita. Cuman kita tidak menutup kemungkinan juga untuk Gen Z atau milenial yang ingin staycation di daerah Ampel juga kita banyak bisa juga dari market untuk Gen Z dan sebagainya. Kemudian untuk corporate, kebetulan kita juga ada diskon nih Kak, khusus untuk corporate. Corporate rate, jadi mulai dari 399 sudah termasuk sarapan dan makan malam untuk tamu corporate. Seperti itu. Jadi
0: 399.
1: Ada promo sendiri-sendiri nih Kak.
0: Boleh dispilkan apa aja Kak, ini tertarik kalau ngomongin tentang promo nih pokoknya ya.
1: Boleh. Nah seperti tadi, nah promo untuk corporate staff. Nah jadi tinggal bawa aja untuk ID corporate-nya ke front office kita, otomatis dapat special rate 399.000 sudah termasuk sarapan dan makan malam di hotel, seperti itu. Kemudian nih Kak, saya spill lagi. Nah, kita kebetulan bulan depan nih kita akan ada kolaborasi dengan Surabaya Health Fest Run Kak, yang diadakan sama Rumah Sakit Kemenkes tuh di tanggal 18 Oktober event running. Nah, kebetulan kita kerjasama, jadi kita buat promo stay and run. Untuk harganya sendiri di Rp485.000 itu sudah termasuk kamar superior satu malam, sudah termasuk sarapan pagi. Kemudian sudah dapat tiket untuk Surabaya Health Fest Run di RS Kemenkes. Satu tiket ya.
0: Satu tiket.
1: Iya, sudah termasuk tiket Rp485.000 aja. Nah, kalau kita langsung beli nih Kak tiketnya di sana, harganya 200 sekian mahal. Jadi yang mau stay di kita sekalian dapat bundling harga untuk tiket dengan harga spesial.
0: Luar biasa.
1: Kita menyediakan juga nih pengantaran ke sananya.
0: Free
1: untuk tanggalnya 18 Oktober.
0: Nah dicatat mendengar 18 Oktober gitu ya.
1: Mulai tanggal 1 Oktober sudah bisa reservasi seperti itu.
0: Baik. Nah, Kanita ini kan teman-teman RR ini banyak nih yang berulang tahun di bulan Oktober. Ada spesial enggak? Harga spesial enggak buat bulan yang berulang tahun di bulan
1: Ada
0: Oktober?
1: Ada dong. Jadi untuk yang berulang tahun di bulan Oktober kita ada spesial diskon 15% plus nanti dapat cake juga nih.
0: Baik, wah sekalian Dini mau nodong nih kalau gitu.
1: Boleh dong, langsung langsung booking kan.
0: Gitu, kebetulan Dini ulang tahunnya tanggal 10, bulan 10 loh Kak.
1: Tadi tanggal 10, bulan 11 nih, kok sama.
0: Baik, luar biasa.
1: Kak, langsung tak booking nih, tanggal 10, bulan 10.
0: Iya nanti, tapi Dini ada ini jadwal siaran ya Kak ya. Jadi gak ngerti nih, mau gimana ini nantinya.
1: Oh gitu, gak apa-apa, siaran dari Hotel Front One juga bisa.
0: Baik. Oke, kemudian ada Mas Yandra ya di siang hari ini. Halo Kak Dini, selamat siang. Dan juga Kak Nita, selamat siang. Saya mau menanyakan, kalau bicara seputar tarif hotel ya, ini otomatis kan saat ini tarif ini bersaing. Dan pasti banyak sekali yang juga banyak apa ini, hotel yang banting harga. Kalau Frontwind sendiri banting harga, apakah tidak rugi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara seputar apa ini, jangan disingkat-singkat Mas Hendra, bingung aku tuh. Kemudian kalau bicara seputar inilah, kemudian saya mau menanyakan, di Frontwind Hotel itu apakah tersedia untuk lansia atau disabilitas? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Hendra. Silakan Kak Nita.
1: Iya, untuk Mas Hendra nih. Nah, untuk persaingan hotel untuk saat ini memang ya, kita untuk harga ini memang kalau di Surabaya agak banting-bantingan ya Kak Dini ya. Cuman kalau kita di Frontwind sendiri nih, kita di harga start from 350 tuh kita juga sesuaikan Kak dengan kebutuhan di kamar, kita juga sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jadi gak rugi lah istilahnya dengan harga segitu, sudah bisa stay satu malam, sudah dapat sarapan, sudah menginap di kamar dengan fasilitas yang masih baru nih Kak, hitungannya belum satu tahun, dan nyaman sekali ya. Untuk banting harga sih kita nggak banting ya, istilahnya kita pede aja lah dengan harga segitu sudah oke.
0: Sudah oke, baik, thank you Mas Hendra. Kemudian ada,
1: untuk fasilitas lansia ada nih, untuk fasilitas lansia kita untuk kursi roda ada, wheelchair ada. Jadi aman aja untuk lansia seperti itu.
0: Baik, sudah terjawab ya Mas Hendra, terima kasih. Satu lagi Mbak Dini, untuk corporate itu apakah itu harus menunjukkan kerja di mana, atau maksudnya corporate itu seperti apa dalam tanda kutip ya? Oke, nah nanti ditahan dulu ya Kanita ya, corporate itu seperti apa. Halo, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Siang Pak Giman, silakan.
2: Ini hotel bintang berapa Mbak?
0: Oke, itu aja. Yang lainnya apalagi?
2: Jawab dulu. Bintang berapa?
1: Bintang 3.
0: Bintang 3 bagaimana?
2: Oh, bintang 3. Lokasinya di Ampel itu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya sering ke Ampel tapi enggak pernah menginap di hotel itu.
0: Oh, kenapa?
2: Tapi mangan kuli mariam to ae.
0: Oke.
1: Boleh dong Pak Giman langsung mampir sebentar ini setelah ini.
2: Iya. Oke. Ini yang tanyakan.
1: Boleh.
2: Bulan Oktober ini musimnya orang menikah.
1: Nah, betul.
2: Mbak Dini mungkin pesan wedding di sana enggak apa-apa.
0: Oke, baik.
2: Loh, temanmu kan mau menikah bulan ini.
0: Baik.
2: Mungkin wedding di sana mungkin ya.
0: Oke.
1: Bisa.
2: Ini pertanyaan saya gini, Mbak. Ini serius ya. Misalnya ya, ada tamu dari luar kota, dari Jogja misalnya ya. Datang ke Surabaya mau nginap di hotel itu, apakah di situ juga melayani antar jemput dari bandara ke hotel, ke hotel ke bandara, ya pulang pergi ya. Kalau ada referensinya berapa hari sebelum harinya. Terus yang kedua, namanya orang Jogja, itu pakai makanannya kan manis-manis, seperti Mbak Dini kan orangnya manis ya. Itu apakah bisa request menu-menu yang manis di sana, Mbak, di hotel itu, gitu loh. Kalau bisa, itu untuk penginapan kamar ya, itu yang apa, ada berapa, Mak, tipenya, Mbak, kamarnya, Mbak?
0: Oke, nanti dijawab di...
2: Ya, ada berapa?
0: Ada dua?
1: Ada.
2: Yang pertama harganya berapa? Yang kedua harganya berapa? Begitu aja pertanyaan
0: itu aja,
2: saya.
0: Bagaimana?
2: Oh, enggak, saya satu lagi. Apakah hotel itu juga menyediakan voucher? Misalnya, Mbak Dini mau beli voucher, mau bagi beli voucher pada pendengarnya gitu, apakah juga melayani? Melayani juga menjual voucher hotel gitu, Pak.
0: Baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih Pak Giman. Sehat selalu, Je. Oke, silakan Kanita, banyak pertanyaannya Kanita ya. Gimana?
1: Kulaan pertanyaan ya, Pak ya.
0: Boleh silakan dijawab Kanita.
1: Oke, saya jawab dulu untuk yang pertama. Nah, tadi menanyakan antar jemput.
0: Ya,
1: nah, untuk antar jemput kita menyediakan, Pak, dari hotel. Jadi sebelum kedatangan H-1 atau H-2 boleh konfirmasi ke hotel untuk mau dijemput di bandara, untuk biayanya Rp250.000 aja. Sudah dengan mobil Avanza untuk penjemputannya seperti itu. Kemudian tadi untuk request menu manis nih. Nah, untuk Pak Giman kebetulan orang Jogja suka manis. Bisa, Pak, kita manis, asin, gurih, kita bisa buatkan sesuai request. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja sebelum kedatangan. Nah, nanti kita bantu untuk sarapan paginya menunya tema Jogja nih, manis-manis okay. boleh, silakan. Gitu. Kemudian untuk tipe kamar nih, nah bagus nih pertanyaan Pak Giman tadi, saya belum sempat jelasin tuh untuk tipe kamar kita kebetulan ada 4 tipe kamar nih Kak Dini. Untuk tipe pertama yang di superior di harga 350 tadi, kemudian kita ada tipe deluxe di harga 400.000, kemudian kita punya tipe eksekutif nih yang agak besaran untuk family room di harga 650. Kemudian ada satu tipe terakhir untuk junior suite room yang paling besar dengan harga 850.000. Sudah termasuk sarapan pagi semua nih Kak Din. Jadi ada 4 tipe kamar, tergantung kebutuhan aja.
0: Seperti itu. Baik, jadi udah terjawab ya Pak Giman ya. Terus kalau untuk pernikahan, paket pernikahan tadi.
1: Nah oh iya, paket pernikahan nih. Nah untuk kebetulan kita di Front One Mesir juga kita punya ballroom Kak Dini dengan kapasitas sampai 250 orang nih. Nah untuk paket pernikahan kita mulai dari 7 juta aja sudah bisa pakai paket engagement, paket lamaran nih untuk 50 orang. Jadi 7.099.000 untuk 50 orang sudah termasuk gedung, sudah termasuk makanan untuk 50 pax, makanan prasmanan nih. Nanti untuk menunya bisa sesuai request lah. Gitu. Kemudian sudah dapat satu kamar komplimen nih untuk pengantinnya seperti itu.
0: Jadi kamarnya didekor gitu ya Kak?
1: Iya bisa didekor, udah termasuk sound system juga dan kebutuhan gedung gitu.
0: Kemudian tadi Kak, kalau untuk yang berulang tahun tadi yang Pak Giman tanya, bulan ini bulan ulang tahun, apakah ada bagi-bagi voucher?
1: Nah kalau voucher itu bisa sih kita kondisikan untuk kita jual voucher untuk pendengar RRI, mungkin nanti kita kerjasama lah Kak. Boleh, boleh, bisa jadi tuh.
0: Nanti sama Mbak Nia ya Pak Giman ya urusannya. Bukan sama Dini Wardani, Dini Wardani cuma ngomong aja nanti.
1: Pak Giman kayaknya mau bagi-bagi voucher hotel nih Pak.
0: Nah, silakan loh Pak Giman.
1: Voucher ya. Boleh, bisa nanti kita buatin Pak.
0: Oke, baik. Kalau mau ini mau tanya-tanya lebih lanjut nih Kanita, mungkin bisa kemana Kanita?
1: Tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi hotel atau bisa hubungi nomor saya langsung, kebetulan saya dengan salesnya langsung di 0821-433-1190.
0: Itu ya Pak Giman, silahkan atau pendengar yang silahkan yang pengen penasaran pengen jalan-jalan ke Front One Hotel Mesir ya, karena akan mendapatkan suasana Mesir yang kalau kita mau ke Mesir itu kan jauh ya, berarti ongkos ya, ya udah kita jalan-jalan aja,
1: jalan-jalan ke Front One udah kayak di Mesir.
0: Kemarin kayak di Mesir gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada Mas Afif siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Nita. Saya mau menanyakan, kalau mau menginap di Front One Mesir Hotel selama 2 hari 2 malam, kisarannya berapa? Thank you. Tadi Mas Indra tadi belum dijawab ya Kak Nita ya.
1: Yang corporate ya.
0: Yang corporate itu apakah menunjukkan ini ya, identitas tempat bekerjanya atau seperti apa?
1: Untuk corporate bisa menunjukkan kartu nama aja Kak. Nah, kita di perusahaan kalau enggak punya kartu nama, tunjukkan bekerja di mana sudah cukup, nanti kami bantu. Nah untuk corporate rate itu kita harus booking langsung lewat saya nih Kak, jadi nanti saya bantu bookingkan ke teman-teman di front office. Jadi jangan lupa dicatat nomornya Kak Nita lagi ya, 0821-433-1190. Ada kebutuhan apapun nanti saya bantu.
0: 0821-433-1190. Itu ya pendengar ya, kalau mau menanyakan tentang apapun sama Kak Nita ya, langsung aja cus.
1: Yes, cus. Boleh di WA, boleh diganggu juga, di telepon juga boleh.
0: Dengan senang hati nih kayaknya kalau mau nanya-nanya ya. Kita sapa lagi, selamat siang. Halo.
3: Semangat siang.
0: Semangat Front siang Hotel. Front One Hotel. Selamat siang Pak Luki, Pak Tua, monggo silakan.
3: Terima kasih. Untuk mau nginap pesan kamar itu identitas, kalau tidak punya KTP, apakah kartu BPJS, kartu cek rumah sakit, apakah bisa? Apakah itu ditahan atau hanya ditunjukkan kita bayar down payment-nya atau kamarnya aja? Yang kedua, kalau kita mau pesan atas nama orang lain, apakah identitas itu kita yang harus diselesaikan? Apakah baru tamu datang identitas yang tamunya itu? Yang ketiga, di Gresik itu ada Front One Hotel Jalan veteran. Apakah sama?
0: Okay.
3: Terima kasih. Terima tetap kasih. Semangat frontline.
0: Baik, terima kasih Pak Luki, Pak Tua.
1: Terima kasih Pak Luki. Langsung saya jawab ya.
0: Boleh, Kak Dini, ya. Silahkan Kak Nita.
1: Nah, untuk kalau nggak punya KTP nih, Pak Luki bisa pakai SIM, surat izin mengemudi bisa. Kemudian kalau memang nggak punya SIM, bisa pakai kartu identitas lainnya. Boleh tadi BPJS atau yang apa, boleh. Dan kita nggak nahan, kita hanya copy aja. Nanti selanjutnya langsung dibawa kembali.
0: Oh, baik.
1: Gitu.
0: Jadi aman, bisa dibawa langsung.
1: Aman,
0: ya,
1: bisa langsung dibawa kembali. Kita hanya ilang. Copy datanya aja. Iya, takut hilang kayaknya Pak Luki. Aman Pak, kita nggak menahan. Okay. Gitu. Kemudian untuk identitas, untuk kalau membookingkan teman, boleh Pak, kalau mau booking atas nama Pak Luki sendiri, boleh pakai identitas Pak Luki. Atau kalau mau bookingkan atas nama teman, boleh pakai nama temannya, nanti identitas waktu check-in aja, kita copy seperti biasa.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik.
1: Nah, untuk front one di Gersik, betul nih Pak, kebetulan kita front one ada di seluruh Indonesia, nggak cuma di Gersik. Nah, di Gersik kita memang ada, betul, itu sama, sama satu manajemen juga dengan kita.
0: Oke,
1: itu.
0: Baik. Nah, biasanya nih Kak, yang sering menjadi persoalan dalam tanda kutip ya, pesannya satu kamar, tapi yang menghuni 4 kamar, 4 orang atau 5 orang nih. Nah, ini
1: itu.
0: Gimana nih Kak?
1: Nah, kalau dari hotel sendiri ya Kak, untuk 4 sampai 5 orang sebenarnya nggak nyaman ya, kalau dari kita. Cuman kalau dari klien sendiri mau seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman untuk sarapan paginya kita hanya 2 orang saja, tetap sesuai dengan harganya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau misalnya yang mau menambah sarapan pagi bisa, per pax-nya di Rp65.000.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Ditahan dulu Kak Nita. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Baik. Wardini.
0: Wardani, Pak.
2: Wardani.
0: Silakan.
2: Ya, Pak. Kalau bisa sama badannya itu suka ke mental.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Ya nggak tahu, mungkin karena lihat kecantikan Mbak Dini jadi saya komentar.
0: Waduh, baik. Silakan, Muhammad Irwan, apa yang ingin tanyakan?
2: Bu, ini bicara tentang masalah hotel ini.
0: Iya, benar.
2: Nah, begini Bu ya, maaf nih ya, saya sedikit mengkritisi tuh masalah kejadian-kejadian di perhotelan kan. Ada karena mungkin sering terjadi masalah narkoba, terjadi overdosis, itu sering jadi mana-mana. Nah, kira-kira pengelola di hotel ibu sejauh mana untuk menjaga mana hal tersebut supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Dan seperti saham bagi maaf nih, di Jawa Barat, di Tasikmalaya pernah terjadi seperti itu sehingga disegel. Semua tidak boleh operasi lagi. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhawatiran-kekhawatiran tamu hotel gitu ya. Silakan Kak Nita.
1: Kalau dari kami ya, insya Allah ya Pak, kalau dari kita karena lokasinya mungkin juga di Ampel, kayaknya tidak menjadi pilihan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Cuman dari hotel juga menjamin keamanan Pak. Jangan khawatir kalau dari kita sih, kita untuk security dan sebagainya semua sudah sesuai SOP dan tidak akan insya Allah tidak akan kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nita. Oh ya, Kak Nita tadi yang ditanyain.
1: Apa yang terlewat lagi nih?
0: Terlewat tadi Mas Afif nih. Kalau mau nginep hotel di Front One Hotel Mesir selama 2 hari 2 malam, kisaran berapa biaya yang dikeluarkan?
1: 2 hari 2 malam. Nah, tipe superior tadi kita promonya di 350 nih Pak Afif nih. Kalau 2 malam berarti 700.000. Sudah termasuk 2 kamar. Sorry ya. 2 malam dan sarapan pagi untuk
0: untuk satu kamar
1: orang.
0: Ya,
1: iya,
0: 2 orang. Jadi kalau meskipun satu kamar ada 5 orang katakanlah gitu ya Kak, itu tapi sarapannya cuma dapat 2 aja.
1: Dapat 2
0: ya.
1: Nanti jika ingin nambah 65.000 aja per orangnya.
0: Oke, baik. Jadi sangat fleksibel sekali, enggak terlalu ketat banget, enggak boleh.
1: Enggak dong. Fleksibel aja.
0: Oke, baik Kanita. Nah, Kanita, kalau kalau kita katakanlah nginep di hotel begitu ya, kemudian ini kan biasanya itu kan check-in-nya itu kan jam 4 gitu ya. Bisa early check in enggak sih Kak? Terus kalau check out-nya kan biasanya jam 12. Boleh enggak sih kalau check out-nya itu Kak ini aku harus nambah lagi enggak kalau mau check out jam 3 gitu?
1: Contoh. Boleh dong. Jadi untuk kita fleksibel aja Kak di hotel kalau misalnya jam check in-nya jam 2 nih, tapi ternyata di hotel kita jam 12 sudah ready kamar, bisalah kita langsung check in kan. Kita enggak harus nunggu jam 2 juga. Pokoknya kamar ready, tamu bisa langsung masuk.
0: Ada biaya tambahan?
1: Enggak ada.
0: Oh, baik.
1: Jam 12 sudah ready, kita bantu langsung masuk.
0: Oke. Okay.
1: baik. Gitu. Uh-huh. Kemudian untuk late check out nih, uh-huh, kita bisa bantu sampai jam 1 siang Kak, oh, tanpa okay charge. Uh-huh. Setelah di atas itu mungkin nanti ada biayanya.
0: Uh-huh. Biayanya
1: tergantung
0: berapa,
1: kebutuhan. Uh-huh. Nah, kalau sampai jam 4 sore ini sekitar 100 sampai 150 ribu.
0: Oh, terjangkau sekali ya Kak.
1: Terjangkau gitu Kak.
0: Baik. Jadi kemudian kalau lebih dari jam 5 atau jam 4 gitu?
1: Lebih dari jam 5 sudah uh-huh terhitung nanti satu malam lagi Kak.
0: Oh, baik.
1: Jadi kita bantu uh-huh sebelum jam 5 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terus ini sangat-sangat fleksibel sekali,
1: iya dong,
0: lo ya. Padahal kalau di hotel-hotel lain-lainnya ini nggak bisa ya Kak ya, early check-in biasanya nggak boleh, yeah, ya. Karena nggak semua hotel bisa mau menerima early check-in ya Kak,
1: yes,
0: ya.
1: Betul,
0: gitu. Kan. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan kalau Front One Hotel Mesir ini ada early check-innya. Ini sangat-sangat betul membantu, apalagi buat yang bisnis ini ya, ada kepentingan bisnis,
1: yes,
0: ya Kak ya.
1: Uh-uh.
0: Yang paling sering itu kepentingan bisnis karena apa? Waktunya nggak bisa lama-lama.
1: Jadi pagi udah landing nih, yeah, misalnya. Jadi nyampe hotel itu pagi-pagi, bisa lah, yeah, kita bantu kalau sudah ada kamarnya Kak. Uh-huh. Kita fleksibel sekali.
0: Oke, okay, baik. Gitu. Jadi boleh banget nih pendengar yang pengen jalan-jalan ke Front One Hotel Mesir. Nah, kalau uh-huh bicara seputar kawasan Ampel begitu ya Kak, uh-huh, Nita. Ampel ini kan kawasannya sangat padat nih Kak.
1: Tuh.
0: Padat, kemudian belum lagi nih kalau udah ada ziarah ini kanan kirinya ya kan? Parkirnya udah luar biasa uh-huh banget, harus ekstra sabar gitu ya. Nah, bagaimana strategi hotel ketika ingin memberikan pelayanan yang bagus ya, dan juga untuk menawarkan keamanan, kenyamanan, ketenangan bagi para tamunya Kak?
1: Nah, kalau kita sendiri di hotel kita uh-huh sudah menyediakan layanan valet Kak,
0: oh, okay,
1: valet service. Jadi uh-huh kalaupun nanti padat di uh-huh area Ampel banyak kegiatan, kita uh-huh bisa bantu valet service. Jadi nggak okay perlu susah-susah cari parkir, uh-huh, nanti dari tim kita yang memarkirkan seperti itu Kak.
0: Oh,
1: free,
0: baik,
1: tidak berbayar ya teman-teman.
0: Oh baik. Jadi artinya bisa yeah ini ya Kak, naruh kendaraan apa sih,
1: yes,
0: kunci ya,
1: kunci aja uh-huh nanti dibantu oleh tim kami.
0: Oh baik,
1: nggak susah kok, uh-huh, aja.
0: Jadi contoh nih Kak, lagi uh-huh mau ziarah nih Kak ya ke Ampel,
1: yes, uh-huh,
0: kemudian Kak ini nitip motor atau mobil gitu ya,
1: mm-hmm,
0: tinggal dikasih
1: bisa
0: ke resepsionis,
1: dikasih ke tim nanti ke Sunan Ampelnya tinggal jalan kaki aja Kak kalau dari hotel kita.
0: Oh
1: gitu,
0: baik. Jadi ibadah nggak terganggu ya.
1: Betul.
0: Tinggal naruh gitu mobil sih, kemudian ibadah gak terganggu karena udah ada yang ngurusin,
1: yes,
0: dari pihak hotel.
1: Betul.
0: Baik. Oke, kemudian ada Mas Farid ya siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau pesan online bisa atau enggak. Kemudian adakah biasanya kalau pesan online itu Kak harganya lebih murah daripada harga yang ditawarkan ketika pesan langsung. Apakah itu bisa dipakai di Front One Hotel Mesir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pesan online itu bisa dapat se-breakfastnya atau enggak? Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Silakan Kak Nita.
1: Kalau untuk pesan di online ini bisa banget. Kebetulan kita ada di Traveloka, Agoda, Tiket.com. Nah,
0: okay,
1: bisa langsung pesan online. Nah, kalau misalnya dengan sarapan atau tidak nanti tergantung pilihan kategorinya Kak. Jadi di online itu ada yang room only tanpa breakfast, ada yang dengan breakfast, nanti sesuai pilihan aja. Memang untuk harganya lebih murah karena kita kerja sama ya Kak ya.
0: Okay.
1: Nah, nanti apabila ada kebutuhan minta disamakan harga dan sebagainya, ya harus kontak ke saya dulu dong.
0: Oh,
1: makanya
0: okay
1: itu harus special rate-nya ke Kak Nita dong. Jadi daripada di online mending di aku ya Kak ya.
0: Okay.
1: Boleh langsung nanti dengan saya, saya bantu sesuai kebutuhannya.
0: Oke,
1: okay,
0: baik.
1: Itu.
0: Nah, itu ya Mas Farid ya. Langsung ke Kak Nita aja.
1: Boleh.
0: Berarti mungkin kalau di online bisa lebih murah. Kalau sama Kak Nita nanti siapa tahu ada plus-plusnya ya.
1: Yes, betul. Kalau di online gak bisa milih ini itu. Nanti kalau di Kak Nita bisa pilih sembarangnya. Bisa lah.
0: Baik, silakan ya pendengar bagi Anda yang pingin menikmati staycation begitu ya. Karena kalau di tengah hiruk-piku kota Surabaya yang panas aduhai ini ya,
1: nah,
0: itu kayaknya ngadep-ngadep di kamar hotel itu adalah salah satu pilihan tepat.
1: Betul sekali.
0: Kalau bicara seputar ngadem itu kan juga pasti banyak hal ya yang mungkin harus dipikirkan. Artinya ya, kalau kita ngadem-ngadem aja tapi gak aman, tapi gak tenang,
1: nah,
0: gitu
1: itu
0: ya Kak ya. Jadi ini juga menjadi persoalan. Makanya ketika ngadem-ngadem aja pengen nyari Arabian vibes ya, kemudian pengen jalan-jalan menikmati kuliner-kuliner Arab gitu ya, ini bisa jadi hal yang menyenangkan. Oke, okay, kemudian ada hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dini dan juga Kak Nita mau menanyakan, Saya ini kan kondisinya posisinya di Jambi. Kemudian saya ingin jalan-jalan ke Front One Hotel Mesir. Apakah ada guide atau pemandunya? Itu yang pertama. Kemudian ketika saya ingin ke Front One ini, apakah bisa menikmati beberapa destinasi wisata yang ada di Surabaya dan berapa biayanya? Terima kasih. Oh, di Jambi ya. Jauh banget ya. Terima kasih Bapak Ibu yang tidak disebutkan namanya dari Jambi. Luar biasa ya.
1: Dari silakan, Jambi jauh banget ya. Boleh nih kalau untuk teman-teman yang dari luar pulau ataupun mana yang belum tentu tahu wilayah di sekitar Surabaya, nanti dari kita dari hotel kita bisa bantu untuk guiding nih. Misal saya mau keliling-keliling nih Kak di sekitar area Ampel atau ini. Nah, kebetulan hotel kita kan dekat dengan wisata religi yang pertama ya Kak. Kemudian nggak jauh juga dari wisata Kota Lama Surabaya. Nah, di JMP situ kita juga dekat, nah 5-10 menit lah. Kemudian kita juga dekat di area Pelabuhan Tanjung Perak nih. Jadi banyak memang wisata yang dekat-dekat dengan hotel. Dan dari hotel nanti bisa bantu untuk guiding ke tempat-tempat seperti itu. Gitu.
0: Nah, barangkali ada persewaan mobil, motor?
1: Persewaan mobil bisa ada. Kita untuk persewaan mobil dari hotel kita menyediakan. Untuk motor sementara belum ada ya Kak. Tapi nanti kita dari hotel bisa bantu guiding untuk persewaan ke depannya gitu.
0: Harga yang ditawarkan untuk guidingnya berapa Kak?
1: Untuk guiding keliling Surabaya nanti sesuai kebutuhan Kak. Biasanya mau berapa jam, nanti kita bantu di sekitar 300-500 seperti itu.
0: Baik.
1: Nanti kita yang orange lah Kak dari hotel. Aman semuanya.
0: Aman ya. Aman. Jadi artinya nanti gini Kak, udah nanti hitungannya sekalian check out gitu.
1: Nah, bisa. Yang penting bayar.
0: Yang penting bayar.
1: Aman.
0: Aman gitu ya. Jadi mau meskipun dari luar kota, luar pulau gitu
1: bisa,
0: Kak.
1: Bisa, tergantung kebutuhannya mau kemana aja nih. Misal ke Surabaya kota, Surabaya atau sampai Sidoarjo, sampai ke sini. Bisa, nanti kita bantulah.
0: Baik. Nah, oh ya Kak, ini Mas Hendra tadi tanya satu hal. Apakah ada perbedaan antara harga weekend dan weekday?
1: Tidak ada, sama.
0: Oh enggak ada ya, sama. Jadi sama weekend aja. Sama weekday sama-sama di rate 350 tadi ya Kak ya. Terima kasih. Kalau tanpa breakfast berapa Kak?
1: Tanpa breakfastnya mulai dari 300 ribu.
0: Ah, ini beda tipis mending sama breakfast.
1: Iyalah, kalian kasih kan 50 ribu udah breakfast 2 orang gimana lagi. Pilihannya prasmanan juga.
0: Boleh gak dibawa ke kamar?
1: Kalau dibawa ke kamar belum boleh.
0: Belum boleh.
1: Lebih enak vibesnya di restoran sih Kak. Restoran kita di area lobby juga. Di sofa restoran seperti itu memang vibesnya lebih enak di restoran kayak gitu.
0: Baik. Nah, dengan 50.000 breakfast buat 2 orang.
1: Iya dong. Rugi dong kalau room only aja.
0: Room only cuma 300 ya Kak ya. Baik. Tapi kalau bawa makanan dari luar Kak, contoh nih, bawa makanan ada ojek online masuk, maksudnya mau pesan makanan dari ojek online boleh enggak?
1: Boleh dong. Boleh boleh banget. Cuman kalau di hotel itu aturannya tidak boleh membawa durian Kak. Nah. Kalau bela durian beda ya. Kalau pembawa durian nggak boleh kan?
0: Kalau duriannya berbentuk cake atau pancake?
1: Bisa. Kalau kayak gitu. Kalau durian asli kan menyengat.
0: Belum bisa.
1: Di luar itu semua aman.
0: Itu ya pendengar ya. Jadi aman kalau Anda pengen menikmati makanan dari luar mungkin. Aduh, aku hari ini pengen nyobain makanan khas Surabaya nih. Makanan khas Surabaya itu apa aja sih? Yang petis-petis itu nggak ya? Kayak
1: rujak
0: seperti
1: cingur.
0: Rujak cingur, lontong bala. Apa aja gitu ya. Itu boleh dibawa ke room gitu ya kayaknya.
1: Boleh.
0: Asalkan enggak durian, buah durian biar enggak menyengat ya.
1: Betul.
0: Nanti mengganggu kenyamanan yang lain.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Nah, kalau bicara seputar hotel lagi Kak. Ini kan ada meeting event. Nah, kalau tadi bicara seputar wedding package ya. Nah, sekarang meeting event seperti apa nih Kak?
1: Nah, untuk meeting nih kebetulan kita juga ada promo nih Kak untuk meeting. Jadi untuk corporate-corporate yang terdekat dari kita atau ada komunitas dan sebagainya yang ingin melakukan meeting di Front One nih, kebetulan kita ada promo mulai dari 50.000 aja per pax-nya sudah bisa meeting di tempat kita. Kebetulan kita ballroom-nya di lantai 4, kita kapasitas sampai 250. Untuk meeting sampai 150 ya Kak. Gitu. Nah, untuk mulai darinya 50.000 itu sudah dapat coffee break Kak untuk per pax-nya dan penggunaan meeting room selama 4 jam.
0: Gitu. Baik.
1: 4 nanti jam. Tergantung paketnya, jika ingin half day atau full day. Untuk half day-nya kita mulai dari 125.000 aja per orangnya, sudah termasuk dengan satu kali coffee break dan satu kali makan siang.
0: baik. Nah,
1: sangat terjangkau kan, kayak.
0: Terus menunya ini apa
1: untuk
0: aja?
1: Untuk menunya nanti kita ada pilihan menunya, Kak, mulai dari Nusantara, Middle East dan Western juga sih. Nanti jadi tergantung kebutuhan tamu aja, pengen menu apa nanti kita beri pilihan. Seperti itu.
0: Baik. Itu untuk meeting and event.
1: Betul,
0: gitu ya, Kak.
1: Meeting and event.
0: Baik. Nah, kalau wedding package ini kapasitasnya 250 ya, Kak, ya?
1: Betul. Kalau wedding package 250 kita standing party, Kak.
0: Ini jadi bisa untuk... pakai ini enggak, Kak? Sama dapat room-nya enggak?
1: Iya, untuk paketnya kita sudah termasuk dapat room-nya juga, Kak, untuk honeymoon room. Nah, nanti kita dekor juga dengan mawar dan sebagainya nih, gitu. Jadi, mulai dari 7 juta tadi ya yang untuk paket engagement sampai 33 juta untuk yang paket luxury itu, Kak. Udah termasuk untuk 200 orang. Free compliment honeymoon room juga, kemudian free food testing untuk 6 orang, Kak. Kemudian banyaklah free-nya untuk family dinner juga ada. Nanti tergantung kebutuhan aja nanti seperti apa yang diinginkan.
0: Jadi sangat terjangkau. Nah, contoh nih, Kak, kakak saya nih nikah nih di Front Warm Sir, kemudian dapat free room satu gitu ya. Kemudian kalau mau nambah room lagi ada harga khusus nggak, Kak?
1: Yes, ada special rate untuk tambahan roomnya, biasanya di 300.000 aja.
0: Oh, baik. 300.000 aja. Jadi untuk keluarga mungkin
1: untuk keluarga mungkin dari luar kota nih saya butuh 10 kamar lagi bisa. Harganya terjangkau. Kau jangan khawatir kalau sama Kak Nita.
0: Jadi benar-benar terjangkau banget nih, pendengar, benar-benar disesuaikan sama kebutuhan gitu ya, Kak, ya. Jadi gak usah bingung-bingung lagi kalau kepingin menikmati Surabaya tapi vibes-nya Mesir ya. Nah, kapan lagi?
1: Mana lagi ada lagi? Surabaya vibes Mesir kalau gak di Front One nih.
0: Baik. Nah, Kak, kalau untuk non-muslim, nah ini penting kan, Kak, ya,
1: penting.
0: Karena kan bicara seputar Mesir ini kan biasanya kan vibes-nya adalah religi. Nah, bagaimana dengan non muslim yang ingin menikmati tapi nggak ikut tentang wisata religinya?
1: Nggak apa-apa, Kak, nggak masalah. Jadi untuk di Front Man Mesir juga kita menerima semua religi. Jadi nggak harus beragama Islam aja yang check-in, kita menerima semuanya. Hanya butuh KTP aja, Kak. Tenang kok, kalau non muslim kita nggak rasis ya istilahnya ya. Jadi kita menerima semua kalangan seperti itu. Tidak masalah.
0: Jadi aman untuk semua kalangan.
1: Betul.
0: Tidak melihat ras gitu ya.
1: Iya dong.
0: Jadi siapa aja bisa menikmati vibes Mesir.
1: Bisa. Kalau yang kepo nih, pengen tahu nih seperti apa vibesnya di Front One, bisa kepoin Instagram kita nih, Kak.
0: Instagramnya apa tuh, Kak?
1: Instagram kita di Front One Hotel Mesir Surabaya. Nah, di situ biasanya kita sharing nih setiap hari untuk promo-promonya apa aja, terus kemudian untuk vibes-nya di Hotel Mesir seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa booking lewat Instagram juga bisa, nanti nyambung ke saya juga seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau booking maksudnya DM gitu ya,
1: DM, yes, bisa DM ke Instagram kami, nanti langsung kami bantu untuk booking seperti itu.
0: Nah, ini apa dengar ya. Jadi kalau Anda pengen ngepoin seperti apa sih bagusnya Front One Mesir, ini lumayan banget nih. Cakep banget lah pokoknya. Buat Anda yang suka ngonten ya, ini pasti cocok banget buat acara-acara atau mungkin pengen staycation dan lain sebagainya. Ini juga ada manasik umroh juga ya, Kak, ya?
1: Nah, betul, ada paket manasik juga. Kebetulan kita 110 aja, Kak, sudah perpeksnya sudah termasuk makan siang. Kemudian kita juga ada miniatur Ka'bahnya nih di ruang meeting kalau untuk yang kebutuhan manasik. Kita sudah menyediakan miniatur Ka'bah.
0: Harganya sendiri start from
1: 110.000 aja per pax-nya. Iya, sudah termasuk makan siang.
0: Baik.
1: Gitu, terjangkau kan, Kak?
0: Sangat terjangkau ya. Padahal biasanya kalau kita pergi ke beberapa hotel lainnya juga agak lumayan pricey gitu ya, Kak.
1: Betul.
0: Baik. Nah, Kak, mungkin kalau bicara seputar ini ya, kenyamanan begitu ya, Kak. Kenyamanan, keamanan, apalagi di sini juga ada kolam renangnya gitu ya. Ada yang mengawasi enggak sih, Kak? Contoh nih, bawa anak kecil pengen menikmati tapi dia mau renang. Nah,
1: bisa.
0: Aman enggak sih, Kak?
1: Aman dong, Kak. Kebetulan kita untuk kedalamannya 1 meteran sih, Kak. Jadi ada tim kami juga dari restoran yang bisa mendampingi di situ, atau biasanya orang tuanya juga mendampingi. Kebetulan di sebelah poolnya kita ada pool cafe. Jadi kita menyediakan ada kayak tempat duduk gitu untuk tim yang mendampingi seperti itu.
0: Baik, cocok banget buat liburan bareng sama keluarga.
1: Kalau tamu dari luar hotel mau menikmati kolamnya aja nih, Kak, boleh, bisa per pax-nya 25.000 aja. Murah kan? Nggak nginep nggak apa-apa, mau renang boleh 25.000 aja.
0: Oke, luar biasa. Nggak nginep nggak apa-apa, mau renang aja.
1: Boleh. Kalau ada paketnya yang 50.000 sudah termasuk snack sama minumnya juga.
0: Sangat terjangkau banget buat terjangkau anak-anak ya. Nyenengin anak gak harus mahal ya.
1: Betul,
0: kan Kak?
1: Betul, kok siang-siang panas-panas kayak sekarang ini Kak. Nah, mau nyemplung di Front One bisa, 25.000 aja.
0: Oke, nah silakan mendengar. Ini yang renang aja atau sama orang tuanya? Contoh nih anak sama orang tuanya, hitungannya 2 packs ya Kak ya berarti
1: 2
0: ya?
1: Packs,
0: 2 packs. Entah orang tuanya.
1: Kalau orang tuanya hanya mendampingi aja berarti 25.000 aja Kak.
0: Oh, baik. Jadi mau ikut nyemplung atau enggak bebas. Ya?
1: Kalau nggak nyemplung bisa di pool cafe sambil makan seperti itu.
0: Baik,
1: nggak perlu harus menginap kalau mau ke kolam renang di Front One seperti itu Kak.
0: Nah banyak hal yang ditawarkan di Front One ya pendengar ya. Jadi nggak ada alasan bagi anda lagi kepengen jalan-jalan ke Surabaya tapi bingung mau nginep di mana, bingung mau wisata di mana, semuanya ada jadi satu ya.
1: Nah
0: jadi,
1: satu lagi nih Kak yang mau saya promoin ya kebetulan kita nanti nextnya ada promo hampers. Nah kita bisa buatkan hampers dari Front One itu pilihannya nasi liwet, nasi kuning, nasi daun jeruk dengan kondimennya ya Kak dengan ayam dan sebagainya. Harganya 125.000 aja sudah bisa untuk 4 orang. Jadi kita bikin satu package gitu Kak, hampers 125.000 nanti tergantung pilihannya ingin nasi apanya dengan harga 125.000 sudah untuk porsi 4 orang.
0: Bisa dimakan rami-rami.
1: Iya dong, bisa kita bantu juga antar ke
0: kamar. Luar biasa.
1: Antar ke corporate atau perusahaan yang memesan.
0: Oke, baik. Halo, selamat siang.
4: Siang juga Dini Wardani.
0: Selamat siang Bang Kobar, silakan.
4: Siang dulu ya.
0: Iya.
4: Selamat siang.
0: Ada Kak Nita ya?
1: Halo.
4: Kak Mit.
0: Nita.
4: Ya, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Silakan Bang Kobar.
4: Saya menambahi pertanyaan Pak Tua ya.
0: Oke. Okay.
4: Seandainya kita booking banyak kamar, apakah dapat
0: diskon
4: bonus?
0: Oke. Okay.
4: Ini satu. Yang kedua, izinnya itu apakah cuma KTP dan segalanya? Seandainya, apakah ada pertanyaan surat nikah?
0: Oke.
4: Baik. Adanya kita berdua. Lain jenis, apakah ada pertanyaan surat nikah?
0: Oke, tanya.
4: Mohon solusinya yang terbaik.
0: Oke, Bang Kobar.
4: Pak Dini Wardani.
0: Apa tuh? Thank you.
4: Jangan lupa makan siang. Thank you so much
0: Bang Kobar. Silakan Kak Nita.
1: Bang Kobar, nah ini bagus nih pertanyaannya. Mungkin Bang Kobar mau bawa grup nih dari luar pulau
0: dari
1: atau
0: Mojokerto.
1: Dari Mojokerto nih. Saya mau bawa grup nih Kak, mau ziarah misal 10-15 kamar. Ya pastilah Pak, kita kasih special rate di bawah harga normal seperti itu. Nanti untuk 15 kamar juga kita kasih free satu kamar nih Pak. Kurang apa coba.
0: Baik.
1: Jadi untuk rombongan 15 kamar nanti dapat free satu kamar seperti itu dengan harga yang spesial juga. Kemudian tadi untuk pertanyaan surat nikah tidak perlu Pak, hanya KTP saja. Satu KTP aja wes. Gak perlu yang lain-lain wes.
0: Langsung cus ya.
1: Langsung cus.
0: Luar biasa. Segampang itu loh ya. Segampang itu. Baik. Nah karena udah di menit ke-53 nih Kak Nita. Gak kerasa ya kita ngobrol satu jam nih, dan banyak yang gabung ternyata ya.
1: Laris
0: ya,
1: amin.
0: Karena pada pengen healing ya, pengen healing, pengen jalan-jalan buat semangat baru. Nah, silakan Kak Nita, apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Surabaya? Silakan.
1: Oke, para pendengar RRI, setelah tadi kita bincang-bincang promo dan sebagainya nih, kalau teman-teman masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan boleh, nanti boleh langsung ke WA saya tadi atau ke Instagram kami, boleh di follow juga Front One Hotel Mesir Surabaya. Nah di sana kalian bisa nih untuk tanya-tanya, DM pertanyaan dan sebagainya boleh. Kemudian untuk promo-promo dan sebagainya di Instagram kami juga sudah tertera. Ada TikTok kita juga nih di Front One Hotel Mesir Surabaya juga sama. Kalau teman-teman mainnya di TikTok, kita juga ada TikTok nih. Gitu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya yang khusus dan sebagainya yang detail boleh ke saya di 0821 433 Triple 190 nanti saya bantu. Baik. Seperti itu. Yuk, yuk kita staycation yuk. Udah gajian nih bentar lagi.
0: Ini ada pertanyaan satu lagi, Pak Dini.
1: Boleh,
0: Mas Afif nih, kalau hidangan khas Eropa ada nggak seperti spaghetti dan lain sebagainya? Kak?
1: Ada dong, spaghetti, ya, fettuccine, ya. Aglio olio, bolognese loh. Saya apal malah kalau orang Eropa. Ada semua, okay. Kak Afif, silahkan.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Anita.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu. Semuanya. Laris manis.
1: Iya Kak Dini, ya. Ayo nih kapan mampir juga.
0: Oke, okay. Ini kebetulan nih kru Pro 1 ini Oktober semua nih.
1: Oh,
0: jadi Libra semua.
1: Libra semua.
0: Nanti dapat special rate ya Kak ya.
1: Iya dong, okay. Kalau dari RRI dan teman-teman pendengar RRI semua special rate.
0: Oke, jadi teman-teman dan juga para pendengar, jangan ragu-ragu buat kontak Anita ya. Nanti Anda akan mendapatkan harga terbaik yang nggak pernah ada di hotel yang manapun. Betul. Ya. Semoga ini menginspirasi dan juga yang pasti semoga ini bisa menjadi salah satu, apa ya, bisa dibilang staycation pilihan gitu ya, yes. Kak ya. Bagi kita yang lagi capek dengan rutinitas ya, lagi burn out, pengen jalan-jalan. Nah, dan ada salah satu hotel di Surabaya Utara ya, Front One Hotel Mesir ini yang bisa menawarkan yang Anda inginkan. Betul. Baik, terima kasih banyak Kak Nita.
1: Sama-sama Kak Dini.
0: Sehat selalu.
1: Dan tim semuanya. Sehat selalu.
0: Dan mendengar usia sudah untuk dialog Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Dinamika Olahraga. Yuk, semangat baru ya, seperti barengan sama Ipang, Elu dan juga Lala.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastouri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Little Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tadi di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Bronson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, Founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilay Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11:25 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hikayat cinta dari Andrea and the Backbone ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Andai aku bisa memutar sang waktu ya. Ya gimana kalau waktu bisa diputar ya. Tapi kalau disuruh kembali ke masa lalu kayak Dini mending gak kepingin deh balik ke masa lalu. Udah kita jalani aja masa yang saat ini gitu ya. Jalani yang saat ini dengan sebaik-baiknya. Karena kadangkala balik ke masa lalu itu juga bukan pilihan yang baik ya. Kalau gak ada masa lalu kita gak mungkin bisa kayak gini ya kan. Jadi mau balik ke masa lalu gak? Kalau aku sih nggak pingin sih, pinginnya kita bisa menikmati masa kini dengan sebaik-baiknya ya. Oke pendengar, Anda masih mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan ditemani Dini Wardani pendengar sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat. Dan Dini juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081331449992. Anda bisa mengirimkan informasi seputar arus lalu lintas, seputar cuaca, seputar harga-harga mungkin ya, atau seputar apa aja lah ya. Boleh ngobrol aja kita kalau di siang-siang hari ini, karena siang ini Surabaya cukup panas ya, ada di 32 derajat Celcius, terik banget. Meskipun Surabaya panas ya, tapi ternyata mendengar di Bangkok ini saat ini lagi banjir. Dan banjir Thailand ya, Thailand tapi yang ada di Bangkok. Kalau negara Thailand itu Thailand gitu ya. Kalau ini banjir Thailand ya. Dan banjir di Thailand ini pendengar ada 19 orang meninggal dunia dan 700 ribu lainnya warga Bangkok terdampak ya. Dan saat ini pendengar menurut dikutip dari media lokal begitu ya, bahwasanya banjir di 23 provinsi saat ini telah menewaskan 19 orang dan berdampak pada 49 fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan Thailand ini mengatakan bahwa pemerintah menetapkan libur khusus selama 2 hari di Bangkok dan provinsi-provinsi tetangga, yakni Nonthaburi, Pathumthan, dan juga Samutparakan akibat banjir ini. Kementerian Kesehatan juga menyatakan 24 fasilitas kesehatan tetap beroperasi, 3 fasilitas ditutup sebagian, dan 22 fasilitas menghentikan layanan. Sementara itu pendengar, curah hujan di Bangkok ini telah mereda seiring dengan bergesernya sistem tekanan rendah menjauhi wilayah tersebut. Meski hujan monsun ini masih terus turun, terutama di bagian timur ibu kota ya. Jadi sekitar 329 ribu rumah tangga atau kurang lebih 700 ribu orang ini telah terdampak dari banjir tersebut. Bahkan curah hujan semalam ini mencapai sekitar 62 mm di Nong Chok dan 55 mm di Lat Krabang dan 52 mm di Min Buri. Dan Gubernur Bangkok ini mengatakan bahwa pihak berwenang ya ini memprioritaskan penurunan ketinggian air di kanal-kanal utama termasuk Prawat Buiri Rom dan juga Lat Prago agar air dapat mengalir keluar dari jalan raya dan kawasan permukiman ya. Jadi Surabaya saat ini terik banget, ternyata di Thailand malah banjir ya, namanya juga belahan bumi ya. Jadi ada yang hujan, ada yang banjir, ada yang panas.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ya Allah, hampir aja.
1: Nah kan, tunggu sampai kecelakaan baru kamu sadar.
0: Terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI menilai rapat dengar pendapat Komisi 8 terkait dengan Lapas Cibinong pada hari Senin telah membuka banyak hal baru yang selama ini menjadi perhatian publik. Yanuar Arif Wibowo mengatakan bahwa kasus dugaan fasilitas mewah dan pelanggaran di lapas disebut harus dibongkar tuntas, termasuk menelusuri pejabat lapas sebelumnya. Menurutnya, salah satu pertanyaan publik yang terjawab dalam RDP adalah mengapa barang-barang di lapas tidak ada lagi saat menteri melakukan kunjungan. Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa kepala lapas atau kalapas yang memerintahkan hal tersebut. Dan Yanuar juga menyoroti sejumlah kejanggalan yang muncul dalam rapat. Berdasarkan penjelasan kalapas, rumah dinas di lapas itu disebut tidak memiliki CCTV selama 3 tahun. Ia juga menyoroti AC di lokasi yang dicopot setelah ditanya soal kerusakannya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya membina 12 perusahaan penempatan pekerja rumah tangga atau P3RT setelah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan pekerja, mulai dari penahanan di tempat penampungan tanpa kepastian kerja hingga pemberlakuan denda dan pemotongan gaji yang dinilai tidak transparan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Pahlawan wajib menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak memanfaatkan kondisi ekonomi pekerja. Dan dalam temuan itu, Pemkot Surabaya, sejumlah pekerja disebut berada di penampungan hingga berbulan-bulan tanpa kepastian penempatan. Selama menunggu, mereka tetap dibebani biaya makan dan penginapan harian. Pemkot Surabaya juga menemukan adanya pembatasan komunikasi pekerja dengan keluarga, denda bagi para pekerja yang mengundurkan diri, serta pemotongan gaji melalui surat pernyataan sepihak. Pendengar demikian, Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat makan siang bagi Anda yang saat ini makan siang pendengar. Semoga siang hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan dan juga mengenyangkan.

0: kan, ya kan? Saat ini 12:11 waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi hari ini bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono tetap pertahankan marwah pembinaan atlet tenis junior Indonesia. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita sudah bersama dengan Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono tahun 2026 tahun ini memasuki tahun ke-43. Menurut cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan pihaknya ingin terus mempertahankan marwah sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia dalam turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono. Untuk itu, meski jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya, namun jumlah negara peserta mengalami penurunan. Namun tujuan utama dari penyelenggaraan turnamen tersebut tetap dipertahankan, yakni dalam pembinaan atlet tenis muda Indonesia.
3: Cukup ya, sesuai dengan apa penyampaian dari Ketua Panitia tadi, tambahnya jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang, tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia.
2: Ya, dikatakan oleh Roy Pandu Wijoyo bahwa turnamen ITF Wijoyo Suyono ini akan mempertandingkan nomor tunggal dan ganda kelompok usia KU8, KU10, 12, 14, dan 16 tahun putra dan putri. Sementara untuk kategori internasional atau ITF mempertandingkan KU18 tahun putra dan putri. Sudah ada sekitar 4 lapangan yang dipakai untuk turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono, yakni di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, kemudian lapangan Indonesia, kemudian lapangan Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan lapangan dan satu lapangan tambahan yakni di Perumahan Pratama Wiyung. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Oni Arianto, pendengar, turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono tetap pertahankan marwah pembinaan atlet tenis junior Indonesia. Nanti kita akan ajak lagi ya update-update informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, dan Anda juga bisa memberikan informasi kepada kami 0315345474 dan juga di 081331149992. Surabaya kayak siangnya panas banget. Siang ini panas banget gitu ya. Jadi kayaknya kita bikin romantis dulu ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, pendengar. Bagi Anda yang saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan karena kawasan Surabaya dan sekitarnya siang hari ini yang cukup terik ya. Ini masih ramai lancar aja meski ada kepadatan arus lalu lintas di titik-titik yang ada traffic light ya di siang hari ini, pendengar. Salah satunya kalau Anda melintasi di kawasan Jalan Profesor Dr. Mustopo Surabaya. Nah, pendengar, itu di kawasan tersebut begitu ya. Ini ada perbaikan begitu ya. Jadi ada pengerjaan proyek saluran. Nah, kalau Anda melintasi kawasan tersebut, ini harus sedikit memelankan laju kendaraan Anda dan mengurangi kecepatan. Karena apa? Karena di kawasan tersebut ini jalannya yang separuh ini ya, ini terpakai untuk adanya pengerjaan proyek saluran, pendengar. Dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Hidayat Syah, ini mengatakan bahwa pengerjaan saluran ini akan tuntas November 2026, ditargetkan begitu ya, karena diharapkan nantinya ini tidak sampai musim hujan. Kalau udah hujan, pasti udah akan menyusahkan. Kalau belum selesai-selesai, pasti akan menyusahkan ketika musim hujan ya, pasti ada risiko banjir lebih tinggi ya. Untuk itu, ia menyebut bahwasanya beberapa pengerjaan ini memang terkendala tingginya trafik arus lalu lintas begitu ya. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Mustopo begitu, pendengar. Dan di kawasan tersebut juga ada kendala utilitas gas ya dan pipa PDAM, kemudian provider, kemudian trafik atau arus lalu lintas ya. Dan di babatan ini juga akan dilakukan untuk penggalian malam, pendengar, sehingga masyarakat diminta untuk sabar karena memang agak sedikit padat begitu ya, dan agak sedikit memakan waktu yang cukup lama ketika Anda melintasi kondisi atau mungkin melintasi jalanan tersebut begitu, karena kondisinya ini memakan badan jalan separuh begitu ya. Jadi harus sabar ya, jalannya milik bersama. Nanti kalau udah pengerjaannya selesai, yang ikut menikmati juga kita semuanya. Dan Hidayat juga menyebut, mendengar, bahwa hasil pemetaan sejak tahun 2021 sampai 2027 memang ada sekitar 400 titik banjir. Dan di tahun ini, 2026 ini sudah ada 323 titik yang teratasi begitu ya. Sementara anggaran yang dikeluarkan untuk mengatasi banjir tahun ini sekitar 700 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2027, anggaran masih dalam tahap pembahasan, pendengar. Karena kalau untuk gorong-gorong begitu ya, ini dianggarkan hampir 700 sekian miliar rupiah. Dan totalnya ini tahun depan masih pembahasannya akan dilakukan di APBD tahun depan. Jadi sabar dulu yang melintasi di kawasan Jalan Dr. Profesor Dr. Mustopo Surabaya atau kawasan Universitas Erlangga ya, di kampus A atau B ya, di kawasan tersebut ya. Jadi hati-hati di jalan, pendengar yang sabar ya, kepentingannya bersama. Jadi semoga aja segera selesai pengerjaan jalannya, jadi kita semuanya bisa menikmati jalan dengan bahagia. Dan yang pasti gak macet-macet lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cinta tak hanya diam ya dari Pak Adi. Jadi kalau cinta diungkapin, jangan diam. Karena kalau diam, itu orang yang dicintai gak ngerti sebenarnya masih cinta atau enggak sih. Nah, jadi cinta tak hanya diam ini juga mewakili perasaan para insan-insan mungkin yang saat ini tengah menjalin hubungan, tapi didiemin aja terus-menerus gitu ya. Gak ngerti ini mau gimana. Mau ngobrol juga salah, mau gak ngobrol juga salah. Serba bingung rasanya ya. Jadi kalau kata Pak Adi, cinta tak hanya diam. Oke, kita tinggalkan dulu apa kata Pak Adi, karena kalau ngomongin tentang diam ya, jangan pernah diam ketika mendapatkan keracunan. Apa hubungannya sih Dini? Ada dong hubungannya, adalah saat ini pendengar RSUD Dr. Sutomo ini ambil sampel makanan usai 172 PPDLS FK UNER diduga keracunan. Profesor Cita Rosita Sigit Prakuswo, Direktur RSUD Dr. Sutomo, melalui keterangan resminya menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengambil sampel makanan ya untuk memastikan penyebab dugaan keracunan 172 peserta didik program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan selain itu, RSUD Dr. Sutomo ini juga melakukan pemeriksaan red call swab gitu ya, dan semua sampel ini dikirim ke laboratorium Puslapfor Polda Jawa Timur yang merupakan laboratorium kesehatan masyarakat ya, dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pendengar. Dan RSUD Dr. Sutomo juga telah menyampaikan informasi terkait dengan kejadian tersebut ya kepada Dinas Kesehatan terkait. RSUD Sutomo juga melakukan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dalam rangka untuk pemantauan kondisi peserta didik dan penanganan kejadian tersebut. Dan perlu diketahui pendengar, sebanyak 172 peserta didik program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya diduga mengalami keracunan makanan saat kegiatan pra-pendidikan di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu atau GPD lantai 7 RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan Profesor Cita Rosita Sigit Prakoswo ini mengatakan bahwa ada 172 dari 289 peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan. Peserta yang bergejala ini langsung diperiksa di instansi instalasi gawat darurat atau IGD. Sementara peserta dengan keluhan ringan ini diminta untuk observasi mandiri dan ke IGD saat kondisi memburuk. Dari keseluruhan PPDLS yang mengalami gejala, sebanyak 6 diantaranya ditangani di rumah sakit. Namun, seluruh peserta didik yang mendapat penanganan sudah diperbolehkan pulang atau keluar dari rumah sakit. Untuk itu, RSUD Dr. Sutomo Surabaya juga mengimbau seluruh peserta didik yang masih mengalami keluhan untuk segera mendapatkan pertolongan melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi saat ini mendengar ada 172 mahasiswa PPDS begitu ya, atau yang menjalani program pendidikan dokter spesialis ya, pendengar, ini mengalami keracunan. Jadi semoga aja lekas sembuh begitu ya, karena kalau ngomongin tentang keracunan itu agak sedikit gimana gitu ya, mengerikan ya. Oke, Dini masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314-992. Ada Mas Hendra yang melaporkan, halo Kak Dini, siang hari ini di kawasan Jalan Ahmad Yani masih ramai lancar aja, suhunya Surabaya panas pol. Terima kasih Mas Hendra untuk informasinya di siang hari ini, dan hati-hati di jalan ya. Oke, Dini mau nyapa lagi. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu Isihara?
1: Selamat siang, Mbak Dini.
0: Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Anjir, kok lemas?
1: Panas, Mbak. Panasnya.
0: Baik.
1: Gak berani keluar kemana-mana. Ibu di rumah aja.
0: Baik.
1: Jangan. Kalau gak perlu, jangan keluar.
0: Oh, ngantan. Macet gak, Bu? Di kawasan Cemengkalang macet gak?
1: Ibu nggak berani keluar. Biasanya kalau hari siang kayak gini macet, Mbak. Jam makan siang tuh banyak yang pada keluar cari makan. Terus waktunya anak-anak sekolah, udah pulang apa belum? Belum.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ibu.
1: Air putih yang banyak ya, Mbak.
0: Ibu matur nuwun.
1: Nanti itu siapa, Mbak?
0: Habis Dini nanti ada siapa? Dini belum cek jadwal, nanti bentar lagi Dini cek ya, Bu.
1: Jadi Mbak Dini nanti bukan
0: musik kita. Bukan, hari ini musik kita langsung ke Jakarta barengan sama Ihsan Tarore sama Yudi Ismail. Iya.
1: Saya lupa itu, Mbak.
0: Anjeh, Ibu.
1: Buat Mbak Dini selamat tugas.
0: Anjeh,
1: matur nuwun,
0: Ibu.
1: Ya, Mbak.
0: Anjeh, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Wisti Harol. Sehat selalu, Ibu. Matur nuwun sangat. Siapa nanti habis Dini ya? Dini belum cek jadwal. Coba bentar lagi Dini cek, Jeh, Bu. Tunggu ya. Oke, mendengar. Anda masih ditemani Dini Wardani. Dan siang hari ini, seperti yang dikatakan oleh Mas Hendra dan juga Ibu Istiharo, kalau siang hari ini panas, Surabaya, Sidoarjo panas gitu ya, tapi malah di Thailand malah banjir ya. Jangan kan di Thailand, di Aceh aja kemarin juga banjir ya, jadi cuacanya sedang gak baik-baik aja ya. Apapun itu, gak apa-apa deh ya. Yang penting hatinya jangan panas.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Mendengar kita update kembali dan tentang kebakaran begitu ya. Udah siang-siang kayak gini panas-panas, kebakaran lagi gitu ya. Jadi kita coba update kembali. Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali melanda kawasan lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Dan kali ini mendengar api membakar lahan perhutani di wilayah selatan Dusun Gedong, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Senin petang ya, atau tadi malam gitu ya. Insiden ini juga sempat memicu permintaan bantuan darurat dari warga. Bahkan pelapor juga mengaku kesulitan menghubungi layanan pemadam kebakaran melalui nomor 113 saat berupaya untuk meminta bantuan. Berdasarkan laporan kejadian pendengar kebakaran, dilaporkan seorang warga bernama Sandi melalui layanan darurat 117 sekitar pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Kobaran api terlihat dari kawasan Bawangan Bromo Hotel. Dari lokasi itu, warga melihat adanya kebakaran di kawasan hutan yang berada di sebelah utara hotel. Menyadari potensi bahaya kebakaran, pelapor berupaya untuk menghubungi layanan pemadam kebakaran melalui nomor 113. Namun, panggilannya tidak berhasil tersambung. Kemudian pelapor akhirnya menghubungi layanan darurat 117 untuk meminta bantuan armada pemadam kebakaran hutan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syahrif, membenarkan adanya kebakaran itu. Ia menjelaskan bahwa titik kebakaran berada di kawasan perhutani Wonokerso, tepatnya di sebelah selatan Dusun Gedong, Desa Sariwani. Umar memastikan api yang sempat berkobar di kawasan itu telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, pendengar, sejumlah pertanyaan terkait dengan insiden kebakaran itu hingga saat ini masih belum terjawab dan belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api maupun luas lahan perhutani yang hangus terbakar. Belum ada keterangan gitu ya mengenai jumlah personel yang diterjunkan, bagaimana proses pemadaman serta kerugian yang ditimbulkan akibat kerugian tersebut. Dan kesulitan pelapor untuk menghubungi nomor darurat 113 ini juga menjadi catatan tersendiri. Belum diketahui apa penyebab panggilan tersebut gagal tersambung maupun apakah terdapat kendala pada layanan pemadaman kebakaran saat kejadian ya. Jadi saat ini musim kemarau ya. Yuk mari sama-sama untuk menjaga agar tidak ada kebakaran lagi. Karena kalau musim kemarau ini cepat sekali gitu ya. Hal-hal yang sepele, contoh bakar sampah, ini kalau nggak diantisipasi bahkan bisa sampai merembet ke pemukiman warga gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita menjaga, saling jaga begitu ya, agar bisa sama-sama tidak membuat apa ya, bisa dibilang kalau udah kebakaran itu kan yang susah kita semua ya, nggak cuma 1-2 orang gitu ya. Jadi sama-sama yuk jaga, saling jaga agar kita bisa sama-sama menjadikan bumi kita gitu ya tidak terbakar lagi di tengah siang-siang yang kayak gini, otomatis panas-panas kayak gini. Semoga ini tetap bisa membuat kita saling jaga dan juga saling mengingatkan jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar, karena bakar-bakar itu membuat kita nanti gak dapat udara yang segar ya. Dan yang pasti kita patah hati barengan sama bumi gitu ya. Karena bumi yang seharusnya bisa membuat kita menghirup udara segar, bisa membuat kita bahagia, malah kebakar, malah membuat vegetasi dan juga habitat dari satwa ini juga semakin terancam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan. Nanti akan bersama dengan host Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamunya adalah Astrid begitu ya. Jadi pastikan Anda bergabung begitu ya bersama 100% Indonesia. Teleponnya enggak di 081-33-14-992 dan juga di 0315-34-5474 ya, enggak ya. Beberapa kali itu kalau ada berjaringan selalu ada yang telepon di nomornya lokal Surabaya pendengar. Nah sekali lagi kalau mau ikut gabungan berjaringan boleh dicatat ya di nomor 0811-7972-7912 ya. Oke sekali lagi 0811-7972-7912 ya. Itu nomor WhatsAppnya Pro 1 Jakarta 0811-7972-7912 ya. Atau di 021-3441-449. Sekali lagi 021-3441-449 ya. Itu nomornya Pro 1 Jakarta pendengar. Karena bola-bola kalau berjaringan itu selalu ada yang tanyain, "Dini, kalau mau gabung nih di mana ya? Nomornya berapa? Nomornya berapa?" gitu. Karena kalau mau request, ya requestnya di Pro 1 Jakarta karena siaran langsungnya dari Pro 1 Jakarta ya. Boleh kalau untuk request ya silakan pendengar dengan senang hati ya, tapi ya harus antri karena banyak yang request juga begitu ya. Oke, kita coba untuk bagikan informasi lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur ini resmi mengesahkan Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini menjelaskan pengesahan Raperda hak penyandang disabilitas ini telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang bersama dengan DPRD Jawa Timur. Dan ia juga menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah serta masyarakat. Selain itu pendengar, keterlibatan insan pendidikan dan dunia usaha juga dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan Kofifa juga mendorong agar pemerintah kabupaten kota ini bisa merancang kebijakan serupa ya, karena implementasi perda tersebut nantinya akan mencakup sejumlah layanan seperti pendidikan, kesehatan, hingga dunia kerja. Sementara itu pendengar, Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Dinsos Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut pengesahan perda tersebut ya. Itu tadi informasi yang dibagikan di siang hari ini, cukup terik, cukup panas. Tapi

Semoga aja nggak buat kita semakin lemes ya. Jangan lemes ya. Jangan lemes, tetap semangat. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang aku kangenin, aku cintain gitu ya.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia mendengar. Jadi kita jalan-jalan dulu ke Mandalika ya. Ada apa sih di Mandalika? Saat ini mendengar ada persiapan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB yang saat ini telah mencapai 95%. Dan balapan ini akan digelar pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Wow, enggak kerasa seminggu lagi ya. Jadi kalau pengen nonton balapan yuk cus lah ya. Dan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Waroka mengatakan pendengar bahwa penyelenggaraan ini memasuki tahap final check untuk memastikan seluruh kebutuhan balapan siap untuk digunakan. Persiapan ini akan mencakup sejumlah aspek mulai dari kondisi sirkuit dan operasional balapan, transportasi, keamanan, layanan kesehatan, akomodasi, pelayanan penonton hingga pelibatan masyarakat ya. Pengecekan sirkuit dan juga fasilitas pendukung ini juga telah dilakukan bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan. Tahapan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju homologasi FIM ya, yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2026. Wow, jadi langsung aja yang pengen nonton MotoGP ya. Kira-kira tiketnya berapa sih, harga tiketnya berapa sih? Jadi juga ngerti nih harga tiketnya berapa ya. Coba nanti kita tanya-tanya begitu ya, harga tiket MotoGP ya, MotoGP Mandalika 2026. Coba kita mulai dari Rp200.000 pendengar harga tiketnya ya. Mulai dari Rp200 ya. Dicatat itu mulai ya. Nanti kira-kira akan ketemu siapa ya? Ada Marc Marquez enggak sih? Aku tuh ngefans sama Marquez loh gitu ya. Untuk early bird ya, ini harganya. Ini ada beberapa kategori ya harganya. Memang untuk reguler grandstand zone pertama ini antara 400.000 pendengar. Untuk harga early birdnya ini Rp200.000, harga regulernya 400.000. Kemudian kalau untuk harga premium ya, ini berkisar antara Rp900.000 ya. Kalau early birdnya Rp450.000, tapi early birdnya saat ini udah gak ada, jadi tinggal yang premium ya, harga normalnya Rp900.000. Kemudian untuk premium grandstand zone Rp1.750.000. Dan untuk VIP Hospitality Deluxe ya, ini Rp15 juta ya. Kalau yang VIP Hospitality Premier Class ini Rp25 juta. Worth it gak sih kira-kira? Kalau udah yang ngefan ya, harga segitu gak ada masalah gitu ya. Apapun itu tergantung bagi Anda ya, prioritasnya gimana. Kalau cuma pengen nonton seperti tim Hore aja ya udah Rp200.000 itu tadi ya. Antara 400.000 sampai Rp900.000. Sorry, yang Rp200.000 ternyata udah sold out ya. Jadi tinggal Rp400.000 sampai Rp900.000. Kira-kira enaknya nonton yang mana? Mending nonton konser atau nonton MotoGP? Kalau nonton MotoGP itu cuman liatnya weng gitu doang ya kan? Karena ya gimana kan, gak mungkin stay ya. Kalau nonton konser kan masih bisa nyanyi. Apapun itu, buat yang hobi ya hobi aja. Setiap orang tuh punya hobi yang masing-masing ya. Oke pendengar, 13.30 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama 100% Indonesia. Hari ini akan bersama dengan host Isan Tarore dan juga Yudi Ismail dan bintang tamu Astrid.

curah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: ya, ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Iya
0: kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Nah, spoiler ya dikit kan? Ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya. Oke, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah.
0: Ngeri banget. Pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta. Cobalah bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena kenapa, lagi kenapa? Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: wah, bisa nonton dong. RRI.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih grass fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku pacaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa disebutin kan kita milih pemerintah. Ngayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, plural kan? Iya.
2: Disebut juga
1: udah ditahan-tahan. Disuruh spill, aku spill aja dia. Tapi
2: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya ke Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang bilang
1: dia
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman nggak pernah denger ya.
1: Oh.
2: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
3: Betul.
2: Lalu aku sempat aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 kayak 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini. Judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
3: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Juga ya.
3: Iya. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu ceritanya.
3: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
3: 10 lagu dari
2: yang mini album itu.
3: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru. Gitu.
3: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya.
2: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
3: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
3: Ada timnya
2: dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
3: yang kakak
2: itu
3: mau nyanyiin
2: betul
3: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu pikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
3: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu.
3: Makanya aku dan Cahaya tadi. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
3: Halo
0: Albert.
4: Yang Transfers Indonesia.
0: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
2: Siang.
4: Ya, Astrid.
2: Saya
4: Astrid. Nama saya sebenarnya Boim Kanado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang sama kita yang di garis tangan terus namanya putrinya Laila Astrid ya. Mungkin yang Rafa itu.
2: Oh, bukan
3: ini. Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid,
0: Astrid yang mana ini?
4: Melatri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya
4: ada
0: di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin, garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
4: kan ini sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter
1: ya. Itu beda Astrid. Ya. Kalau yang ini penyanyi.
4: Kalau tadi itu nama saya Bung Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Yeah. Kebuat dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong intinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
0: siap.
5: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
5: Alhamdulillah, bil khair.
1: Benjo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
5: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan.
1: Jadi siapa pertanyaannya?
5: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
5: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
5: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis album, satu album ya.
5: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay. Aja ya
0: pertanyaan ya Bung Benijo.
5: Oke deh, salam dong tiga orang yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
6: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ibu minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
6: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
6: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
6: Mbak Astrid.
2: Hai.
6: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
6: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
6: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Ya Allah gemes banget.
6: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
0: Amin.
6: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
6: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
0: Amin. Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
6: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
6: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
7: Bang Hanafi ini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
7: Mas Fit, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
7: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ada lagi satu lagi.
1: Iya. Iya lagi. Oke.
7: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
7: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
7: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
7: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
7: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
7: Ya soalnya tetap prima
0: ya.
7: Salam buat Kak Rani Zwe yang ada di Pos 1 Padang, di Tabing.
0: Oke.
7: Okay. Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
8: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Mas nih?
8: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
8: kapan
1: baik, ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
8: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Ini dengan siapa di mana ya?
6: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
6: Di Solo, Kak.
0: Oh, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
6: Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
6: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
6: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo.
6: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilang dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada nggak lagu yang
2: hits gitu? Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk
1: jadi bersaut jatuhnya.
2: Iya,
1: di sini.
2: Oke.
0: Lanjut ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunangga
0: atau tanjakan?
2: Tidak apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow, sama. Tapi sama anakku.
1: Sama.
2: Kalau bakat,
3: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya, kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
3: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Jadi dulu itu di TV 7 ya, TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi Cilapop untuk
3: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku Yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
0: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
3: Kali ya.
2: Bisa jadi.
3: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
3: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
0: Langsung mungkin bisa, udah ada bisa, perintah bisa. Dari
3: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
3: hutan.
2: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
3: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
3: Mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya?
3: Belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke. Ada lagi?
2: Itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
3: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak. Dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang
3: boxing.
2: Aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
3: Nggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah
3: ini wanita anggun ini tiba-tiba boxing loh,
0: isan aja zumba.
3: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja, weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu.
3: Iya.
2: Cuman ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
3: Oke.
0: Nice, yuk boxing nice.
2: capek sih. Gak bener usah, deh
3: ya. Makasih ya, aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan, terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli,
3: tapi Mbak Oma.
0: Ya.
3: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
3: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
3: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
3: Oke, ayo lagi, ayo. Ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya.
2: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
3: kalau dengerin. Itu lagu galau aku soalnya dulu.
2: Ya kan.
3: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kita dengerin langsung aja be ya. Ya udah, oke, mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talautan, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Gitu apa, nih, Mas? Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya? Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, ya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Ya. Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang, Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang, Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh, ini kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Uh-huh.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada... ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Uh-huh. Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Jadi
3: pertanyaannya Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Jakarta serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Prospatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff.
5: Aduh.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh, bukan.
5: Oh, sorry. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Yang kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya, ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu.
0: Siap.
5: Tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu? yang di apa yang di dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
5: Siap. Apakah begitu
0: siap
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya
0: oke okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp, halo selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini? Siapa
1: di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
1: Ah, siap. Betul. Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi. Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah itu saya tahu.
0: Tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Nah, yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya. Oh iya.
1: Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
0: Iya, Cilapop itu.
1: Iya, ada
0: Tito, kotak Tito, juga. Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh ya,
1: Tito. Iya.
2: Kalau ini ya. Habis itu kalau nggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh iya iya. Ada band. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV
0: ya, sama. Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop.
2: Mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama,
1: bukan juga. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
1: Oh iya. Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang apa namanya Aku di Sini? Itu apa namanya tuh Aku di Sini? Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Aku di sini tuh untuk siapa?
0: Ya.
1: Siapa? Nah, oke, siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Iya. Ya.
2: Nah, nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
0: Request. Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Siang di Ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi persiakan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih. Kok opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah nggak kasih pertanyaan ya, cuma udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, pokoknya tadi Mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa, terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Dia ini namanya Uni Refni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu Mendua.
0: Mantap Mendua ya.
6: Sama Rahma kolab. Kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Titip aja Kak Rahma.
6: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak, yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon,
0: yeah,
1: karena
0: yeah,
1: dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau nggak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Okay. Nah itu loh, ada nggak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
4: Yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga tuh.
8: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
4: bintang
8: tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pintar.
8: Iya, sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Oke. Dikira pro 4 mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari awal?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Okay. Dari apa sih kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah
1: sepuh
4: malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke. Okay.
4: Nah waktu tuh Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kan klasik rock gitu ya, maksudnya nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya.
1: Lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada enggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga. Untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Oke. Okay. Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini, cerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritain aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya,
4: ya
1: sekarang,
4: ya,
1: sekarang sendiri itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya,
0: okay.
4: Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
4: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
4: gak kayak
1: betul,
4: zaman
1: betul
4: dulu gitu.
1: Iya beda, pasti beda, pastilah.
4: Betul,
1: namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
4: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
4: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir.
4: Ya. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya, maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu rasanya beda banget.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
4: Ya rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu,
4: ya kan?
1: Bikin sendiri.
4: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima.
4: Diterima dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang? Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya. Album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang untuk anakku.
1: Iya.
0: Siap.
1: Someday kamu harus dengerin lagu ini.
4: Iya, yeah, iya. Gitu.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah. Udah.
1: Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya. Yang
4: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Iya banget lagi.
4: Gitu kan, ya kan? Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya, tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang iya betul, harus adaptif dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Okay. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu, aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
9: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
9: Label
4: betul.
9: Yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
9: Medianya semua terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget,
0: gitu
1: apalagi
0: kan?
1: Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke. Oke baik baik baik baik baik baik baik. Oke dibuatin apa ya sama Mas Yudi ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Yo apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
0: Apa sih liriknya?
1: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
2: meski yo kon ado.

0: banget.
1: Mana gua lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
1: Diajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa iki ya.
0: Bisa iki ya.
1: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di
0: Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Kakakku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius? Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sebenarnya.
2: Belum berani.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu nggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Oh. Icut.
0: Ada yang jelas nih, Icut.
1: Udah gitu santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
0: cantik banget lagi Icut nih.
1: Nah, itu apa namanya, tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Sidrian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di
0: Kabupaten PD.
1: PD
0: apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh, Lampoh.
1: Guci PD. Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: PD Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback, pakai gitu lagi tulisannya, flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempet juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh, mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback, katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya, dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya, dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi?
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah
0: plan tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
0: Oke.
1: Kayak CD, kaset gitu.
2: Iya, entah CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya. Ya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
0: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Cantik banget lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
1: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
1: Pasti ada banget. Banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-hmm. Ya, ya pasti. Aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Mm-hmm. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube ya, sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong.
1: Banget kedatangannya ke sini.
2: Undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Iya, okay. Udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid,
1: iya.
0: See you.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar, sampai nanti jam 8 malam akan menghadirkan berbagai informasi terupdate ditemani oleh Celia Cahyani. Dan setelah ini akan ada program Surabaya sore ini, lalu juga nanti tepat pukul 16 akan ada Warta Berita Daerah Info Prima, lalu juga ada Kentongan Surabaya sore ini, hingga nanti musik dan informasi tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi di Surabaya sore ini pendengar ya, pasti sudah banyak yang tahu terkait video dari pemerintahan Kota Surabaya terkait penyaluran pendapatan pekerja rumah tangga di Surabaya yang telah memiliki izin dan memenuhi standar untuk diverifikasi. Ada sejumlah perusahaan penyalur asisten rumah tangga tersebut ya yang rencananya akan dipublikasi secara terbuka melalui situs

resmi Pemkot Surabaya. Nah, langkah tersebut pendengar dilakukan sebagai dari penataan usaha penempatan pekerja rumah tangga di Kota Surabaya. Sekaligus juga untuk memastikan bahwa warga Surabaya pendengar ya tidak keliru untuk memilih dalam perusahaan penyalur asisten rumah tangga. Dengan adanya hal tersebut, pendengar ya, harapan dari Pemkot ingin melihat bahwa masyarakat memiliki informasi yang jelas mengenai perusahaan yang dapat menjadi pilihan ketika membutuhkan layanan penetapan asisten rumah tangga. Nah, ini dari Wali Kota Eri Cahyadi, pendengar ya, mengatakan bahwa keadaan P3RT secara legal tersebut penting agar masyarakat tidak sembarangan untuk memilih perusahaan penempatan tersebut. Karena pendataan tersebut juga dilakukan di tengah upaya Pemkot Surabaya untuk membenahi tata kelola P3RT tersebut, pendengar.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam perjalanan Surabaya sore ini bersama saya Ria Haryati yang akan menyajikan informasi dan lagu yang menemani sore Anda. Nah, sebelum saya hadirkan informasi untuk Anda, kita dengarkan dulu satu lagu yang cocok banget buat para jomblo nih. Ada lagu Jomblowati dari Shena. Baik, pendengar, mari kita dengarkan ada Jomblowati. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi. Kebakaran terjadi di area pabrik New Era, Jalan Mejen Sungkono, Kecamatan Kembos, Gresik. Hari ini, mohon maaf pendengar, hari ini Selasa 29 September 2026. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran hingga tampak dari kejauhan termasuk dari sejumlah ruas tol. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal dari pihak kepolisian, api diduga pertama kali muncul dari area alang-alang, kemudian menyambar tumpukan spons dan karet yang berada di sekitar lokasi. Kapolsek Kebun Mas, Kompol Tatak Sutrisno mengatakan area terbakar merupakan bagian belakang pabrik yang digunakan sebagai gudang serta tempat penyimpanan tumpukan spons dan karet yang sudah tidak terpakai. Saat kejadian, pabrik dalam kondisi tidak beroperasi sehingga tidak ada aktivitas maupun pekerja di dalam area tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran dari sejumlah instansi dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Sedikitnya 7 unit PMK dan 5 unit tangki pengangkut air berada di lokasi. Hingga saat ini petugas masih melakukan proses pemadaman dan pendampingan. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyidikan petugas. Demikian informasi mengenai kebakaran di area pabrik New Gresik. Dan setelah ini ada sebuah lagu yang akan Ria putarkan. Baik mendengar, selamat mendengarkan.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi dari Cakrakan, ada harus berpisah ya, tapi kita belum berpisah ya mendengar. Dan saat ini kita akan beralih ke informasi terkait dengan cuaca. Oke, pendengar, perkiraan cuaca dari tim BMKG Juanda di malam hari ini nanti ya, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap di mana suhu udara dari 13 sampai 36 derajat seperti itu. Dan untuk para pendengar nanti bisa diinformasikan ya kira-kira bagaimana cuaca di sekitar tempat para pendengar. Oke. Baik, kita putarkan lagu lagi ya pendengar. Ini ada lagu dari siapa ya kira-kira? Ada lagu dari ada band Misteri.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, itu tadi ada beberapa informasi yang telah kami sajikan untuk menemani sore Anda. Saat lagi akan hadir program selanjutnya yaitu Info Prima, jadi jangan kemana-mana. Dan tetap bersama kami di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Arif Kakarhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Layanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
3: Ya selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapah itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri ke Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP-SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deworinggi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Deworinggi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini yang memasuki musim persiapan musim hujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
6: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual muntah dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
7: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK Uner di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
8: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan tentu. Kemudian yang melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Lapesmas, kemudian BPOM dan Polda.
7: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
9: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RS Dr. Sutomo bahwa semua sudah baik kondisinya. Tapi kami lebih memprioritaskan lagi yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang seperti yang disampaikan juga tadi bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober itu akan dibicarakan lebih lanjut.
7: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
6: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi.

0: proyek-proyek yang ada di Sidoarjo kemarin ada 22 berapa itu laporan di HP itu wes ngawur kabeh aku lesu aku Pak. Ayo Pak.
1: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
0: Oh ya wes. Ya. Turun semua ya.
1: Ada mungkin 25 paket lebih.
0: Betul. 25 paket ya. Ini 20 yang ke saya. Ya. Itu enggak memenuhi syarat sama wes sampean tindak tegas apa ya apa carane Pak? Saya enggak mau ini anggaran APBD itu digawe dulinan kayak gini Pak gitu ya. Loh. Kalau kita enggak awasi lho buktine sing teko yo. Barang-barang kayak gini. Kemarin di Lipo itu ya seperti itu. Semek apa pasir wes. Ini paling kayak teko.
2: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mengelola sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya melalui teknologi pirolisis. Ana Kusuma melaporkan.
4: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
5: Okay. Istilahnya pirolisis kita suling. Bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Okay. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani ya, kan ada yang pakai solar itu ya. Saya kasih, kita coba. Akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
4: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
6: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
4: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, memperingati Hari Karantina Indonesia 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan peran dan fungsi strategis karantina dalam mendukung ketahanan pangan serta kesehatan hewan. Berikut laporan Anika Sana.
7: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan bakti sosial atau baksos dalam rangkaian memperingati Hari Karantina Indonesia tahun 2026. Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peran dan fungsi strategis Balai Karantina. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Barantin, Sahandra Hanitio menjelaskan, baksos ini menjadi salah satu gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT. Salah satu baksos yang digelar kali ini adalah Bazar Murah dengan menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok yang bekerja sama dengan Bulog.
8: Terkait dengan keamanan pangan, dan ini memang kita kan melakukan tadi-tadi subsidi.

0: sama teman-teman dari ekosistem berkait dengan swasembada pangan ini. Nah ini salah satu berikutnya, memang ada Pani, banyak orang dan lain-lain, termasuk juga kita di Kalimantan Barat sih ya. Keren Bulog, itu tidak, sebenarnya ada beberapa rangkaian acara yang ada di kita juga yang support oleh mereka.
1: Balai Karantina Jatim juga menyediakan program vaksin rabies gratis bagi hewan kesayangan masyarakat sekitar. Pihaknya menyediakan sekitar 100 dosis bagi anjing maupun kucing, yang mana pemberian vaksin tersebut sekaligus dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia pada September ini. Masyarakat menyambut gembira program pemberian vaksin rabies gratis ini, salah satunya Maria, pemilik 2 anabul jenis anjing.
2: Sangat terbantu untuk vaksin yang gratis ini.
3: Kalau di luar biasanya berapa, Bu?
2: Kalau di luar sekitar 200 lebih.
1: Selain pasar murah yang menjual bahan pokok khususnya beras, gula, minyak goreng, dan telur, Balai Karantina juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM binaan yang menjual beragam produk makanan dan minuman, serta disediakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim BBKK atau Balai Besar Karantina Kesehatan. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, sebanyak 497 lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS mengikuti wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026. Menariknya, hampir 30% lulusan tersebut telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum resmi di wisuda. Farida Kusnia melaporkan.
5: Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Sumi Wijaya, mengatakan lulusan S1 dan D3 kampus swasta ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat memberikan sambutan dalam wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026, dia juga mengungkapkan mereka juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi tim, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Sumi Wijaya menambahkan dari 497 lulusan UKWMS yang diwisuda bulan ini, hampir 30% diantaranya sudah bekerja sebelum wisuda.
6: Hasil tracer studi UKWMS periode tahun akademik 2024-2025, di mana 88% lulusan S1 dan D3 telah berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus, dan menjadi seorang impactful leader baik di nasional maupun di internasional hanya dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Di mana pemetaan karir alumni UKWMS sebagai laporan awal daripada pemetaan karir lulusan UKWMS, dari 497 lulusan pada hari ini, 29,8%-nya sudah bekerja sebelum wisuda.
5: Rektor UKWMS, Sumi Wijaya, berharap kampus swasta ini terus berkontribusi bagi dunia pendidikan, terutama menambah lulusan yang berkontribusi bagi NKRI. Farida Husnia melaporkan.
4: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Witra Adila melaporkan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya, warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
8: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
7: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawi, menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
9: dan diharapkan dengan adanya pendidikan dan kekuatan paralegal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media posbangku MIDES, juga paralegal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
7: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
10: Alhamdulillah ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar dari hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
7: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pendengar, pengurus Orando Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Farin Regi melaporkan.
11: Peringati HUT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim 0812 Lamongan bersama pengurus Orando Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim 0812 Lamongan, Redcol Deni Juri Anggodikdo, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
12: Ini adalah lomba yang memang luar biasa, Orado ini, karena pelaksanaan ini bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan suatu perlombaan.
13: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
12: Untuk animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan untuk mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa. Minat dari masyarakat dan ini karena ini adalah HUT TNI, kita gabungkan dengan anggota TNI.
11: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kahil Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
12: Ya, untuk itu, Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang legal sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado di Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atlet-atlet domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
11: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
14: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
15: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, perturnamen ini sesuai marwahnya.
14: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
16: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali ya, ITF sama ATP.
14: Ya. Turnamen ITF Junior Wijayasono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya seperti di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, lapangan tenis UNESA, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
18: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel, hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
19: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
18: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
20: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
18: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
17: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
21: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
0: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
22: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
23: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
24: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali, ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
23: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
1: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar gitu ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
23: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
22: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember mengenalkan metode TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Gia Deborah melaporkan.
2: Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Envista Ardana Rohman Suryahutama mengatakan, Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember.
3: Permasalahan lingkungan yang ada, untuk sekarang ini kan TPA di Pakusari di Jember itu sekarang sedang dibatasi untuk masukan sampahnya, hanya menerima sampah situ seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangnya acara ini, jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini untuk mengelola sampah. Tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik. Karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan yang namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa teknik lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga ketua forum bank sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat investasi ini yaitu menggunakan sumur TEBA seperti itu.
2: Sementara itu, Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember Suroso mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
5: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang TEBA, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya untuk pembuatan TEBA. Ini sangat banyak.
6: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja Pak rencananya?
5: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
23: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
22: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
25: Terima kasih Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
26: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan, tambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah kecamatan Wonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih.
27: Ini masih proses, karena mekanisme PA-nya masih belum diresmikan, belum disahkan. Kita membuat ini dulu, sehingga nanti ketika selatan masih belum tercapai istilahnya. Kita akan coba di wilayah selatan semua, selatan jalan tsunami itu, mulai jalan Mangga, jalan apa, jalan buah-buah di sana itu, memang kondisinya masih kurang terang. Jadi kita bayangkan semuanya ditaruh di daerah sana.
26: Sebelumnya Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disumbangkan ada tambahan lagi, 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
25: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
7: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Baik, di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, tadi kita sudah menyimak info prima dengan berbagai informasi terkini. Masih menemani sore Anda dalam Surabaya sore ini. Sekarang kita lanjutkan ke program kentongan. Di edisi 29 September 2026. Dan tentunya di sore hari ini ditemenin sama Ria yang akan memberikan informasi, kira-kira informasi apa? Oke, di sore hari ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan cara bagaimana menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya kita untuk menghemat air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi sebelum Ria berikan informasinya ya, tentunya akan Ria putarkan satu buah lagu dari siapa ya? Dari Yovie and Nundo. Oke.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Baik pendengar, telah kita dengarkan ya sebuah lagu dari Roni Parulian yang kebetulan nih lagu kesukaannya Ria. Dan di menit ke-52 lepasnya jadi jam 4 sore, Titi akan memberikan, Ria akan memberikan informasi ya tentunya dengan sepenuh hati seperti lagunya Roni Parulian tadi mengenai cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin ya mendengar, kita lihat di rumah sendiri stok air tuh masih berlimpah dan masih kita dapatkan dengan mudah ya. Tapi meski begitu, bukan berarti tuh kita mengabaikan berbagai cara untuk menghemat air gitu. Dan tentunya ya pendengar, kita sangat penting untuk menghemat air untuk apa ya? Dan alasannya itu apa ya gitu. Yang pertama yaitu memiliki cadangan air. Nah, memiliki lebih dari 70% permukaan bumi itu ditutupi oleh air ya. Dan jika melihat fakta ini tentu rasanya ada banyak air di bumi. Tapi tahukah pendengar ini ya, semuanya itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih. Ada beberapa kriteria sehingga air ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berhubungan dengan hal tersebut, jika pendengar menggunakan air bersih secara berlebihan, cadangan air kan tentunya akan semakin menipis nih pendengar. Dan disinilah pentingnya kita untuk memahami cara untuk menghemat air. Dan selanjutnya ya, menjaga keseimbangan jumlah air. Nah, kenapa kita harus menjaga keseimbangan jumlah air untuk menjalankan berbagai cara menghemat air sama dengan kita ini menyeimbangkan jumlah air. Artinya kebutuhan dan produksi air ini tetap seimbang dengan penggunaannya sering berjalannya waktu. Dan caranya, cara menjaga keseimbangan jumlah air ini paling sederhana adalah dengan selalu memastikan penyimpanan air yang dimiliki di rumah kita ini tidak mengalami kebocoran. Nah, karena jika bocor tentunya ya pendengar, air akan terbuang sia-sia.

0: hidup kok gini-gini aja ya. Bosen Sar, habis makan bingung mau ngapain. Butuh hiburan tapi yang gratisan, ada gak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Baik pendengar, masih di perjalanan Surabaya sore ini dan masih ditemenin sama Ria ya. Dan sebelum kita lanjutkan terkait dengan informasi bagaimana caranya untuk menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem, kita sapa dulu yang sudah bergabung via WA. Ada Mas Theo Yudhistira dari Magelang. Katanya nih, selamat sore buat para penyiar dan juga buat para pendengar Pro 1 seluruh Indonesia. Semoga semua sehat selalu, diberikan kesehatan, amin, amin ya robbal alamin. Cuaca di Magelang hari ini hujan ringan dan arus lalu lintas di Magelang hari ini ramai lancar, walaupun cuacanya buruk. Nah, ternyata ini di Magelang udah ini ya, udah hujan ringan ya nih di Surabaya UEN ya. Dan buat para penyiar dan para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu waspada. Soalnya hari ini cuaca sudah mulai turun hujan ya, apalagi nanti hujannya bakalan deras banget. Jadi yang lagi pulang kerja ataupun pulang dari aktivitas tertentu, selalu hati-hati di jalan. Nah, itu informasi cuaca dan arus lalu lintas dari Magelang, Jawa Timur. Ah, terima kasih ya buat Mas Theo Yudhistira. Oke, baik pendengar, kita lanjut ke informasi ya tadi terkait bagaimana cara menghemat air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kenapa sih kita harus penting menjaga dan menghemat air gitu? Tadi tentunya tadi ada memiliki cadangan air, menjaga keseimbangan jumlah air, dan selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Dan pendengar, ekosistem air ini kan tidak hanya berguna untuk manusia aja, tapi juga untuk makhluk hidup lain, ya ini juga hewan dan tumbuhan. Tapi ya pendengar, kita ini sebagai manusia seringkali menggunakan air berlebihan dan secara tidak langsung nih pendengar, kita secara tidak langsung itu mengganggu keberlangsungan hidup makhluk lain. Dan perlu diingat, kita hidup di bumi ini kan juga berdampingan dengan sesama manusia, tidak hanya dengan manusia aja tapi dengan hewan, tumbuhan. Jadi ya kita harus ini ya berbagi air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu menghemat air sebagai pengeluaran untuk kebutuhan air. Menghemat air, pengeluaran untuk kebutuhan air gitu. Maksudnya ya tadi agak pelibet ini. Melakukan segala cara menghemat air ini sebenarnya juga berdampak langsung pada diri kita sendiri. Dan dalam hal ini ya pendengar, biaya pengeluaran dan juga kegiatan penghematan airnya tidak hanya untuk menghemat sumber daya air aja, sekaligus dana kita yang kita keluarkan gitu. Dan kita putarkan lagu ya pendengar. Ada siapa nih? Ada dari The Massive.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan agama Islam dengan tema bagaimana meraih husnul khotimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih, karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun, Allah sudah menyampaikan, surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah. Dan kini pendengar, kita lanjutkan ya tentang informasi yang Ria sampaikan tadi mengenai menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Baik pendengar, untuk resiko tidak menghemat air nih. Resiko tidak menghemat air ini sangat apa ya? Sangat krusial ya. Karena menghemat air itu penting untuk masa kini dan untuk masa mendatang pendengar. Jika kita abai dan melakukan jika abai untuk melakukan cara-cara menghemat air yang tidak tepat ya, resikonya jangka panjang dan pendeknya, maka cadangan air kita ini akan cepat habis. Dan jika cadangan air ini semakin menipis nih pendengar, maka di masa depan akan muncul masalah atau resiko baru yang dialami oleh makhluk di bumi ini. Dan dampaknya yang paling besar ya, generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik. Karena pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak hanya manusia ya pendengar, tapi juga hewan serta tumbuhan yang berada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar telah kita dengarkan tadi lagu dari BCL ya, Badai Pasti Berlalu. Dan kita lanjutkan ya pendengar tadi terkait bagaimana sih cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dan bagaimana sih caranya menghemat air ya? Oke, pendengar, yang pertama yaitu mencuci baju dalam jumlah banyak nih, jangan ya. Jadi kita ya pendengar, bagaimana cara untuk menghemat air? Yang pertama kita coba terapkan nih, salah satunya yaitu mencuci baju dalam jumlah banyak. Nah, kita biasanya ya nih, para pendengar nih pastinya juga mencuci baju setiap hari nih, ada yang seperti itu ya. Dan coba deh pendengar, coba berikan jarak, misalnya ada 2-3 hari sekali gitu. Apalagi nih bagi Anda ya yang menggunakan mesin cuci, sebab penggunaannya ini ya menghasilkan banyak limbah air yang terbuang begitu saja. Dan cara menghemat air ini sekaligus menghemat penggunaan listrik. Jadi ya kalau kita menghemat air, kita cuci baju secara banyak-banyak ya gitu, dengan banyak ya, tidak hanya menghemat air tapi juga menghemat listrik tentunya. Dan selanjutnya yaitu buat jadwal menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Nah, ini adalah cara di mana kita bisa menghemat air. Membuat jadwal rutin dari dua aktivitas ya, salah satunya tadi mencuci baju dalam jumlah banyak gitu kan. Selanjutnya kita bikin ini, bikin jadwal menyiram tanaman dan juga mencuci kendaraan. Dan sebab ya penggunaan air itu akan lebih efektif ketika kita membuat jadwal itu. Dan jangan lupa gunakan semprotan selang yang dimatikan sehingga saat bergerak untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan, airnya itu tidak keluar terus-menerus. Selanjutnya yaitu menggunakan keran aerator. Nah, ini nih, keran aerator ini bisa membatasi aliran dari keran sehingga penggunaan air ini akan lebih efektif. Jadi pendengar, ini adalah salah satu cara untuk menghemat air lainnya. Dan cara menghemat air selanjutnya ada masak air secukupnya. Nah, ini buat para pendengar ya. Jadi kalau kita ingin masak atau menyeduh minuman ya, seringkali kan kita membutuhkan air panas ya. Jadi saat mengisi panci akan lebih baik ketika kita menakar dengan pas gitu, agar tidak berlebihan. Karena kalau kita menakarnya kebanyakan kan kita bisa membuang air begitu saja ya kan. Sayang kan, airnya kan bisa buat mandi atau buat yang lainnya, mungkin buat nyiram tanaman gitu. Dan kalau Ria simpulkan ya tadi, dengan dari bagaimana sih cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem ya, yang tentunya tadi mengapa sih pentingnya menghemat air ya, tentunya menghemat air ini kan demi memiliki cadangan air tadi, terus menjaga keseimbangan jumlah air. Selanjutnya juga menjaga keseimbangan ekosistem, di mana air ini kan tadi tidak hanya untuk manusia saja ya, tapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Dan tadi ini resikonya tidak menghemat air. Nah, resiko tidak menghemat air tadi kan kita tidak memiliki cadangan air di masa mendatang gitu. Dan cara untuk menghemat airnya tadi ada mencuci baju dalam jumlah banyak, kemudian juga membuat jadwal menyiram tanaman, dan juga tadi ada menggunakan keran aerator, dan yang terakhir tadi juga masak air secukupnya. Masak air secukupnya ya, bukan masak air biar matang. Dan mungkin itu ya pendengar, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penghujung acara Kentongan ya. Dan mungkin ini saatnya Ria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir ya pendengar, perjalanan Anda bersama RRI Pro 1 Surabaya masih terus berlanjut tentunya. Masih ada program-program menarik
yang bisa Anda ikuti. Dan tentunya ya, untuk mendapatkan informasi aktual lainnya, pendengar bisa mengakses di kanal resmi kami di www.rri.id. Saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Selamat sore pendengar, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lagu dari Afgan, Terima Kasih Cinta, tadi sudah kita hadirkan untuk Anda. Kini kita masih menemani ada di Surabaya sore ini, pendengar ya, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kalau sudah ditemani oleh Ria Haryati, pendengar ya, yang akan menemani Anda terbaru. Terbaru enggak tuh, maksudnya menemani hari-hari pendengar setelah ini ya. Tapi tetap ditemenin oleh Skelia Cayani ya, sampai nanti tepat pukul 8 di Surabaya sore ini.

Banyak terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi selanjutnya pendengar ya. Nah ini karena masih banyak, bukan masih banyak yang pendengar ya, kekhawatiran banyak orang terkait influenza A dari oseltamivir yang merupakan obat virus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan B, dan obat tersebut juga termasuk obat keras ya, sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Nah, dilansir dari laman Siloam Hospital, pendengar ya, penggunaan tersebut mekanismenya juga membantu untuk menghentikan penyebaran virus influenza dalam tubuh obat tersebut. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk kapsul, pendengar, yang dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, dan konsumsi bersama atau setelah makan dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gangguan pada lambung ya. Dan penggunaan tersebut, pendengar ya, juga mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter ya, dan

0: cantum pada resep. Pasien juga perlu menyiapkan kondisi dari kehamilan atau menyusui kepada dokter, menyampaikan ya lebih tepatnya kepada dokter atau juga apoteker. Sebelum menggunakan obat tersebut ya, pasien perlu memberitahu dokter jika memiliki juga alergi-alergi khusus ya. Itu yang perlu diperhatikan pendengar, supaya apa? Supaya tidak ada keraguan lagi, untuk biar aman lah istilahnya seperti itu pendengar ya. Karena Kemenkes juga menyatakan tidak semua pasien influenza itu membutuhkan obat antivirusnya, dan penggunaan oseltamivir ini untuk berdasarkan kondisi pasien yang ada pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Apapun obatnya benar pendengar ya, harus dikonsultasikan terlebih dahulu, itu yang pasti dan wajib sebenarnya pendengar. Jangan apa-apa obat warung aja, tapi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan kan kita tidak tahu ya.
1: Okay.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi selanjutnya, pendengar ya, karena kita sudah memasuki di musim perubahan iklim ya, karena setiap tanggal 29 September ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang Kerugian dan Limbah Makanan. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborong pangan global, pendengar ya, karena sisa makanan yang terbuang itu dapat menghasilkan emisi metana atau saat membusuk, dan gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek ya. Kondisi ini karena kita tahu, pendengar ya, bahwa di Indonesia itu menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Pada tahun 2024 dari KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional, dan juga sampah makanan tersebut itu memperparah perubahan iklim. Dan melansir KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA dan juga mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Pendengar, dampaknya apa? Perubahan iklim tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, kekeringan, dan juga mengganggu saat produksi tersebut. Pendengar ya, itu sih yang sepertinya kita harus tahu ya, pendengar ya, terkait hal tersebut ya, agar tidak apa namanya ini menjadi hal yang seperti apa ya, kalau dibilang mungkin kurang baik ya atau bagaimana. Tapi ya memang itu juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua, agar memperhatikan limbah-limbah makanan yang ada di rumah kita. Dampaknya apa? Dampaknya juga ke semuanya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya. Dan tentunya kalau kita lihat ya pendengar ya, apapun keadaannya dan kondisinya, kita tuh harus sama-sama aware dengan daerah sekitar kita masing-masing pendengar. Dari penggunaan air atau apapun itu, kita harus peduli pendengar ya, karena itu juga akan membuat kita semakin bisa mengenal lingkungan kita, menjaga juga. Karena kalau berhubungan dengan lingkungan pendengar ya, itu bukan tanggung jawab untuk kita sendiri, tapi tanggung jawab bersama yang pastinya. Setelah ini pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu,
2: cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
2: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
2: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan

0: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
0: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
2: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
3: Demikian.
2: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
0: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025

0: statistis hingga 73.000 laporan.
1: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
0: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
3: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
3: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
4: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
3: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
6: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
7: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
6: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
8: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
6: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta, pendengar. Setelah ini kita mengikuti untuk mimbar agama Katolik edisi di tanggal 29 September hari Selasa bersama Romo Budi Prasetyo, yaitu mengabdi kepada Allah saja. Ya, kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Katolik pada Surabaya sore ini.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Mengabdi kepada Allah saja. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak.' Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, panggilan dasar manusia adalah mengabdi Allah dalam hidupnya. Pengabdian itu dapat ditunjukkan dengan mengindahkan nilai-nilai keamanan dan sosial, sehingga keadaan tentram dan damai sejahtera dapat terwujud. Namun demikian, doa dan peneguhan juga mempunyai peran yang tidak kalah besar, yang mendukung karya dan pewartaan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Belajar dari seruan Injil hari ini, setia dalam perkara-perkara kecil menjadi kesempatan untuk mengalami rahmat Allah yang lebih besar. Allah menghendaki semua orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Untuk itu, kepada kita diberikan firman Allah agar menerangi jalan hidup menuju keselamatan. Namun pelbagai hambatan dunia kerap datang menghalangi, sehingga orang terhanyut olehnya dan akhirnya menempuh jalan yang salah. Dari sekian banyaknya halangan yang ada, firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita halangan terbesar dari hidup manusia, yaitu harta kekayaan. Semestinya harta kekayaan menunjang kehidupan manusia untuk beriman kepada Allah dan mengasihi sesama. Namun, pada kenyataan, godaan harta kekayaan membuat orang buta terhadap jalan hidupnya yang benar. Harta kekayaan malah membelokkan jalan hidup, bahkan menghancurkan manusia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil berbicara tentang kelicikan seorang bendahara yang tidak jujur. Ketidakjujurannya menyebabkan ia terancam dipecat dari tugasnya. Namun itu tak menghentikan langkahnya. Ketakjujuran ganda diciptakannya dengan menghamburkan uang majikannya untuk mengamankan hidupnya di kemudian hari ketika ia dipecat. Ia mulai menurunkan secara drastis kewajiban para penghutang terhadap majikannya, sebagian besar tak mampu dibayar atau dilunasi. Dan itu akan membuat para penghutang ini akan membantunya kelak. Takut jangan sampai nanti dilaporkan ke majikan jika mereka tak membantunya. Maksud watak Injil ialah menunjukkan betapa parahnya mental seseorang dirusak oleh mamon. Mamon adalah kata Aram yang berarti kekayaan, uang, atau modal. Jelas ini merupakan benda mati. Manusialah yang salah dalam cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Kesalahan itu terletak pada ketidakjujuran dan ketidakadilan. Pujian Tuhan terhadap bendahara yang cerdik itu bukanlah berdasar pada ketidakjujurannya dalam soal uang, tetapi kecerdikannya dalam mempersiapkan hidup kita untuk keselamatan kekal atas cara yang benar dan tepat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat sulit kita mengerti, ikatlah persembahan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Injil Lukas bab 16 ayat 9. Ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Penggunaan istilah mamon yang tidak jujur adalah pernyataan bahwa sudah lazim pada zaman itu. Mamon itu didapatkan atas cara demikian. Maka kata mamon atau mamon yang tidak jujur kurang lebih searti. Ikatlah persahabatan dengan mamon seolah-olah mengaburkan pesan Injil. Padahal itu harus dimengerti dalam konteks ayat sesudahnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Injil Lukas bab 16 ayat 10. Mamon itu adalah perkara kecil. Keselamatan kekal kita adalah justru perkara besar. Bisa saja kita menjalin hubungan dengan menggunakan mamon. Tetapi kalau dengan mamon saja kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia dalam hal iman kita dan keselamatan kita? Kegagalan manusia dalam menggunakan uang menjadi tanda orang tidak mengabdi Allah, tetapi mamon. Kesadaran akan kegagalan kita seharusnya mengarahkan kita untuk mengandalkan Allah dalam hidup kita. Yang pertama harus diperjuangkan adalah kesetiaan kita untuk menggunakan harta kekayaan atas cara bijaksana. Karena ketidaksetiaan tidak menolong kita. Artinya, harta kekayaan bukanlah penyelamat kita untuk hidup kekal. Itu adalah benda mati dan fana yang tak menolong. Apalagi sesudah hidup kita di dunia ini selesai. Manusialah yang harus menolong dirinya sendiri untuk setia dalam perkara besar dengan menggunakan kekayaan atas cara bijaksana. Harta dan uang bisa dipakai untuk menolong sesama dan mengembangkan kualitas kehidupan kita. Persahabatan dalam arti positif sedemikian itu, dengan menggunakan harta kekayaan, selalu dianjurkan. Tetapi persahabatan abadi jauh melampaui hal-hal yang berkaitan dengan materi. Karena itu adalah wilayah kediaman Allah. kemah abadi. Dalam bahasa Yunani ada istilah skene aionoios, artinya tabernakel kekal, yakni kerajaan surga yang tak dapat dibeli oleh mamon, tetapi oleh kesetiaan kita akan perkara yang besar. Kita dipanggil untuk mengabdi kepada Allah saja, dengan berani melayani Tuhan, dengan setia, dan secara total seumur hidup kita. Marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk berani mengabdikan diri kita kepada Allah saja, agar kita mendapatkan keselamatan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Mengabdi kepada Allah saja. Terima kasih perhatian Anda. Perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga dengan kekuatan sabda Putramu, kami dimampukan untuk mengabdimu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber darimu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dan kita nanti akan ajak Anda untuk mengikuti Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bisa mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Merdeka, Bukan Sekedar Bebas, persembahan dari RRI Biak. Namun sebelumnya kita akan nikmati terlebih dahulu satu komposisi dari Gigi untuk Anda. Selamat malam, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
4: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
5: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuler media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
4: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
5: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
3: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
4: Ya udah, Pa. Ma, aku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
5: Ya, malam juga, nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Randy lihat, Randy.
1: Hah, Randy? Lihat, Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
2: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
1: Ini nih, dari grup WhatsApp.
2: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
1: Belum tahu juga sih.
2: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
1: Iya.
3: Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
2: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
1: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
2: Cepat-cepat, Dimas. Hapus postinganmu. Hapus.
3: Iya, siap.
4: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
3: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
4: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
3: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
4: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
1: Baik, Bu. Maaf.
4: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
5: Paham, Bu.
1: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
2: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
3: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
2: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
6: Siang, Pak.
7: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
6: Iya nih, Pak.
8: Siang, Om.
7: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
1: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
2: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
7: Oh, gitu. Ya, sudah. Semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
3: Lancar sih, Pak. Tapi...
7: Tapi apa?
3: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
7: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
3: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
7: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
2: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
1: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
9: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
10: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
7: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
10: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Demikian persembahan drama radio produksi Eribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda pendengar untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman mahasiswa, mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Madura atau UINMA, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar Gen Z dan dunia penyiaran. Dan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa langsung menuju ke line telepon on air kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Dan langsung saja kita ajak Anda untuk berkenalan dengan Laras, dengan Ica, dan juga dengan Rafa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Sehat ya semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Aduh, kompak loh ya. Ini pasti semuanya ikut paduan suara di sana.
2: Kompak
0: ya. Iya, ini dari UINMA ya, Universitas Islam Negeri Madura. Laras, ini kalau boleh diperkenalkan dulu, yang pertama namanya siapa? Laras siapa namanya? Silakan. Bisa lebih deket dong, nggak usah siwa-siwaan gitu sama mikrofonnya. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Laras Rahmadin Syafitri, bisa dipanggil Laras.
0: Bisa dipanggil Laras ya. Itu kalau yang nggak bisa dipanggil apa ya? dipanggil Bejo gitu, nggak bisa ya, namanya Laras soalnya ya. Oke, Laras, salam kenal, mahasiswa magang. Ini mahasiswa magang semua di RRI Surabaya.
1: Iya, benar.
0: Yang kabarnya ini adalah hari terakhir.
1: Iya, benar kakak.
0: Aduh, sedih ya.
2: Sedih dong. Sedih.
0: Baru pertama kali ketemu sama saya di sini, iya. Udah terakhir aja, besok udah balik lagi.
1: Awal yang terakhir.
0: Iya, besok udah balik ke Madura. Ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ngomong-ngomong, UINMA ini di Madura mana sih? Di Madura di mana?
2: Di Makassar. Benar. Madura di mana?
0: Sosok belajar bahasa Madura di Pamekasan.
1: Iya benar.
0: Dan teman-teman ini memang semuanya asli Madura atau kayak mana?
1: Oh, enggak. Kita macam-macam sih.
0: Macam-macam. Oke, yang Laras dulu, dari mana aslinya?
3: Saya asli Solo, Jawa Tengah.
0: Dari Solo. Iya. Oh, makanya agak sedikit wow gitu ya, tata bahasanya diatur. Kalem. Oke, kalau Ica dari mana?
4: Kalau saya emang asli dari Pamekasan.
0: Dari Pamekasan. Iya. Anak putra daerah.
1: Putra terbaik.
0: Kalau Rafa?
1: Kalau aku jauh sih kak, dari Jawa Barat.
0: Dari Jawa Barat.
1: Khususnya Bogor.
0: Oh, dari Bogor.
1: Kota hujan.
0: Kota hujan, betul, betul, betul. Oke, kalau tadi kita udah kenalan sama Laras Rahmadani Safitri ya. Kemudian Ica, nama kamu Anissa Nanda Pratiwi, betul?
2: Iya.
0: Kok kalau bisa ketemu Ica itu gimana ceritanya?
2: Nah, itu lucu banget kak sebenarnya.
0: Ketawa. Jadi, yuk ketawa, kita ketawa dulu.
2: Ketawa karir ini. Jadi nama panjang aku Anissa Nanda Pratiwi, terus di panggil Ica. Kenapa? Soalnya ini lucu banget kak, ibu aku tuh dulu kenal sama namanya Ica, dan Ica tuh ceweknya cantik banget, terus sopan gitu, dan alhamdulillahnya ya saya juga cantik dan
0: tapi ya tidak sopan.
2: Oh, enggak sopan dong kak, sopan kok gitu.
0: Jadi, ya, jadi gitu. Anissa tuh mungkin nama dipanggilnya Ica
2: iya,
0: gitu ya.
2: Benar, Nisa. Jadi dipanggil Ica. Gitu.
0: Oke. Terus kalau Rafa, ini nama aslinya adalah Muhammad Rafansani Erian.
1: Jadi emang selama saya berpendidikan ya kak.
0: Wah, selama berpendidikan.
1: Rata-rata yang memanggil nama saya tuh susah nyebutinnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi nama saya tuh Muhammad Rafsanzani Erian.
0: Rafsanzani
1: Erian.
0: Rafsanzani
1: Erian.
0: Iya, itu bahasa apa? Bahasa Arab ya itu. Rafsanzani.
1: Jadi Rafsanzani jarang itu, ya. Itu tokoh-tokoh dari Iran.
0: Oh.
1: Itu presiden.
0: Rafsanjani.
1: Tapi kalau usah. Presiden Iran itu Rafsanjani pakai J.
0: Rafsanjani.
1: Kalau saya pakai Z.
0: Rafsanjani. Tapi kalau orang Jawa Barat panggilnya Z itu pakai J. Ya? Rafsanjani akhirnya. Ujung-ujungnya begitu ya. Rafsanjani Erian. Panggilannya Rafa. Oke. Nah, kalau Laras ini mahasiswa fakultas apa? Jurusan gitu mungkin. Fakultas atau jurusan?
4: Fakultas jurusan boleh.
0: Ya, boleh-boleh. Dari fakultas apa?
4: Fakultas Usuluddin dan Dakwah.
0: Usuluddin
4: dan Dakwah.
0: Usuluddin dan Dakwah. Oke. Jurusannya?
3: Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Oke, prodinya itu ya. Iya. Komunikasi. Ini semua sama?
2: Sama, Pak.
0: Oh, komunikasi dan
2: Penyiaran Islam.
0: Penyiaran Islam. Baik. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Laras, Ica dan juga Rafa tertarik untuk masuk fakultas Usuldin dan Dakwah ini gitu. Iya. Silakan Laras dulu nih, boleh dijelasin.
3: Boleh. Jadi sebelumnya saya ngambil jurusan multimedia desain.
0: Sebelumnya tuh di mana maksudnya?
3: Di SMK. SMK 3 Pamekasan.
0: Oh, oh sebenarnya sudah sekolah di Pamekasan ya?
3: Iya.
0: Oke, di SMK SMK 3.
3: SMK 3.
0: Pamekasan. SMK 3 Pamekasan ngambil jurusan multimedia. Iya,
3: sekarang sudah jadi desain komunikasi visual.
0: Desain komunikasi visual di kafe ya. Oke.
3: Nah, selama magang saya magang di waktu SMK saya magang di Radar Madura.
0: Di situ saya ketemu salah satu harian lah di sana ya.
3: Di situ saya ketemu sama kakak namanya Kak Sahrul sama yang lain-lain dari KPI juga Madura. Di situ saya tertarik untuk masuk ke jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Kayak gitu.
3: Selain itu juga saya ingin mengembangkan skill public speaking.
0: Oh, jadi memang punya ketertarikan untuk berbicara di depan umum gitu. Oke. Okay. Nah, kalau Ica sendiri apa yang membuat kamu tertarik untuk masuk ke fakultas Usuldin ini?
2: Iya, kalau aku sendiri ya, Kak. Soalnya karena aku emang orangnya cerewet. Jadi emang suka
0: kelihatan.
2: Jadi emang suka banget ngomong dan sebenarnya emang tadinya tuh mau masuk ke DKV juga Universitas Islam Universitas Surabaya, Negeri Surabaya.
0: UINSA.
2: Cuma karena ya gak keterima, ketolak. Jadi ya itu kayak saya dengar ada komunikasi juga di UIN Madura. Jadi ya oh ya udah saya masuk juga, dan juga selain itu saya juga ada skill apa ngedesain juga, ngedit video. Alhamdulillah juga kepake juga di jurusan prodi komunikasi ini juga.
0: Jadi memang menyesuaikan dengan passion kamu sendiri.
2: Iya benar, sesuai passion juga.
0: Wow, hebat. Nah, kalau Rafa sendiri apa alasannya, Fa?
1: Kalau aku sih kan masuk komunikasi penyiaran Islam sama sih untuk kita untuk mengembangkan public speaking aku kak, terutama dalam berbicara. Karena aku orangnya juga sosial. Aku jiwanya sosial, jadi aku gampang akrab gitu. Kalau misalnya misalnya ketemu orang, nah aku gampang akrab dan langsung akrab ngobrol.
2: Apalagi soal cewek kak.
0: Akrab banget ini. Itu adalah topik yang tidak akan pernah bisa hilang sepanjang masa ya.
1: Aduh.
0: Selama masih ada cewek di dunia ini selalu ada topik yang selalu bisa dibahas.
1: Nah, benar.
0: Itu bener ya. Oke. Okay. Terus jadi ceweknya kayak gimana tuh?
1: Aduh. Nanti aja mungkin setelah ini. di luar sini.
0: Iya. Oke, jadi itu karena kamu orangnya itu mudah bergaul.
1: Benar.
0: Tapi kan Rafa sendiri kan dari Bogor.
1: Nah, dari Bogor.
0: Nah, itu apa? Karena kan masuk tes kan, kalau masuk universitas negeri itu kan masuk tes gitu, apa USNBTM dia apa
1: namanya? UMPTKIN.
0: UIN itu apa namanya? UMPTKIN.
2: Iya, sama kayak UTBK gitu kan. Cuma di negeri apa universitas negeri Islam gitu.
0: UMPTKIN itu namanya. Oke. Nah, kenapa memilih di Madura? Kenapa enggak di Surabaya? Kenapa enggak di Bogor?
1: Nah, itu emang gitu. Pertanyaan yang banyak sih dari dosen juga sebelumnya, baik yang menanyakan itu kan, kenapa kan di luar lebih bagus lagi istilahnya ya. Nah, saya kenapa milih di Madura? Ini awalnya sih Kak, aku setelah lulus SD, aku merantau sudah. Jadi aku mondok. Aku mondok di Al Amin Prenduan Sumenep. Nah, setelah
0: Al Amin Prenduan.
1: Prenduan Sumenep.
0: Nah, Al-Amin Prenduan Sumenep.
1: Nah, jadi setelah aku lulus pondok, kan ada syarat pengabdian gitu ya kak. Jadi aku pengabdian kebagian di Pamekasan. Nah, syarat pengabdian ini 1 tahun. Nah, setelah aku 1 tahun menjalaninya pengabdian itu, nah aku sebenarnya sudah mau kuliah di luar aja lah, soalnya aku di Madura nih sudah 7 tahun gitu.
0: Iya. Nah, jadi sejak lulus SD ya.
1: Nah, sejak lulus SD aku langsung merantau. Jadi
0: itu apa? Orang tua yang mengajak kamu ke sini atau memang apa gitu?
1: Nah, memang aku mondok kemauan sendiri sih, Kak.
0: Itu SD loh itu, Rafa.
1: Ya,
0: kecil loh itu, masih cilik.
1: Aku emang gitu nekat. Aku kan pernah mendengar juga nusus apa perkataan mahfudzot dari Imam Syafi'i, merantaulah.
0: Merantaulah
1: sang. Merantaulah. pasti kalian akan menemukannya. Jadi istilahnya jangan diem di tempat situ aja. Kalian gak akan tahu gitu. Maka aku berani mencari pengalaman.
0: Itu juga orang tua kamu masih di sana posisinya?
1: Orang tua aku gak ada. Orang tua aku di Bogor, asli Bogor. Gak ada saudara, gak ada family aku. Jadi aku benar-benar pure asli aku sendiri gitu.
0: Wah, merantaunya jauh betul ya, tapi di pondok aman lah ya.
1: Penjara suci.
0: Iya, betul. Artinya kalau di pondok itu kan orang tua juga dititipan anak di sana juga aman lah ya. Benar. Akhirnya magang lah kalian ke kamu ke Pamekasan gitu.
1: Pamekasan pengabdian.
0: Pengabdian aja ke Pamekasan sampai akhirnya kamu tertarik untuk juga masuk ke sini. Kenapa? Alasannya karena kamu tadi itu.
1: Iya, karena aku enggak sebenarnya karena aku kan udah selesai, terus pengasuhku yang pengabdian tuh bilang kenapa nggak kuliah di sini saja sambil ngebantu-bantu pondok gitu.
0: Nah, mengabdi aku, lah ya. Mengabdi.
1: Jadi aku istilahnya manut ke pengasuhku lah kak. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, mungkin aku rezekinya di sini gitu.
0: Rezekinya di sini, so bijak sekali. Oke, jadi itu ya. Dan ngambillah Fakultas Usuldin dan Dakwah. Prodinya komunikasi komunikasi penyiaran dan penyiaran Islam. Islam gitu. Nah, bicara soal komunikasi dan juga penyiaran Islam ini lebih spesifik ya. Ini kan program S1 betul
3: iya,
0: ya?
3: Iya benar, S1.
0: Nanti sarjananya berarti apa? Gelarnya apa?
3: Esos, bukan Eskom.
0: Oh, Esos ya. Esos, sarjana sosial. Oke. Ketertarikan kalian di dunia penyiaran ini pasti masing-masing kan berbeda. Nah, kalau Lara sendiri tadi basically-nya adalah ingin meningkatkan skill kemampuan public speaking.
3: Iya, betul.
0: Gitu. Ini kan kenapa kamu memilih ini ya? Apakah kamu merasa bahwa dunia penyiaran itu juga berhubungan dengan public speaking?
3: Berhubungan.
0: Berhubungan.
3: Menurut saya berhubungan. Karena kan penyiaran itu gak asal ngeluarin kata.
0: Kata-kata.
3: Butuh skill juga dan butuh materi. Jadi saya butuh materi ini.
0: Butuh materi itu, pengen memperdalam.
3: Memperdalam.
0: Oh, oke. Nah, kalau dalam hal penyiaran sendiri, Laras ini suka dengan siaran yang kayak gimana sih? Siaran, maksudnya itu kan banyak tuh, ada siaran radio, siaran podcast. Sekarang ini kan lagi hype-hypenya podcast.
1: Iya, nah benar
0: sih ya kan. Ada juga siaran televisi, like a presenter atau public speaker yang dia memberikan motivasi atau MC, itu banyak sekali kan. Nah kalau yang Lara sendiri, fokusnya kemana sebetulnya?
3: Kalau saya pribadi, saya kan suka kan mau memperkembangkan skill komunikasi ya, public speaking. Saya belum berani buat menampilkan di depan kamera.
0: Jadi lebih baik ke di balik kamera.
3: Juga sempat saya sama Ica mau buat podcast.
2: Ya, kita rencana planning mau buat podcast kak. Dan planningnya itu kayak beli. Iya ya.
3: Jadi bikin kayak gini ya.
2: Iya kayak gitu. Setupnya kayak gini ya. Terus kita awal-awal gitu. Ya udah aku udah planning banget itu kak. Gitu. Cuma ya sampai sekarang masih belum garap gitu karena kesibukan KKN dan lanjut ke magang internship kayak gitu.
0: Oke. Jadi lebih ke ya dunia penyiaran kayak ya belum pede di depan kamera tapi akan mencoba gitu.
2: Mencoba.
0: Akan mencoba. Ica juga sama begitu.
2: Sama kak, soalnya pas saya lagi hype-hypenya podcast, kayaknya seru deh kayak buat podcast. Dan sebelum itu tuh saya emang belum tahu sama sekali dunia penyiaran, belum tahu sama sekali dunia penyiaran sampai saya masuk ke komunikasi penyiaran ini, prodi ini. Jadi kayak waktu masuk ke prodi penyiaran itu lagi hype juga podcast. Wah seru ya kalau ngomong kayak gini, kayak seru-seru banget gitu loh. Ngobrol sesuka kita, terus kayak interaksinya kayak gini gitu loh kak. Jadi ya saya lebih minatnya tuh di podcast kayak gitu. Tapi kalau untuk hal kayak beritakan atau enggak ya kayak gitu, mending di belakang layar gitu.
0: Oh, behind the scene.
2: Behind the scene.
0: Nah, kayak gitu. Tadi kan sempat Ica sempat nyepil ya, akan Ica dan Laras kan punya rencana untuk membuat sebuah podcast.
2: Iya.
0: Selain peralatannya juga harus dipenuhi.
1: Iya, benar itu.
0: Skillnya juga harus. Dan kira-kira angle apa atau apa yang mau diangkat dalam podcast kalian nanti? Kira-kira
2: waktu itu kita planningnya
3: lebih ke Gen Z ya?
2: Iya, lebih ke Gen Z, kayak ngomongin misalkan ada topik hype yang lagi tren nih di TikTok. Nah kita tuh bakalan bahas juga gitu loh. Tapi dengan apa ya, realita yang ada di Madura juga gitu loh. Okay. Dengan gitu, apa, anak-anak Madura dengan anak-anak yang relatable di Madura
0: yang
2: juga
0: lagi
2: gitu.
0: Yang tren di sana.
2: Iya juga gitu. Kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Siap. Nanti kita ke Rafa, tapi ini ada penelpon ya. Oh, iya. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lukiawan, Pak Tua, apa kabar?
5: Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin.
0: Alhamdulillah. Monggo, silakan. Ini Pak Tua, kita sapanya Pak Tua ya. Pak Tua ini dari Gresik. Silakan Pak Tua, ini ada Laras, ada Ica, ada Rafa di sini.
5: Iya. Sementara saya mau ngobrol sama yang laki-laki.
0: Oke, Mas Rafa.
1: Saya
0: silakan.
5: Sama laki-lakinya ya.
0: Oh, sama laki-lakinya.
5: Rafa ya, Rafa.
0: Rafa. Rafa, Rafa ya. Hah? Kok rata?
1: Rafa Bapak.
0: Rafa bukan rata, kalau rata.
1: Rata kanan ntar.
0: Rata dengan jalan nanti.
5: Mas Rafa, masih bisa bahasa Bogor ya?
0: Masih iya. Bisa bahasa Bogor?
1: Bisa banget.
5: Saya Sunda. Dulu pernah ngomong sombong ini, pernah kuliah gitu ya. Itu bener. Yang pernah saya rasakan dulu itu saya tanya ke mereka semua yang pernah saya ketemui, gak duit-duit bahasamu apa gitu.
0: Gak duit-duit bahasanya apa? Tadi PC itu kalau ya, bahasa Madura.
2: Oh iya, ya, gak ada duit.
5: Sekarang bahasa Bogor.
0: Bahasa Bogor.
5: Itu saya yang ngerti adalah Teh Gaduarto, salah betul.
0: Teh Gaduarto, Arto. Ya, yeah. Gimana Fa? Kalau gak punya uang, bahasa
1: Sunda.
0: Bahasa Sundanya apa? Apa bahasa?
1: Bahasa Sunda gak ada uang.
0: Iya, gak punya uang.
1: Gak punya uang. Acis.
0: Acis na.
1: Acis uang.
5: Tapi kan saya dulu pernah di Bandung itu Teh Gaduarto gitu. Kalau di Madura kan Sobung Open.
0: Tadi pese. Iya. Emang mau kasih uang gitu?
5: Ini masih cari uang ya.
1: Semangat tuh Pak.
0: Iya. Iya.
5: Yang saya ingin tanyakan lagi tentang sarjana tadi ya. Itu SOS ya, ESOS.
1: ESOS Bapak.
5: Titelnya itu di mana? Di belakang ya?
0: Di belakang.
1: Iya, di belakang.
0: Sarjana sosial.
5: Yang ingin saya tanyakan, saya dulu kan pakai titel di depan ya.
0: Kayak di RS.
1: Oh, dokter Andes dulu, IR. Itu sudah tidak ada.
5: Tentang kesarjanaan satu itu, ada saya mengalami di depan. Terus di belakang. Ya, terus sekarang ini ada baru yang namanya rekayasa, tahu nggak Anda?
0: Sarjana rekayasa genetik, sarjana rekayasa itu ada. Di mana
5: itu?
0: Sarjana rekayasa itu biasanya juga di belakang sih.
1: Iya.
2: Setahu saya di belakang emang untuk title. Rekayasa gitu.
0: Iya.
5: Bisa dengar teknik tenang di belakang kamera gitu.
0: Ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sarjana itu kan kayak sarjana terapan, sarjana teknik gitu.
5: Mudah-mudahan tidak direkayasa.
0: Ngeri. Iya.
5: Tapi kalau tertarik dengan komunikasi itu di.
0: Nah itu dia.
5: Dulu magang itu sama dengan KKN zaman saya dulu gitu ya.
0: Magang sama KKN. Kalau KKN itu lebih ke masyarakat, kalau magang itu lebih kepada bidang pekerjaannya. Gitu ya.
5: Kalau saya dulu juga nggak sengaja nih, maaf ya cerita. Saya dulu kan dari Bandung, terus KKN-nya itu di petrokimia, 8 bulan sampai selesai gitu. Cerita aja.
0: Baik, terima kasih.
5: Semua itu selesai dengan sukses. Ya mudah-mudahan semuanya kerasan di RRI.
0: Mereka pada sedih karena besok sudah harus balik ke Madura, ini hari terakhir. Iya, saya nggak tahu, baru ketemu malam hari ini.
2: Kejar waktu.
5: Saya hanya bisa berdoa aja. Sukses untuk Anda semuanya.
2: Amin. Terima kasih Bapak.
5: Terima kasih. Syukron.
0: Baik. Terima kasih Pak Tua sudah bergabung ya. Memberikan support dan juga memberikan semangat kepada teman-teman semua. Laras, Ica dan juga Rafa ya. Rafa masih bisa bahasa Sunda?
1: Bisa.
0: Bisa, itu digeser aja diikutin. Nah.
1: Bisa, bisa seletik
0: coba,
1: mah.
0: Coba dong perkenalkan pakai bahasa Sunda coba.
1: Oke. Nama abdi teh Muhammad Rafsanjani. Abdi asalna ti Bogor. Gitu kah mungkin.
0: Hatur nuhun. Gitu. Kalau hatur nuhun tuh terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kalau sama-sama, kalau membalas baik terima kasih sama-sama gitu balasannya apa? Kalau hatur nuhun kita balasnya kayak gimana?
1: Sami-sami sih.
0: Oh, sami-sami. Oh. Ya, sama ya berarti sama. Ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Titi Damiati. Beliau adalah seorang mantan purna tugas guru ya, Bu ya.
6: Iya.
0: Guru SD. Itu justru yang luar biasa tuh guru SD ya. Yeah. Silakan Bu Titi, mau ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ibu Titi.
6: Tadi Pak Tua sama laki-laki. Sekarang aku sama perempuan.
0: Oh, boleh. Ada Laras, ada Ica di sini. Silakan.
6: Saya juga baru dengar ya. Di Pamekasan ada universitas apa tadi?
2: Islam Negeri Madura.
6: Itu kalau adik-adik ini sudah magang tentunya sudah semester terakhir lah.
2: Enggak, Ibu.
0: Betul. Udah semester terakhir. Sudah semester 7 lah ya.
2: Iya, benar.
0: 7
2: benar,
0: tinggal nanti skripsi ya, gitu baru wisuda.
6: Pinter-pinter bahasa Arab.
2: Oh, makasih.
0: Ya. Pinter bahasa Arab ya?
2: Ya bisa sedikit.
0: Bisa, sekedi-sekedi ya,
1: kolil-kolil.
2: Sukron
0: ya. Bisa lah pastikan bisa karena diajarin di sana juga.
2: Iya, ada mata kuliahnya ada juga.
0: Ada mata kuliahnya juga.
6: Kalau saya juga baru dengar ini di Madura ada agama Islam.
0: Ada agama Islam, ada kampus negeri agama Islam. Iya, kalau Islamnya banyak. Iya, iya.
6: Begitu tuh satu kelas berapa orang di kelasmu?
2: Kebetulan prodi kita itu masih terbilang baru ya Ibu. Jadi alhamdulillah angkatan 2023 itu udah tembus lebih dari hampir mau 100 ya. 100 mahasiswa kalau nggak salah.
0: Satu kelas?
2: Satu kelas itu isinya paling ya 20-30 kayak gitu.
0: 20. Kan, kalau yang 100 tadi itu satu angkatan.
2: Oke.
0: Oh, angkatan. Gitu. Jadi satu kelas 20 orang. Ada berapa kelas?
2: Apa ya?
0: Ada kelas A atau kelas B di sana?
2: Oke, ada juga ada kelas A, kelas B gitu.
0: Nah, itu dia. Jadi satu kelas isinya 20 orang, ada beberapa kelas, ada kelas A dan juga ada kelas B. Begitu,
6: Bu Titi. Jadi semua anak-anak ini harus pinter ngaji ya?
2: Harus, oh, harus ya, soalnya dites sebelum masuk kampus juga.
0: Kampusnya ada kampus Islam. Jadi harus wajib.
1: Syarat wajib.
0: Ngaji, baca Quran. Ngaji, baca Quran sama aja.
1: Tes ibadah.
0: Iya, tes ibadah. Kayak gitu.
6: Tapi anak-anak ini bisa kan sedikit-sedikit mengajar agama Islam?
0: Bisa,
2: bisa Ibu, bisa. Cuma karena prodi kita belum, maksudnya bukan fokus ke
0: karena mereka bukan ke pendidikan.
2: Jadi beda. Jadi bisa basic sedikit lah.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Kalau beda kalau misalnya dulu kan ada IKIP ya. Nah, sekarang UNESA. Nah, misalnya contoh begitu. Jadi kampus kependidikan. Jadi sarjananya sarjana pendidikan. Yeah. Kalau mereka ini sarjananya S1, S1 umum jadi ya, enggak harus jadi guru ya. Tapi kalau disuruh ngajar bisa.
2: Bisa.
1: Tetap punya jiwa.
0: Harus bisa.
2: Harus.
6: Ini magangnya di RRI.
2: Magangnya di KPID.
0: Oh, magangnya di KPID.
2: KPID Jawa Timur.
0: Terus ditempatkannya di RRI, begitu.
6: RRI, ya. Maaf, yang nugaskan begitu tuh siapa ya?
0: KPID. Oh, yang nugaskan magang, yang nugaskan magang dari kampus.
2: Dari kampus.
6: Ditugaskan di RRI begitu.
0: Ditugaskan ke KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Nah, dari KPID kemudian ditugaskan di
1: RRI.
6: Nanti di KPID di RRI ditugaskan apa nanti?
0: Tugas kalian apa di RRI?
2: Kalau saya bahas yang di KPID dulu ya. Mungkin kalau di KPID kita tugasnya monitoring Ibu, monitoring radio sama televisi.
0: Kalau di RRI tugasnya ngapain kalian? Siaran. Bikin naskah.
2: Okay.
0: Oh, gitu.
6: Ya, aku baru kali ini dengar pinter.
2: Makasih, Ibu.
6: Ini saya senang sekali. Ini anak-anak kira-kira kalau sudah semester 7 umur berapa sekarang
0: Anda ini?
2: Oke, kalau saya sendiri
0: Ica umur berapa?
2: Tahun 2005.
0: Kalau 2005?
2: Tahun kelahiran 2005.
0: Tahun kelahiran.
2: Baru umur 21 tahun.
0: Kalau Laras?
3: Bulan besok 21 tahun juga.
0: 21 Aduh, tahun. Rafa?
6: 21 tahun sudah magang. Sudah semester 7.
0: Iya.
6: Sebentar lagi. Mudah-mudahan jadi profesor
0: nanti. Amin. Jadi profesor. Lulus dulu gimana jadi profesor. Nanti kelas 2, S3 baru profesor.
6: Iya kok. Lagi sudah lulus ya.
0: Iya.
6: Di magangnya. Terus nanti dapat beasiswa keluar negeri.
0: Amin. Beasiswa.
6: Kalau lihat dalam pembicaraannya anak-anak ini pinter-pinter.
0: Kualitas. Rafa umur berapa Rafa?
1: Aku umur mau 23, aku gabiar soalnya.
0: Oh, apa itu?
1: Karena pengabdian kan aku setahun.
0: Oh,
1: jadi aku
0: ya,
1: fokus lebih ke pengabdian satu tahun.
0: Gitu.
1: Jadi telat kuliah.
6: Pengabdian itu dapat ijazah.
1: Tetap dapat ijazah.
0: Dapat sertifikat ya.
6: Tetap pintar-pintar. Harus ya.
0: Baik.
6: Itu buat pegangan nanti.
0: Siap.
1: Iya, benar itu.
0: Tidak ada lagi, Bu? Ya.
6: Saya juga hanya ikut berdoa semoga tercapai.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Ya.
6: Yang masih muda-muda belia tapi sudah pinter-pinter.
0: Iya, ya.
3: Amin, terima kasih.
0: Baik, baik.
6: Bangsa dan keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih. Gitu aja, Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ibu Titi Damiati ya dari Surabaya yang memberikan support juga doa kepada kalian semoga nanti sukses lancar. Ada yang pengen lanjut ke kuliah ke pendidikan yang lebih tinggi S2?
3: Ada
0: Eca saya. Pengen?
3: Saya pengen ngambil beasiswa di luar negeri.
0: Oh, mantap.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
3: Amin, amin.
0: Kalau Rafa pengen setelah lulus kuliah nanti pengen apa rencananya nih?
1: Ya, terutama tetap pengen ngelanjutin S2 tapi cari beasiswa juga.
0: Cari beasiswa juga biar agak lebih ringan ya. Kalau Laras pengen jadi ibu rumah tangga? Enggak ya? Belum-belum ya. Masih kecil ya.
3: Mau kerja dulu.
0: Kerja dulu. Jadi presenter TV. Cocok lu.
3: Amin.
0: Kok jadi sayang nilai ya? Enggak, oke. Okay. Tapi gini. Bicara soal Gen Z ya, kalian kan termasuk Gen Z yang lahir di tahun 2000-an.
1: Iya,
0: apalagi 2005, 2000-an lah ya. Rafa 2000-an pasti 2002 ya.
1: 2003.
0: Nah, itu dia ya. Sepengetahuan kalian, dunia penyiaran saat ini tuh kayak gimana sih? Baik itu radio, televisi, atau apa yang kalian ketahui dan seperti apa? Ada yang bilang gini, kalau radio itu kan udah jarang yang udah jarang yang dengar gitu ya.
1: Benar.
0: Terus udah tergantikan dengan yang lain-lain. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kondisi dunia penyiaran di Indonesia saat ini? Boleh salah satu aja, Ica atau Rafa atau Laras.
3: Oke, mungkin aku dulu ya, Kak.
0: Laras, Laras, Ica boleh, silakan.
3: Nah, kalau dunia penyiaran terus tadi ada bilang radio udah jarang banget didengerin. Emang benar sih, Kak. Terutama bagi Gen Z sih. Cuma cuma karena mungkin kita di mobil juga sambil dengarkan radio. Apalagi ada radio-radio yang masih relatable sama dunia Gen Z juga.
0: Anak muda ya.
3: Iya, masih anak muda kayak misalkan nyetel musik K-pop atau semacamnya lah yang masih relatable sama Gen Z juga. Jadi enggak terlalu ini sih, Kak. Maksud aku enggak terlalu ketinggalan zaman lah istilahnya kayak gitu.
0: Enggak terlalu ketinggalan. Jadi masih bisa lah didengerin ya. Cuman memang yang dengerinnya itu caranya beda mungkin ya.
3: Iya, secara beda.
0: Kalau dulu dengerinnya di mobil, kalau sekarang mungkin pakai handphone, bisa jadi seperti itu.
3: Dan karena kita kemarin juga monitoring, terus karena ada satu website radio kan, radio online kayak gitu. Jadi kayak semua radio tuh bisa
1: diakses.
3: Jadi kayak sangat mempermudah kita, meskipun kita enggak punya alat radio yang kayak umumnya
0: ya, kayak radio-radio
3: pertama kotak kayak gitu. Jadi kita masih bisa dengerin
0: analog,
3: radio
0: ya.
3: Bisa dengerin radio secara live streaming juga gitu.
0: Jadi mungkin polanya berbeda. Kalau dulu dengerin radio pakai beli radionya. Terus kalau kemersek digoyang-goyang.
3: Kalau
0: sekarang udah enggak.
3: Bisa diakses di smartphone.
0: Di smartphone juga bisa gitu ya. Terus anak-anak Gen Z seperti kalian ini kan banyak nih pilihannya ya. Pilihan media itu kan banyak.
3: Iya, betul.
1: Iya, benar.
0: Nah, kenapa harus radio, kenapa radio yang kalian pilih untuk magang gitu loh? Kenapa nggak ke televisi? Okay. Kenapa nggak ke konten kreator gitu misalnya? Kenapa alasannya? Laras mungkin bisa kasih tahu alasannya. Why radio?
2: Why radio?
0: Kenapa kamu nggak milih? Iya, kenapa kamu nggak milih televisi? Why you don't choose television? Okay. Gitu. Why radio? Mau kasih contekan? Mau saya kasih contekan? Enggak dong.
3: Sebenarnya kalau radio kenapa? Karena saya tertarik juga sih. Kalau
0: radio karena tertariknya apa? Karena bisa ngobrol.
3: Iya, bisa ngobrol. Terus tadi juga ada yang telepon-telepon, muter lagu juga.
0: Muter lagu juga.
3: Gimana sih caranya kayak gitu gitu. Terus kenapa enggak konten kreator?
0: Kenapa enggak konten kreator?
3: Saya juga udah punya skill kayak gitu, jadi udah nggak kepo.
0: Biar lebih luas lagi.
3: Iya, biar lebih luas lagi.
0: Oke, kalau Rafa, why radio? You choose radio.
1: Kenapa?
0: Harus radio.
1: Kenapa harus radio? Mm-mm.
0: Kan bisa tuh, misalnya kalian mau menentukan untuk magang nih, ya kan? Kan iya, banyak tuh pilihan tuh, kenapa nggak ke televisi aja? Banyak juga televisi, Pamekasan juga ada televisi kan?
2: Benar.
1: Ada. Iya. Ada. Jadi kenapa nggak di radio ya?
0: Ya kenapa kok di radio?
1: Kenapa di radio? Sorry.
0: Salvo kan tuh. Kan seterusnya udah ke ini, udah ke distrik ke dikasih. Sorry banget. Apa nih kenapa?
1: Karena radio juga, karena punya citizen journalism. Jadi karena di radio tuh, apalagi di daerah, di daerah ya, dia mempunyai berita langsung, di mana berita itu kita dapat juga dari masyarakat. Jadi masyarakat mengadukan ke radio tersebut.
0: Oke, jadi bisa melaporkan secara langsung.
1: Bisa melaporkan secara langsung.
0: Gitu ya. Gak perlu proses yang lama.
1: Nah, iya benar.
0: Misalnya kalau ke media sosial yang lain, misalnya ke apa, ke podcast atau ke itu kan harus butuh proses dulu.
1: Masih diolah.
0: Bla bla bla. Kalau radio itu bisa langsung. Ini nih ada insiden nih, ada kecelakaan nih, atau ini ada pohon tumbang nih. Itu bisa langsung dilaporin dan juga bisa langsung direspon.
1: Nah, iya benar.
0: Gitu. Ya. Oh, jadi itu alasannya. Jadi radio tuh lebih fast respon lah ya, ibaratnya begitu. Kalau Ica gitu juga kah? Lama alasannya?
2: Enggak, kalau aku sih Kak lebih kekepo gimana sih cara teknis apa ya nganu radio penyiaran
0: di anu apa?
2: sorry. Iya. Dalam teknis penyiaran radio kayak gitu sih Kak. Jadi
0: step-stepnya kayak
2: step-stepnya harus apa aja yang disiapin. Terus kayak kemarin juga kita alhamdulillah dikasih kunjungan ke mana, ke TVRI.
0: Ke TVRI. Ya, ada juga ke TVRI.
2: Ya, kemarin ya kunjungan
0: TVRI Jawa Timur.
2: Iya, alhamdulillah kemarin kunjungan ke TVRI dan bisa ngelihat behind the scene cara pengelolaan
0: produksi siaran.
2: Oh, gitu, program TV kayak gitu dan ya sebenarnya sih kalau kayak gitu tuh cuma sama sih. Teknisnya aja sih Kak, yang saya kepo kok di radio gitu. Soalnya jarang-jarang banget gitu Kak yang ngejelasin soal teknis di behind the scene di radio kayak gitu.
0: Oke deh, nanti saya kasih challenge ya satu-satu ya.
2: Boleh,
0: sebagai closing.
2: Boleh,
0: ya.
2: seru.
0: Karena kan ini kalian udah di RRI Surabaya sejak tanggal berapa sebetulnya?
2: Dari ini, awal September.
0: Awal September berarti tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 besok ya.
1: Terakhir.
0: Jadi full cuma 1 bulan.
2: Iya, full cuma 1 bulan.
0: Kok kayaknya kamu sedih banget sih Ica?
2: Sedih Kak, soalnya cuma 1 bulan.
0: Maunya berapa bulan, Bu?
2: Sampai Desember enggak apa-apa sih.
1: Soalnya enak betah di Surabaya.
2: Betah.
0: Ya,
2: gitu ya. Panas sih.
0: Ya panas lah, sama Pamekasan juga panas enggak ya?
2: Lebih panas Surabaya sih.
0: Iya ya.
1: Apalagi polusi juga karena panasnya.
0: Apalagi kita kan RRI Surabaya di pusat kota.
2: Benar.
0: Jadi kiri kanan udah pada banyak asap lah ya. Iya. Oke, harapan atau juga mungkin suka duka seorang Gen Z memilih prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kan ini kan dakwah ya ceritanya dakwah itu kan dakwah itu kan sama kayak apa,
1: mengajak
0: ya, syiar gitu ya. Iya kan, sama kan. Artinya berarti kalian juga harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk bisa berdakwah secara komunikasi. Benar. Nah, menurut Gen Z apa sih suka dukanya? Suka dulu. Kalau Laras apa?
3: Suka masuk
0: di komunikasi atau fakultas ini, fakultas usul din dan dakwah ini, sukanya apa?
3: Saya suka Kak karena
2: mungkin aku dulu ya kak, ya kalau aku sukanya semua dikit aku mau tahu nih biar email lain. Jadi kalau aku sih kak sukanya tuh mungkin karena relatable sama kita ya, misalnya kayak kehidupan digital, terus kayak jadi ya emang emang lifestyle-nya kita gitu, lifestyle Gen-Z-nya kita gitu loh.
0: Dukanya
2: kalau dukanya emang agak disepelein kak, apalagi gini kak jurusan prodi komunikasi penyiaran Islam itu kan di Madura termasuk, apalagi di Pamekasan termasuk baru ya, iya masih kurang baru. Jadi kita kalau misalkan ceritanya ditanyain gitu, apalagi pas lebaran ya, jurusan apa? Prodi anu komunikasi. Oh, ngomong doang kayak gitu kayak
3: nanti mau image-nya, jadi apa
0: ya, image-nya apa? Gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, masih jadi mereka yang maksudnya kayak bukan apa ya, bukan merendahkan cuma secara real life kayak yang saya alami itu kayak gitu kak, disepelein. Jadi
0: mungkin orang belum ngeh ya apa sih komunikasi
2: belum
0: itu,
2: belum tahu juga gitu soal apa prodi kita gitu kan, soalnya kalau di Madura tuh yang jadi guru tuh udah pasti kayak oh yaudah udah ini udah sukses gitu kan. Kalau kita tuh masih dianggap sepele, padahal kalau jurusan kita tuh malah apa ya, lebih luas gitu loh jangkauannya gitu.
0: Betul. Tapi kalian tahu nggak kalau misalnya di dunia komunikasi itu adalah ya tadi kamu bilang kan Ica luas, artinya luas itu dari prodi-prodi lain yang bukan komunikasi itu bisa loh menggantikan kalian.
1: Iya benar.
0: Iya kan, dari kedokteran bisa, dari teknik bisa, selama mereka punya skill komunikasi kan nggak masalah, berarti bisa juga. Nah terus apa yang perlu kalian lakukan supaya kalian itu bisa bertahan gitu untuk apa yang nunjukin bahwa ada loh penyiar-penyiar radio yang dia tuh dari dokter, sarjana ekonomi, nggak linear, banyak yang nggak komunikasi. Nah ini kan jadi satu semacam ancaman ya buat kalian-kalian yang dari sarjana komunikasi nanti. Nah kira-kira what should you do? Apa yang harus kalian lakukan untuk bisa memperdalam, untuk bisa memperkuat posisi kalian ketika nanti lulus? Ini kan abis ini lulus.
1: Iya benar.
0: Lulus kan, artinya harus kuat dong positioningnya, harus kuat. Ya kayak gimana? Apa yang perlu kalian lakukan?
1: Iya, terutama kita tetap berproses sih kak. Kita jangan
0: belajar terus.
1: Okay. Terutama apalagi Gen Z kan gampang minder. Minder, baperan,
0: gampang nyerah gitu ya.
1: Itu tuh kita harus rubah. Iya benar.
0: Kamu yang ngomong lu ya.
1: Iya benar. Benar. Gen Z itu ya? Karena relate-nya kayak gitu.
0: Iya, gitu.
1: Nah, itu tuh yang kita harus ubah, apalagi mahasiswa komunikasi. Karena komunikasi kan kita selalu bicara gitu.
0: Iya, betul. Harus action terus.
1: Nah, harus action.
0: Gak kita bisa pasif ya.
1: Kita harus banyak aksi gitu.
0: Iya. Gak bisa pasif ya.
1: Iya, gak bisa.
0: Oke.
2: Kalau point of view-nya aku sih, apa yang harus di-preparein pas kita apa dalam segi hal yang kakak tadi ngomongin. Kalau aku nunjukin sih kak, kayak misalkan ikut berbagai macam organisasi, terus ya mungkin karena agak apa ya eksis sedikit ya, jadi semua nomor handphone WA tetangga kontak, saya itu pasti saya kayak update, selalu update di maupun di IG, WA maupun TikTok, jadi kayak orang tuh bakalan tahu oh berarti komunikasi tuh bisa kesini juga.
0: Jadi terus, personal branding.
2: Iya, personal branding. Selain itu kita juga sering buat konten-konten, misalkan konten-konten yang emang relate apa ya, emang berkesinambungan sama komunikasi gitu. Dan kita upload di media sosial kita.
0: Iya, jadi orang lebih tahu ya. Iya, jadi kamu juga lebih mengukuhkan diri sebagai seorang komunikator gitu ya.
2: Benar.
0: Laras, gimana? Kalau kamu sendiri gimana, Ras?
3: Ya saya lebih memperdalam skill saya sih.
0: Banyak belajar. Bukan ini semedi ya, bukan ya. Kan itu juga memperdalam ilmu ya. Beda. Banyak belajar gitu ya. Dan
3: juga kalau saya bisa kok lebih dari mereka gitu.
0: Oke, nanti setelah lulus kalian mau jadi apa? Ayo satu persatu nih. Dari Rafa. Lulus pengen kerja di bidang komunikasi atau nanti jangan-jangan lulus kamu pengen kerja di kantor, jadi apa?
1: Jadi manajer. Amin.
0: Jadi bank apa, kebankir gitu ya, atau jadi apa gitu? Apa kamu pengen jadi apa? Ada nggak?
1: Karena aku punya jiwa sosial dari kampus juga udah aktif lah istilahnya. Nah aku kan pengen ikut khususnya kerja bagian pemerintahan, kementerian.
0: Oh, aku pengen government. Pegawai negeri. Oh, sip. Berhubungan dengan komunikasi atau tidak, atau berhubungan dengan manajemen?
1: Kalau lebih baik mendingan berhubungan.
0: Berhubungan dengan komunikasi ya.
1: Karena
0: jadi
1: kita punya
0: humas kayak gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena kita udah punya, tahulah dasarnya.
0: Ada ilmunya.
1: Ada ilmunya.
0: Oke. Kalau Laras dulu nih, apa nih?
3: Saya mau kerja di kantor aja.
0: Loh, kenapa kan tadi mau jadi komunikator, mau jadi MC? Jadi kantor, kantor apa? Kantor urusan agama atau
3: itu. Jadi admin.
0: Oh, jadi admin. Loh, kenapa? Kenapa? Gak takut hilang tuh skillnya?
3: Iya juga ya, tapi kayaknya lebih enak duduk megang laptop.
0: Oh, lebih suka di balik layar.
3: Iya, lebih enak di balik layar,
0: layar.
3: Kayak ngedit gitu.
0: Oh.
3: Videografer.
0: Oke. Siap, siap. Kalau Ica?
4: Planning aku sih jadi PR di salah satu instansi sih kak. Tapi kalau misalkan emang kayak Allah gak ngasih itu, aku mau jadi content creator sih.
0: Oh,
4: emang
0: gitu.
4: Salah satu wishlist aku gitu.
0: Oh, wishlistnya udah gitu dia.
4: Jadi planning ya, planning jadi content.
0: Ya wis, apapun lah yang kalian ingin capai, apapun yang kalian ingin raih, saya doakan semoga semuanya tercapai sesuai harapan. Jadi kalau misalnya tidak tercapai, itu bukan karena tidak tercapai, bukan karena Allah gak kasih izin, tapi karena mungkin Allah sudah memberi memberikan yang terbaik buat kalian.
1: Bukan takdir.
0: Iya, bukan takdir ya. Ya, nanti kalau takdirmu sama siapa saya gak tahu ya. Oke, okay, kalau gitu thank you banget ya teman-teman semua ya. Thank you banget sudah hadir di Studio Pro 1. Salam hangat buat keluarga besar Universitas Islam Negeri Madura, UIN Madura ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa 29 September dalam program Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari The Groove dengan Satu Mimpiku sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Joe Adi Yuanda yang kembali menyapa dan juga menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Tahunnya 2000-an ya, malam hari ini kita main lagu-lagu tahun 2000-an Indonesia. Tadi sudah saya buka dengan Tofu dengan Aku Padamu. 90-an akhir sampai dengan 2000-an sampai dengan di bawah tahun 2020 kita bisa mainkan nanti ya. Dan spesial juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya ataupun juga di sekitaran kota Surabaya. Anda juga boleh berbagi kabar, berbagi informasi dengan memberikan kabar ya melalui line WhatsApp kami di 08133-14x992. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, saya buka untuk Anda. Silakan berbagi lagu Indonesia malam hari ini. Tadi juga ada yang request ya, ada Mas Erik request lagunya Rhapsody dari JKT48. Oke, siap, nanti akan saya putarkan. Kita ke line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Ada beberapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp 08133-14x992. Ada Mas Faris dari Kota Batu. Halo, selamat malam Mas Faris Kota Batu. Wai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jo dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Gigi yang 11 Januari. Siap. Selanjutnya buat Mas Rama.

0: penyiar Pro 2 Surabaya, Mas Wahyu Chan, Mas Chandra dan Mbak Aneh. Bukan aneh, Ane ya. Buat Kak Jonya selamat bertugas ya. Kalau ketemu nanti saya sampaikan ini. Pro 4 dan juga Pro 2. Wah, ini luar biasa ya. Salamnya langsung ke Pro 1 loh ya. Hebat. Iya. Selamat malam, ada Mbak Rika Herlin. Halo, Ruang Rindu.
1: Sehat Mas Fadli.
0: Ruang, iya, Ruang Rindu. Halo, selamat malam Mbak Rika. Ah, ya. Suaranya nggak terdengar loh Mbak Rika Herlin. Dicoba kembali ya. 08133 1 4 9 9 2. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yes, selamat malam Mbak Rika. Sehat. Silakan. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ingin dengerin lagunya Krisa. Yang judulnya Merpati Putih.
0: Merpati Putih
2: turut berduka cita untuk Bunda Mimi.
0: Mbak-mbak, Merpati
2: setia.
0: Mbak-mbak, Merpati Putih.
2: Pendengar senior RRI.
0: Mbak-mbak, Merpati Putih Krisya itu tahun berapa? Itu tahun
2: Vanessa Angel.
0: Tahun berapa
2: Vanessa itu? Vanessa Angel featuring Niki Tirta.
0: Sebentar.
2: Vanessa Angel featuring
0: Sebentar. Ya, saya sudah dengar Mbak suaranya. Saya sudah dengar suaranya. Merpati Putih, Krisya. Oh, ini lagu ini bisa Mbak. Oh, sebentar. Oh, tahun 77. Bisa. Belum bisa Mbak. Belum bisa. Sorry ya. Belum
2: Niki
0: bisa.
2: Tirta.
0: Niki Tirta.
2: Niki Tirta sama Vanessa Angel.
0: Judulnya apa itu?
2: Indah Cintaku.
0: Indah Cintaku.
2: Niki Tirta.
0: Iya Mbak. Iya. Saya sudah dengar Mbak. Iya, saya sudah dengar. Enggak sudah dengar? Sudah dengar. Iya, sudah dengar saya Niki Tirta sama Vanessa Angel.
2: Cita sama Bunda Mimi. Pendengar setia yang senior. Dulu pernah on air ya. Aku ingat. On air sama Mas Pablo sama Mas Haji Ali.
0: Ya, udah gitu aja. Udah Bapak gitu aja.
2: Adi Anda. Sukses selalu.
0: Oke, okay, baik.
2: PhD.
0: Yo, oke. Okay. Yo, ya. Makasih, Mbak. Saya dengar, Mbak, suaranya udah jelas banget suaranya tadi ya. Terima kasih. Nanti saya putarkan lagunya Niki Tirta sama Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Siap. Terima kasih buat Mbak Rika Herlin. Mas Faris juga tadi sudah request. Terima kasih. Sekarang di belakang Mas di belakang Mbak Rika Herlin ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Saya Ahmad Abdullah alias Ulung Melung dari Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur,
0: Bangkit, Bapak Indonesia Raya. Bapak Rahmat Abdullah dari Jember. Kabar baik ya Pak Rahmat Abdullah ya.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf bukan Rahmat.
0: Oh, Pak Ahmad. Ahmad Abdullah. Ya, Pak Ahmad.
1: Alias Ulung Melung dari Jember, Jawa Timur.
0: Ya, baik. Silakan, ini lagunya tahun 2000-an ya, Pak Ahmad Abdullah ya.
1: Ya, dari Armada boleh.
0: Boleh, Armada yang mana ya. Itu?
1: Apa itu?
0: Apa, pergi pagi, apa pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi, pulang malu, tak pulang rindu, atau banyak ya. Armada. Hargai.
1: Pulang pagi, tak pulang rindu itu.
0: Oh baik, ya. Pulang pagi terima tak kasih. Pulang rindu. Siap, salamnya ya, buat siapa?
1: Tapi harus pulang.
0: Harus pulang, kalau nggak pulang-pulang itu namanya minggat ya.
1: Minggat, sudah benci alias
0: termat
1: itu.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Ya, untuk semuanya deh ya di empat kawasan se-Jawa Timur sudah dan se-Nusantara semuanya.
0: Yes.
1: Yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak persaudaraan,
0: salam
1: sehat, dan salam kilau Pancasila.
0: Ya, baik kalau begitu terima kasih Bapak Abang Ahmad.
1: Yang baik hati, selamat bertugas, hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang. Okay.
0: Sama-sama Pak Ahmad Abdullah.
1: Oke. Okay. Ingat sekali di udara, tetap di udara.
0: Yes, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Selamat berbagi
0: rindu
1: memori lewat lagu.
0: Yo. Iya deh, Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya. Sudah pengen dengar lagu yang satu ini ya. Armada.

0: Dari Niki Tirta dan juga Vanessa Angel dengan Indah Cintaku disukai oleh Mbak Rika Herlin tadi ya. Sudah saya mainkan, sudah saya putarkan, semoga terhibur. Nah sekarang giliran Anda kembali untuk memilih lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang tadi sudah diputar. Ini ada Rhapsody dari JKT48, kemudian juga ada Niki Tirta dan Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Kemudian juga tadi ada Armada yang disukai oleh Bapak Ahmad Abdullah di Jember gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah atensinya. Semoga sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Dan kita kembali lagi menunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Line telepon saya buka kembali 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 1-4 kali 992, 08133 1-4 kali 992. Silakan bisa dicoba kembali. Kita akan seru-seruan sampai nanti jam 11 malam pendengar. Halo, apa kabar untuk Pak Mariono di Tulungagung? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Pilihan Hati gitu ya. Hello featuring Mega. Oke, Bapak. Nanti coba saya siapkan dulu ya lagunya. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Ibu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali Khairul Huda dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Pak Mariono, doa terbaik juga untuk Bapak sekeluarga ya. Kita buka kembali line telepon, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, silakan.
1: Wali. Ada gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu, baik. Salamnya. Gede Pak Mul. Gedean Pak Mul.
1: Aku mengapa ngomong ya, ya Allah, balikin nang aku.
0: Ya iyalah.
1: Padahal gedean sih nang kono loh.
0: Enggak lah, salahnya takon.
1: Iya, maaf ya, takon. Terima kasih Bapak Mariono, salamnya. Terus untuk Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli. Tidak ketinggalan yang di Perak itu, mesti kok lupa sering.
0: Di Perak siapa?
1: Bu Annie Esther.
0: Oke, Annie Esther, Annie Esther betul.
1: Ya, terus Bu Wira. Terus yang di PBI itu sering masuk ya.
0: Pak Bambang.
1: Ya. Pak Bambang, Sugeng Dalu Pak. Terus Pak Bandi, Pak Idris, Abah Awi, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Mama Yo, Bu Istikharo yang terakhir untuk Bang Kobar. Selamat malam Bang, ayo masuk Bang. Semuanya salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono. Saya doakan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk Mas Jo, yes. Selamat bertugas. Kalau pulang nanti saya doakan selamat nyampe rumah, tidak ada halangan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suara ini mantep Pak Mul ya. Terima kasih Abah Mul, sehat selalu untuk Pak Mul. Kita tunggu lagi nih atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, boleh langsung saja 08133 1-4 kali 992 untuk line telepon WhatsApp ya. Ada bisa kirimkan pesan teks, ada bisa kirimkan voice note, ada juga bisa telepon langsung ya. Telepon ke selulernya, telepon ke WhatsApp-nya juga boleh. Namun ya tadi, kalau telepon biasanya kalau ke WhatsApp ini kan kadang-kadang kesundul-sundul gitu ya. Kesundul-sundul. Jadi kalau misalnya saya angkat, satunya yang masuk. Ah, itu dia ya. Jadi, atau yang satunya sudah on air, karena dia masuk lagi ketindis jadi mati. Suaranya nggak terdengar. Jadi mohon maaf. Memang begitu ya. Tapi coba kita terima dulu nih. Ada Mas Bandi. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam Mas Ban.
2: Ya,
0: sehat ya.
2: Turut berduka cita Mas Jo. Bu Mimi, semoga husnul khotimah.
0: Amin, amin, amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Monggo. Lagunya apa? Film favorit.
0: Apa itu?
2: Stella on Seven.
0: Oh, mana favoritku itu ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Pak Ahmad tadi ya, Pak. Pendengar baru ya, salam kenal.
0: Duh, Pak Ahmad lama toh, Mas?
2: Lama.
0: Lama.
2: Pak dari Ahmad. Jember.
0: Iya betul, apa? Ada Pak Ahmad Erwan dari Bandung, ada Pak Ahmad Abdullah itu dari Jember.
2: Yang lama. Dari Jember tadi, Mas.
0: Pak Ahmad Abdullah dari Jember.
2: Iya, Ahmad Abdullah ya, salam kenal. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris Abawi. Itu aja, Mas Yu. Terima kasih.
0: Ye, sami-sami. Mas Bandi, terima kasih atas atensinya. Sehat selalu ya. Film favorit. Siap. Satu lagi penelpon sebelum nanti kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Abawi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: baik.
1: Para mitaru tadi.
0: Loh, sebentar. Tahun 2000-an loh dia, Bah.
1: 2017 juga
0: salah. Oh, lagu apa judulnya?
1: Izinkanlah.
0: Oh, sebentar. Para mitaru tadi, izinkanlah. Bentar. Paramita Rusadi, izinkanlah.
1: Maaf, keliru, Mas.
0: Oh, keliru. Makanya kok gak metu-metu jenengnya.
1: Penyanyinya keliru.
0: Penyanyinya keliru. Izinkanlah. Siapa, Pak? Abah?
1: Ita Purnama.
0: Gak metu, ya. Saya metu malah jeneng ku dewe.
1: Ujuan-ujuan, ya. Waduh. Uyar bro satu lalu mas
0: tu, ya, betul.
1: Yang menyanyi izinkanlah itu.
0: Kak, aku bro. Salah ngomong, rek. Salah ngomong, ya.
1: Lidah tak bertulang mas tu, makanya kepleco.
0: Kalau bertulang lah, kalau bertulang itu namanya geger itu. Ya, oke.
1: Okay. Yang buat Pak Bambang.
0: Jualan,
1: Mas Andi, Abah Ali, Ilang Kobar, Opa Mulyono, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Umroh penjual di Juanda. Matur nuwun.
0: Sama-sama. Matur nuwun Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, santai-santai sambil kita menikmati lagu-lagu enak ya. Saya akan putarkan sesuai dengan request Anda, jadi mohon bersabar. Kita nikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan. Seperti yang satu ini, ada dari Gigi dengan 11 Januari dan juga nanti akan ada lagu-lagu yang lain yang akan siap saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebayang ya ketiban gajah itu seperti apa gitu ya, ketiban ya, kejatuhan gajah. Wah, kalau gajah anak-anak aja sudah kemeng gitu ya, apalagi kalau gajahnya itu yang bok-bokannya. Oke, baik, mendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Kita masih mainkan lagu-lagu era tahun 2000-an, tahun 90-an akhir sampai dengan tahun 2000 hingga 2020 ya, atau 2020 ke bawah. Saya tunggu lagi atensinya 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Kali ini kita akan mainkan satu lagu slow rock ya, kita akan melo-melo lagi dengan satu penyanyi dari Surabaya, Ita Purnamasari, untuk Abah Awi, izinkanlah. Selamat menikmati.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, satu lagu dari Siloam Seven ya, dengan film favorit. Ya, mungkin Anda suka dengan suka menonton film-film favorit. Nah, itu dia ya. Lagunya cocok sekali malam hari ini. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada saya, Juwadi Yuwanda, yang masih menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ingin bergabung, ya saya masih buka kesempatan di line telepon on air 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, request lagunya Niji, Rahasia Hati. Salamnya untuk Mas Ali, Pamul, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Ibu Nur, Fadila, Oma, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mas Juwadi Yuwandanya, terima kasih. Baik, coba saya cek dulu Ibu, lagunya Niji yang Rahasia Hati tahun 2012. Baik, ditunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Semangat malam, Pak Tua. Monggo.
1: Saya mau salam balik dulu buat Mas Bandi Simbolalang. Ketua buat Abah Alwi. Saya juga akan memberikan pesan buat semuanya.
0: Yes.
1: Hiduplah sebelum mati bersama Punto Aji. Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Hiduplah untuk mati.
1: Hiduplah
0: sebelum mati. Kunto Aji. Sebentar. Oh, ya. Saya cek dulu. Ini mohon maaf lagunya tahun berapa ya? Tahun 2024, Pak. Yang di bawah tahun 2020 mungkin bisa. Agak lama dikit.
1: Gitu ya. Kalau gitu, dengan tulus ikhlas, saya mohon jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Siap kalau itu bisa ya. Ditunggu,
1: matur
0: Bapak.
1: Nuwun.
0: Sami-sami. Selamat malam, Pak Tua. Sehat selalu. Baik. Ada tulus, jangan cintai aku apa adanya. Wah, ini ya. Kalau misalnya kita apa mengikrarkan hidup bersama, kan cintailah aku apa adanya. Ini jangan cintai aku apa adanya. Jadi sebuah semangat untuk seorang pria untuk terus bisa mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk pasangannya dan juga untuk keluarganya. Baik, terima kasih. Ini ada ada yang sudah masuk ini line telepon seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ibu Dewi, Pak Suruan.
2: Sehat, Bang Jo.
0: Alhamdulillah Ibu Sikat. Silakan Ibu.
2: Tolong dari Rujana ya.
0: Judulnya?
2: Belayan Sayang.
0: Ruth Sahana ya, Belayan Sayang. Saya cek dulu ini lagunya. Boleh Ibu ditunggu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kober, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Budi Sakena, dan semuanya.
0: Yes.
2: Buat Bang Jo, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Warung Dowo ya, Pasuruan. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, ya. Kemudian juga saya ingin sapa kembali untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Tadi Ibu Sri Suhartini sudah. Sekarang saya akan menuju ke Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo Ibu Siti Rumiah, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam Ibu, request lagunya Vidi Aldiano yang Nuansa Bening, siap. Salamnya buat Ibu Hartini, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Dewi, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mas Jo-nya terima kasih, selamat bertugas ya. Baik, ditunggu ya Bu. Lagunya nanti saya akan putarkan. Namun sebelum

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Ruth Sahanaya, wow, ini lagunya luar biasa banget ya. Judulnya adalah Belian Sayang, dikomposeri oleh Bing Slamet tahun 1999, jadi di penghujung tahun 90-an. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita masih mainkan lagu-lagu akhir 90 sampai dengan tahun 2000-an ya. 2000-an sampai dengan 2020 ya, kita masih bisa mainkan untuk Anda. Dan silakan bisa bergabung kembali pendengar. Saat sekarang pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang perjalanan kita malam hari ini hingga nanti merapat pada pukul 23. Kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa mengakomodir lagu-lagu yang ingin Anda nikmati. Dan kali ini ada Ibu Nana. Ibu Nana yang sudah bergabung mengirimkan voice note. Coba kita akan dengarkan suaranya Bu Nana. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Jamrut ya Mas Jo, ulang tahun. Karena kebetulan tanggal 29 September ini saya ulta yang ke titik-titik. Dan 15 September kemarin juga adalah anniversary saya dengan Pak Bojo, Pak Suami ya. Untuk semuanya, salam sehat, semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Mas Jo, semoga selalu sehat juga dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ibu Nana. Waduh, happy anniversary, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, sukses, ya, bahagia selalu bersama Bapak Bojo yang tadi sudah disampaikan. Ya, Bu Nana, nanti lagunya saya mainkan ya, ditunggu lagunya. Yang pasti sehat selalu untuk ibu sekeluarga, terutama juga untuk kebahagiaan ibu dan juga suami tercinta. Kita kembali angkat telepon Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro, sehat?
2: Ya. Alhamdulillah, ngelilir mas.
0: Terus lapar, enggak ya? Biasanya kalau ngelilir cari makanan, mana enggak ada makanan ini, lapar saya ini. Iya. Ya, masih sehat selalu ya, Bu. Mau enggak silakan. Lagunya tahun 2000-an ya, Bu. Tahun 2000-an, bukan lagu lama ya.
2: Ya, is Anji aja, wis.
0: Anji boleh. Yang mana itu?
2: Berhenti di kamu aja.
0: Oh, terima kasih. Kok ngerti lah ngono ya,
2: kok,
0: ya.
2: Kita
0: ya,
2: kok lama enggak ketemu ya?
0: Iya.
2: Rasanya itu kok ada K-A-N. Ada apa ya kita ya?
0: Karena itu tadi Ibu jarang gabungan. Ibu kok
2: sibuk terus. Sekarang ini mas, kenapa ini tukang-tukang mas. Oh. Di Jemun itu ada pembangunan Indokrusir mas.
0: Oh ya.
2: Jadi tukang-tukang, jadi Ibu ngeramut. Dari makan dua kali, jadi Ibu kalau udah capek wis ketiduran.
0: Oh nggih, ya.
2: Sampai Desember nanti mas.
0: Waduh, proyek alhamdulillah wa syukurillah. Waduh, alhamdulillah.
2: Perlu jaga kesehatan, pagi-pagi harus bisa masak lagi.
0: Gitu ya.
2: Buat makan siang.
0: Gitu. Wah, enak erek, tukang erek. Aku ya pengen aja. Aku ya pengen jadi tukang kalau di rambut sampai Ibu Istikaro ya pengen saya juga ini ya. Oke, salamnya buat siapa Bu? Monggo.
2: Salamnya tadi ada Bu Nana ya. Selamat ulang tahun Bu Nana, semoga panjang umur dan Bu Mus, Bu Omayanti, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua Pangkobar, Bung Freddy, Mas Asaba Awi. Terus apa nih mas, Mas Ali Wasik, Bu Artini, Bu Dian, dan semuanya tan.
0: Yang semuanya saja. Oke, siap.
2: Hati-hati ya mas.
0: Oke, makasih Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro. Waduh, lama tak berjumpa ya, jadi kangen ya. Terima kasih juga, selamat malam untuk Bapak Bambang dari Pondok Benowo Indah. Ini yang tadi disalamin sama Abah Awi kalau tidak salah ya. Malam Pak Bambang, sehat ya Pak Bambang dari PBI. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih Pak Bambang. Malam Bang Jo, bisa request elemen Rahasia Hati? Bisa dong Pak ya, nanti saya putarkan. Salamnya buat semua pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Siap. Baik pendengar, sambil menikmati udara malam yang segar malam hari ini ya, yang baru bangun tidur, yang akan beristirahat, ya tunggu dulu sambil nanti kita tuntaskan program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Allah memberikan aku sehat.
0: Amin.
3: Mas Jo juga harus selalu sehat.
0: Yeah, amin.
3: Sekeluarga semuanya.
0: Yeah, amin. Terima kasih banyak doanya. Yeah, monggo.
3: Lagunya dia. Anji.
0: Anjinya tadi ini sudah saya siapkan yang berhenti di kamu. Iya,
3: Anji
0: di,
3: sudah
0: di request Ibu Isti Karo.
3: Itu Armada.
0: Armada juga sudah.
3: Sudah
0: juga.
3: Armada sudah.
0: Iya, tadi di request
3: aku terlalu
0: awal-awal.
3: Siang mungkin.
0: Terlalu siang, kesiangan juga.
3: Sampai malam gak ketemu.
0: Gak apa-apa, ya yang mana aja, terserah.
3: Armada sudah.
0: Sudah, Anji terus. Sudah.
3: Oh, Budi Doremi.
0: Budi Doremi boleh. Yang mana melukis senja?
3: Budi Doremi.
0: Yang melukis senja. Yang mana?
3: Lagunya.
0: Melukis senja?
3: Jambrut. Jambrut aja enggak bisa.
0: Boleh. Jambrut tadi.
3: Jambrut aja, terima kasih.
0: Tadi Jambrut sudah ada yang request yang judulnya Selamat Ulang Tahun tadi.
3: Oh
0: sudah.
3: Iya. Budi, ya. Ya aku tadi sudah dengar Jambrut.
0: Betul.
3: Budi Doremi aja deh.
0: Budi Doremi yang judulnya apa itu?
3: Lagunya
0: melukis senja.
3: Ya.
0: Ya, siap. Salamnya buat
3: lagunya
0: siapa, Ibu?
3: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti, Bang Koban, Pak Tua, juga Pak Wandi, Pak Bambang, juga semuanya. Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam. Hati-hati kalau pulang nanti.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu-lagu dulu ya pendengar. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: right here.
1: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung dan request lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja ya. Pendengar, waduh, saya kalau sudah ngomong soal waktu nih kayaknya kurang aja gitu ya. Maunya lebih gitu ya. Tambah lagi ya. Tapi waktu jualan yang memisahkan kita malam hari ini, saya juga tidak kuasa untuk mengatasinya. Tapi tenang saja, esok kita masih bisa ketemu lagi di program Ruang Rindu untuk edisi hari Rabu. Oh, besok itu Ruang Rindunya berjaringan ya, tanggal 30 September 2026 berjaringan. Kita hanya punya waktu 1 jam besok sekitar pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Miss Kesadiah di Trenggalek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Teman Tapi Mesra by Kembar Sri Kandi. Ya. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun saja berada. Buat Bang Junya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih waktunya Ibu Miss Kesadiah dari Trenggalek. Mohon izin Ibu, lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu ya Bu. Tapi saya yakin ini kita masih bisa putarkan di lain kesempatan. Selamat malam Ibu Wira. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Juadi Yuanda, selamat malam selalu. Selamat malam selalu juga Ibu. Lagu tentang cinta dari Rita Effendi dan juga Baby Romeo. Selamnya untuk Mama Yu, Bu Siti Rumiah, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Isikaro, Mbak Adika Herlin, Bu Nur Fadila, dan untuk Bang Adi Yuanda. Semoga sehat selalu, sukses, tambah makmur ekonominya. Amin. Pulang siaran, usai semoga perjalanan dilancarkan tiba dengan selamat sampai sampai masuk ke dalam rumah. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Waduh, ini dapat foto dari mana ini? 11 tahun di galeri. Terima kasih ini kenang-kenangan foto bersama dengan Joe Tanaka. Ini MC juga Joe Tanaka ketika kita ngemsi duet ya itu ya. Double D, double J, double O ya. Joe Adi Yuwara dan juga Joe Tanaka. Terima kasih Ibu, sehat selalu Bu Wira. Terima kasih atensinya. Mas Irfan juga terima kasih. Mohon maaf belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Lagu terakhir saya akan mainkan satu lagu dari Elemen yang tadi disuka oleh Bapak Bambang dari Pondok Benowo Indah. Pak Bambang, saya putar lagunya sebagai lagu penutup kita hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Mit, kamu habis dari mana Mit?
1: Hai Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok Ri. Mungkin ya. Ah gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu sadar.
1: Terus aku harus gimana, Ri?
0: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
1: Iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
0: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
1: Di era ekonomi digital

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

engkau tidak perlu menjelaskan kebaikanmu kepada siapapun. Karena mutiara di dasar laut terdalam pun tetap akan bersinar pada waktunya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 30 September 2026. Di lembar terakhir bulan ke-9 tahun 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Dan tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan ya, untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, seperti biasa, saya Sari Julia yang hadir temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara kami hadirkan, di antaranya pagi ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan program kajian Islami di edisi kali ini dengan tema meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail bersama dengan Ustazah Ilma Kusna di LC, Kadir Pemudi Persis Jawa Timur. Dan kami nanti juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Kemudian juga dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Dialog Aspirasi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas berkaitan dengan tema perda disabilitas, hak nyata atau sekedar aturan. Kita akan berbincang bersama dengan Mas Abdul Majid, Ketua Lira Disabilitas Care, Koordinator Koalisi Difabel Jawa Timur, dan juga Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda tentunya berinteraksi bersama kami. Selain itu jangan lewatkan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya aduan pelayanan publik, boleh tentunya Anda sampaikan nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Jadi pendengar, apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami hadir untuk menemani Anda, tentunya sebelum Anda berkutat lagi dengan aktivitas keseharian Anda di edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan tentunya kita patut bersyukur begitu ya, karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan kembali menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Saya Sari Julia, temani Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan keislaman dan tentunya mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh keteladanan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sosok seorang perempuan luar biasa yang namanya begitu lekat dengan perjuangan, kesabaran, pengorbanan, dan tawakal kepada Allah. Dia adalah Hajar, ibunda Nabi Ismail. Dan bagaimana seorang ibu menghadapi keadaan yang begitu berat, bagaimana keyakinannya kepada Allah mampu membuat seseorang tetap melangkah meski dalam keadaan penuh ketidakpastian. Ya, insya Allah itu yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Namun, sebelum kita berbincang lebih jauh bersama dengan narasumber dan juga mendengarkan tausiah atau mukadimahnya, kita akan mengawali pagi ini dengan mendengarkan lantunan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

0: السبيل وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 36. Dan pendengar, kami juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya-jawab, Anda boleh menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-33-14-992. Berkaitan dengan tema kita, meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail, saya bersama dengan narasumber yang tersambung melalui line telepon di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ustazah Ilma Kusna di LC Kader Pemudi Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail. Sebagai pembuka dan juga tausiah di pagi hari ini, saya beri kesempatan kepada Ustazah Ilma untuk bisa disampaikan. Sekali lagi kita akan mendengarkan bersama tausiah dan juga mukadimah. Lepas dari itu kami ingatkan Anda pendengar untuk mengikuti sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Tayib, kita langsung saja ya teman-teman ya, masuk ke dalam salah satu kisah ya, kisah besar Ibunda Nabi Ismail yaitu Hajar ya. Jadi dalam riwayat hadis Bukhari diceritakan bahwasanya setelah Nabi Ismail lahir, jadi dalam masa menyusui, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kecil hijrah ke Jazirah Arab, ke Mekah. Nah, ketika sampai di Mekah, saat itu tidak ada seorang pun di sana ya. Kemudian mereka hanya berbekal sekantong korma, dan sekendi minuman gitu ya, bekal satu botol minuman kalau zaman sekarang begitu ya. Mereka berhenti di bawah pohon yang rindang. Nah, ketika sudah berhenti di bawah pohon itu, Nabi Ibrahim perlahan menjauhi, meninggalkan mereka. Ummu Ismail, yakni Hajar, mengikuti Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi

Kemudian Hajar kembali. Ya. Jadi ketika Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan? Nabi Ibrahim baru menjawab ya. Kemudian Hajar pun kembali. Kembali ke Ismail kecil. Ketika sampai Nabi Ibrahim di sebuah tikungan, sebuah jalan di mana sudah tidak terlihat lagi Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian daripada keturunanku di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, ya, ya di Makkah ini. Inda Baitikal Muharram, di tempat Mekah di mana tempat ini yang akan menjadi rumahmu nanti. Gitu. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, wahai Tuhanku, ya Allah, jadikan orang-orang mendirikan sholat di sini dan jadikan sebagian daripada manusia ini condong kepada Baitul Haram ini nanti. Warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki kepada mereka dari berbagai buah-buahan agar mereka bersyukur. Jadi Nabi doa Ibrahim ini tertulis dalam Al-Qur'an ya, surat Ibrahim ayat 37. Oke. Lanjut ya. Kembali ke kisah Hajar setelah Nabi Ibrahim pergi berdoa ya. Hajar dengan bayinya menghabiskan bekal di tempat itu hingga bekal pun habis ya. Ismail kecil kehausan. Hajar juga tidak ada lagi bekal yang bisa dimakannya. Nah, di dekatnya hanya ada bukit Safa. Larilah Hajar ini ke atas bukit Safa. Dia melihat dari atas bukit sana kira-kira ada orang enggak ya yang bisa membantunya. Ketika sampai di bukit ternyata tidak ada satupun manusia begitu ya. Kemudian dia turun ke lembah bukit Safa ya. Sampai memasuki lembah Bukit Marwah. Jalan terus ya, lari terus sampai akhirnya naik ke Bukit Marwah. Hajar di atas Bukit Marwah dan mencari apakah ada seseorang di sana, tapi tidak ada. Dilakukannya demikian sampai 7 kali ya. Sampai ketujuh itu di atas Bukit Marwah, Hajar mendengar suara. Nah, didekatilah suara tersebut. Ternyata malaikat di tempat Ismail kecil dengan sayapnya yang lebar ya. Kemudian terlihat air muncul dari sana. Hajar semakin lebih dekat ya dengan Ismail, kemudian menggali tempat tersebut, tempat yang di mana air itu muncul, digali dengan tangannya, kemudian memancar air dari dalamnya ya. Nah, di sini Ibnu Abbas berkata bahwa saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati Ummu Ismail. Allah merahmati Ummu Ismail. Allah merahmati Hajar begitu ya. Kalaulah tidak ia gali air Zamzam, maka Zamzam hanyalah sebuah mata air. Gitu ya. Jadi masya Allah. Karena Hajar dengan semangatnya ya melihat air itu muncul kemudian digali dengan tangannya. Dari situlah Allah merahmati tangannya Ibunda Ismail. Akhirnya air Zamzam memancar begitu ya, sampai sekarang masih masih mengalir ya, memancar masya Allah. Begitu. Oke. Kemudian setelah air itu memancar ya, Hajar meminum Zamzam dan menyusui Ismail kecil. Malaikat berkata kepada Hajar, La takhafi. Jangan takut terlantar. Sesungguhnya di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun anak ini, yakni Ismail dan bapaknya Ibrahim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Nah, perkataan malaikat ini sebagaimana seperti jawaban daripada keyakinan Hajar sebelumnya di awal ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim ya. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kami begitu. Nah, baik. Kita masuk ke dalam hikmahnya ya. Teladan dari kisah Ibunda Ismail ini ya. Kisah Hajar. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik pertama adalah asikoh billah ya. Sikoh itu tingkat keyakinan

0: yang lebih tinggi daripada al-yakin itu sendiri. Jadi ada al-yakin, ada as-siqah. Siqah itu keyakinan yang begitu kuat kepada Allah ya. Bagaimana Hajar sangat yakin pada Allah bahwasanya tidak, Allah tidak akan melantarkan dia dan anaknya. Nah, dan keyakinan as-siqah ini keyakinan yang membuat hati benar-benar tenang begitu ya. Tidak ada tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan terhadap takdir dan keputusan Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut, kepada Hajar ya. Begitu. Itu namanya as-siqah billah, keyakinan yang begitu kuat. Kemudian yang kedua, belajar daripada Nabi Ibrahim ketika sudah ia tinggalkan anak dan ibunya atas perintah Allah, maka dia pun berdoa ya, isti'anah billah, berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Dan masya Allah ya, doa Nabi Ibrahim ini diijabah, walaupun diijabahnya ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian ya. Terlihat bagaimana Mekah tidak apa ya, tandus ya, tandus. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadi faja'al afidata minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan sebagian manusia ini condong kepada Baitul Haram ini nanti. Dan terjawab sudah ya, dari keturunan Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Nah, dari keluarga Nabi Muhammad ini merawat Ka'bah ya, bahkan sampai sekarang ada bagian yang merawat Ka'bah gitu ya. Kemudian warzuquhum minas samarat, ya Allah, dan berikanlah rezeki mereka dari berbagai buah-buahan. Nah, memang Mekah ini tanahnya tidak bisa ditanamin ya, tidak bisa ditanamin tanaman apapun. Tapi masya Allah, Allah berkahi ya, Allah ijabah doa Nabi Ibrahim, kata Ibnu Katsir. Ketika orang haji dari berbagai dunia, ya, dari berbagai macam negara, nah mereka membawa aneka macam buah-buahan. Nah, itulah salah satu jawaban daripada doa Nabi Ibrahim ya. Terjawab sudah ya, masya Allah. Jadi dengan adanya haji, setiap orang dari berbagai negara itu membawa macam buah-buahan. Ya, masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah at-tawakkul 'alallah ya, tawakal kepada Allah. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Hajar ketika bekal habis, berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu berserah diri hanya kepada Allah ya. Berserah diri secara lahir dan batin ya. Dan tawakal ini kata Imam Nawawi, tidak ada tawakal tanpa rasa yakin kepada Allah. Nah, sama seperti yang kita lihat daripada kisah Hajar ini ya. Dia yakin ditinggal ya, ditinggal karena atas perintah Allah, dia yakin dulu terhadap kepada Allah. Ketika bekal habis, dia muncullah tawakal itu. Nah, tapi tawakal ini muncul setelah ikhtiar ya, setelah usaha. Jadi tidak ada berserah diri sebelum usaha ya. Jadi dari usahanya dari jalan mana, dari usaha apapun, tapi hasilnya Allah yang berikan ya, dari jalan yang tidak terduga. Bahwa maksudnya, padahal Hajar ini berjalannya ke Bukit Safa dan Marwah, tapi Allah memberi pertolongannya di bawah kaki Ismail begitu ya. Jadi memang itulah indahnya tawakal ya, usahanya dari mana nanti hasilnya biarkan Allah ya. Itulah tawakal. Jadi kita berserah diri, ya Allah, kami sudah berusaha, sudah berikhtiar, kita serahkan semua hasilnya kepada-Mu ya Allah. Nah, tapi rasa tawakal itu kembali lagi, tidak ada seseorang itu bisa tawakal ya, mudah untuk menyerahkan, berserah diri kepada Allah kalau dia tidak yakin kepada Allah begitu. Ya, mungkin itu saja begitu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wafakakumullah, wabarakallahu fikum, astagfirullahaladzim. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kakak.
1: Ya, baik.
0: Kakak siapa namanya?
1: Dengan Sari,
0: Kakak
1: Ustazah.
0: Sari ya,
1: Ya,
0: Kakak
1: baik.
0: Delia ya.
1: Terima kasih Ustazah Ilma untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kita
0: Ya,
1: belajar
0: sama-sama.
1: begitu ya, bagaimana meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail. Tentu mungkin dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak mudah ya bagi kita, karena ada begitu banyak tantangan. Namun bagaimana sih kita tadi disampaikan oleh Ustazah Ilma bahwa kita harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian juga mengandalkan Allah dalam hal-hal yang tentu kita hadapi setiap harinya melalui doa begitu ya, melalui tawakal dan lain sebagainya. Saya ajak Anda pendengar berinteraksi di pagi hari ini, menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita begitu ya, berdiskusi bersama, sharing bersama melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494x992. Langsung saja ya Ustazah, saya terima penelpon terlebih dahulu di pagi hari ini untuk bisa kita dengarkan bersama apa pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustazah Ima.
0: Waalaikumsalam.
2: Intinya itu identik dengan keyakinan. Barang siapa yang yakin, pasti berhasil. Insan di dunia, ya. Ustazah ya, dengar ya. Semua itu ada cobaan dari Allah. Allah tidak menyukai orang sombong. Memang betul. Allah tidak menyukai orang sombong. Tapi kenapa Allah mencoba manusia sombong? Mohon solusinya yang berilmiah.
1: Baik.
2: Terima kasih, Mas.
1: Untuk Bang Kobar, mohon maaf. Ketika menyampaikan pertanyaan, jika boleh dan berkenan, disampaikan dengan cara-cara yang baik dan sopan, begitu ya. Ustazah dan kami juga pasti akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Kobar. Jadi mungkin ada lebih baiknya disampaikan dengan cara-cara yang baik dan kata-kata yang sopan tentunya. Bang Kobar menanyakan begitu Ustazah, kalau kita yakin ya pasti akan berhasil begitu ya. Kerap kali kita yakin tapi masih dibarengi dengan rasa ragu begitu ya. Bisa nggak sih ini gitu ya? Ya yakinnya masih setengah-setengah begitu ya. Dan kenapa begitu ya? Masih ada orang yang kemudian sombong begitu ya, merasa mampu padahal ada begitu banyak hal yang terjadi itu di luar kendali kita sebagai manusia. Bagaimana Ustazah?
0: Maaf Kak Sari, boleh diperjelas lagi, suaranya kurang jelas.
1: Oh iya baik, tadi Bang Kobar ini menanyakan, ketika kita yakin gitu ya, kita itu pasti akan bisa, tapi dalam perjalanan ke depan kan biasanya keyakinan itu dibarengi dengan rasa ragu. Bisa gak sih saya, atau beneran gak sih ini dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini kalau keyakinan tadi berkontribusi atau berkorelasi istilahnya ya, dengan apa namanya sesuatu yang pasti. Nah ini bagaimana? Kemudian juga ditanyakan oleh Bang Kobar tadi, kenapa sih manusia tuh harus sombong begitu? Padahal ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, yang kita nggak bisa tanpa Allah. Bagaimana, Ustazah?
0: Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan penjelasan dari yang tersebut ya. Ya, jadi tadi kalau yakin ya, kadang tapi masih ada keraguan ya. Ya, ya itulah dunia ya, dunia kan tempat dimana penuh dengan cobaan ya, termasuk cobaan daripada hati kita ya. Tapi kan kita punya Allah begitu ya. Kita bisa berdoa kepada Allah agar diberi keyakinan itu begitu ya. Nah, sama sebagaimana doa Nabi Soleh ya. Bukan doa, jawaban Nabi Soleh ya. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi tidak ada taufik, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, sama halnya dengan keyakinan, ketika kita ada muncul keraguan itu ya, kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku keyakinan begitu ya, dan kita harus tahu juga ya bahwasanya doa itu ketika kita minta sesuatu kepada Allah ya itu kan pasti dikabulkan. Nah, pasti dikabulkan itu kalaupun tidak dikabulkan, maksudnya jadi doa itu ada dua ya. Ketika kita berdoa itu pasti dapat pahala dan pasti dikabulkan. Tapi kalau misalkan nggak dikabulkan, tapi kita tetap mendapatkan pahala begitu ya. Paham nggak? Itu dari itu doa sendiri ya. Jadi ketika kita yakin tapi muncul keraguan, kita bisa minta keyakinan itu kepada Allah. Walaupun nanti apa yang kita yakini itu tidak berhasil, tapi kan kita sudah berikhtiar. Pertama, ikhtiar itu sendiri mendapatkan pahala. Dan doa itu sendiri mendapatkan pahala. Jadi memang tujuan daripada kita ikhtiar dan berdoa itu untuk beramal gitu ya, salah satu amal kita kepada Allah. Nah, sombong, kadang muncul kesombongan ketika kita sudah berhasil. Itu kenapa? Itu ya kembali lagi itu semua ya, ketika keraguan, sombong itu muncul, ya itu salah satu ujian daripada kehidupan ya, ujian daripada kehidupan. Kalau nggak ada ujian ya sudah, Allah sudah, kita tidak ada umur lagi di dunia ini begitu ya. Gitu ya mungkin ya. Sama seperti kalau misalnya sombong ya, sama seperti kayak misalkan kisah Korun ya. Kisah Korun ketika awalnya kan dia miskin ya Korun ini, kemudian dia beribadah terus meminta didoakan agar dia kaya. Ketika dia kaya sudah Masya Allah ya, hartanya banyak berlimpah. Apa yang terjadi? Dia sombong. Nah, ya begitu ya.
1: Ya,
0: baik. Kenapa kok bisa muncul kesombongan? Ya itu ujian daripada Allah, dari Allah begitu ya. Ya masih mau bersyukur atau sombong, kufur atau syukur begitu ya, sombong. Tapi Korun sombong. Nah itu daripada bentuk ujian di dunia gitu ya.
1: Ya.
0: Bagaimana mengatasinya? Ya makanya ketika sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan, kembali lagi berdoa kepada Allah agar diberi rasa syukur. Nah bahkan rasa syukur, rasa sabar itu juga mintanya kepada Allah. Selain kita usaha untuk bersabar dan bersyukur, jangan lupa minta sama yang punya diri kita ini siapa. Ya Allah, minta rasa syukur, minta rasa sabar pada Allah. Begitu ya, mungkin itu saja ya. Baik. Pak Sari yang bisa saya jawab.
1: Ya, kita geser lagi ke penanya selanjutnya yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan teks di WA. Ada Bapak Koirul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Di antara sifat yang bisa diteladani dari Ibu Siti Hajar adalah pantang menyerah dan tangguh sebagai seorang ibu. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Koirul Huda, bagaimana peran ibu yang kesulitan ekonomi dalam mendidik anaknya di zaman globalisasi seperti sekarang ini? Mohon pencerahan, katanya demikian. Bagaimana, Ustazah?
0: Gimana? Bagaimana peran ibu di zaman sekarang yang kesusahan ekonomi?
1: Betul, dan dalam mendidik anak-anaknya.
0: Dalam mendidik anak-anak. Baik. Pertanyaan yang cukup kreatif. Terima kasih banyak. Sebagaimana Ibunda Hajar ya, sebenarnya kalau misalkan apa ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ya, kata Allah. Itu kan janji Allah ya, tidak ada satupun kesulitan tanpa kemudahannya. Dan ada pun apa ya, perkataan Arab ya, idza shadaqal azam wadhaha sabil, apabila kita sungguh-sungguh kita jujur dengan azam kita, dengan keinginan kita, pasti akan jelas jalan menuju cita-cita yang kita inginkan itu.
1: Yeah.
0: Nah. Ya sudah, terus bagaimana cara menangani di ekonomi yang krisis ini begini? Begitu ya. Pertama kita punya Allah. Kita bisa meminta kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Karena begini, kita tidak akan mampu mendidik ciptaan Allah ya. Anak ini kan manusia ya. Manusia itu kan ciptaan Allah. Kita tidak bisa mendidik ciptaan Allah tanpa meminta kepada Allah ya. Sebagaimana Nabi Nuh ketika ditimpa kaumnya ini ditimpa azab, nah, bagaimana Nabi Nuh itu menyelamatkan anaknya Kanan ini? Bisa enggak seorang nabi begitu ya menyelamatkan anak? Tapi ditakdir Allah takdirkan anak ini si Kanan ini ikut terkena azab gitu ya. Padahal sudah diajak sama Nabi Nuh, ayo masuk naik kapal begitu. Kamu akan lebih selamat, tapi si Kanan enggak, aku mau naik ke bukit aja, itu lebih selamat dari banjir ini. Nah, apa yang terjadi? Tidak selamat begitu ya. Nah, sama seperti halnya kita yang manusia biasa ya, bukan nabi. Bagaimana cara mendidik anak? Ya, meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam mendidik ciptaannya ya, manusia, anak kita ini. Berdoa. Nah, usahanya ya semaksimal mungkin sebagaimana Hajar. Kalau misalkan kita jujur mau mendidik anak, insya Allah masih ada tempat-tempat yang tidak perlu uang banyak untuk mendidik anak kita. Misalkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, nggak melulu harus sekolah ya. Ini sebenarnya kembali ke keyakinan masing-masing ya. Misalkan nggak melulu harus sekolah yang elit yang perlu biaya besar begitu ya. Karena nggak semua yang keluar dari sekolah elit itu pun juga jadi bagus kan. Nah, kembali lagi apa tadi, meminta kepada Allah itu yang paling utama ya. Kemudian kita jujur, insya Allah Allah akan mudahkan jalan untuk mendidik anak kita begitu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Baik. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim ini ya. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim ini meninggalkan Hajar, tapi masya Allah Allah mudahkan. Ini kalau misalkan dilanjutkan kisah Nabi Ismail tuh luar biasa ya, seru gitu ya, keren, masya Allah. Jadi ketika ya, tapi insya Allah di lain kesempatan ya.
1: Ya, baik.
0: Jadi dengan maksudnya dengan Nabi Ibrahim ini kan hanya berbekal doa ya, doanya luar biasa yang begitu luar biasa Allah ijabah, Allah kabulkan. Dan jadilah Nabi Ismail, Ismail seorang anak yang jarang hadir, tidak ketika tidak ada kehadiran bapak, tapi dia jadi seorang nabi yang masya Allah begitu. Mungkin itu saja Kak
1: Tari. Ya, baik. Itu jawaban untuk Pak Karol Huda. Saya bergeser ke Ibu Sri Suhartini begitu ya. Ini juga menyampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya. Apakah meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail melakukan ikhtiar doa dan tawakal disertai dengan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Mohon pencerahan, katanya demikian. Bagaimana Ustazah?
0: Iya, pasti ada. Apa tadi gimana Kak? Maaf.
1: Jadi dikatakan oleh Bu Hartini ini, apakah dengan meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail yang melakukan ikhtiar, doa, tawakal disertai dengan kepasrahan total kepada Allah itu, ketika kita menghadapi masalah sesulit apapun itu pasti akan ada jalan keluarnya.
0: Ketika ada masalah apapun pasti ada jalan keluar. Iya, pasti ada jalan keluar. Nah, tapi terkadang ya memang tadi ya dalam ayat innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sama halnya meneladani kisah Ibunda Ismail ini ya, ketika dia sudah ikhtiar, sudah yakin kepada Allah, sudah berdoa, kemudian pasrah. Ya sama sebagaimana sebuah masalah ya, ketika sudah ikhtiar langit dan bumi, sudah berdoa, sudah ikhtiar secara amal begitu ya, sudah ikhtiar secara di bumi juga, kemudian pasrah kepada Allah, tawakal aja, pasti ada jalan. Nah, tapi jalan itu yang perlu kita pahami, terkadang jalan yang Allah berikan itu bisa jadi rasa sabar begitu ya, rasa sabar yang tidak terhingga. Nah, rasa sabar ini kan jatuhnya apa? Rasa sabar ini nanti akan menjadi salah satu kunci kita masuk surga begitu ya. Jadi memang hubungannya adalah akhirat. Nah, masalah yang kita jalani ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Nah, syukur ini akan menjadi kita, akan menjadi kunci kita bisa masuk ke surganya Allah begitu ya. Jadi nggak melulu apa tadi kemudahan jalan keluar yang kita bayangkan, nggak melulu apa yang kita bayangkan yang akan terjadi. Nah, begitu ya. Selama kita sudah ikhtiar langit dan bumi, sudah pasrahkan, serahkan kepada Allah gitu ya. Pasti akan ada jalan keluar, entah itu rasa sabar, entah itu rasa ikhlas, entah itu rasa perasaan, itu juga termasuk salah satu jawaban daripada masalah kita begitu ya. Mungkin itu Kak Sari ya, yang bisa saya jawab.
1: Ya. Selain tentunya melalui WA, Anda juga bisa deringkan telepon kami untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Ilma begitu ya, 5345474. Saya putarkan voice note dulu dari pendengar yang ingin juga menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya dari Pak Amir Sidoarjo. Ada pertanyaan singkat aja Ustazah. Bagaimana cara membangun keyakinan diri tanpa mengurangi rasa tawakal dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir di Sidoarjo. Bagaimana untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa menghilangkan tawakal katanya?
0: Bagaimana cara? Gimana?
1: Bagaimana kita dengarkan ulang ya Ustazah ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya dari Pak Amir Sidoarjo. Ada pertanyaan singkat aja Ustazah. Bagaimana cara membangun keyakinan diri tanpa mengurangi rasa tawakal dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana ketika kita tadi ya tanpa mengurangi rasa keyakinan kita kepada Allah namun tetap tawakal begitu Ustazah?
0: Tetap tawakal tanpa mengurangi. Tetap tawakal tanpa mengurangi keyakinan. Nah, ini sedikit ini ya, terbalik ya daripada rumus tawakal itu sendiri. Ya, tadi kan tawakal itu muncul ketika kita punya keyakinan kepada Allah, ya. Keyakinan. Kita punya iman ya, keyakinan siqabilah ya, keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Keyakinan ini gak ada kalau misalkan kita tidak punya iman. Iman dan ilmu. Jadi ini sebuah segitiga ya, sebuah segitiga yang berputar ya. Jadi ilmu, iman, amal ya. Jadi ini segitiga yang saling berputar gitu ya. Kalau kita sudah punya ilmu, maka kita akan bertambah imannya. Ketika kita sudah beriman, itu harus diterapkan di amal. Ketika iman ini tidak diterapkan, ketika iman dan ilmu ini tidak diterapkan dalam sebuah amal, misalkan ilmu aja ya, tapi nggak diterapkan di amal, apa yang terjadi? Ilmu itu akan membuat kita menjadi sombong. Ketika iman tidak diterapkan di amal, apa yang terjadi? Ya, iman itu akan merosot ya, menurun imannya, akan menurun. Terus kalau iman tidak disertai ilmu. Apa yang terjadi? Iman tidak disertai ilmu, ya sama, akan merosot ya, iman itu. Keyakinan itu akan menurun. Nah, ketika keyakinan ini menurun, ya dalam dalam amalnya, ya kita nggak akan tawakal, nggak ada keyakinan lagi sama Allah kan, mulai menurun.
1: Jadi ya, tadi ya. Pak Amir ini lebih menekankan kepada bagaimana membangun apa namanya kepercayaan diri ataupun apa namanya ya dalam diri itu kan ketika kita punya rasa keyakinan begitu ya, itu tanpa menghilangkan rasa tawakal begitu. Nah ini ketika mungkin dihadapkan pada masalah-masalah kehidupan begitu Ustazah, harus seperti apa begitu kan ya.
0: Enggak ya. Kan kalau misalkan kita sudah ketika bagaimana cara kita membangun keyakinan tanpa mengurangi rasa tawakal begitu ya? Membangun keyakinan diri gitu ya.
1: Ya, ketika membangun keyakinan diri itu harus seperti apa tanpa menghilangkan tawakal begitu loh, Saza.
0: Oh. Tawakal itu kan pasrah ya. Keyakinan diri itu bukan bagaimana kita apa ya, seperti menyemangati diri bagaimana kita biar bisa bangkit, biar bisa juhdun nafs itu usaha terhadap diri sendiri. Kan gak bisa tuh kalau misalkan kita berusaha tapi kita lebih banyak mengandalkan ke orang lain ya. Tentu saja kan amal itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Jadi ada yang namanya juhdun nafs. Nah bagaimana juhdun nafs itu dikembangkan ya. Dengan meyakinkan diri bahwasanya bismillah aku bisa. Terus gimana caranya kalau misalkan kita bisa yakin. Membangun keyakinan diri tapi tanpa mengurangi rasa tawakal. Loh tawakal itu kan ini setelah usaha. Nah, usaha ini kan butuh keyakinan diri. Ya kan? Sebagaimana tadi Ibunda Hajar. Itu kan dia bismillah berusaha gitu ya. Nah, usaha itu kan muncul ketika dia yakin. Bismillah coba aku mau dengan logikanya dia. Jadi dia dengan logikanya dia naik ke atas bukit untuk apa? Untuk cari pertolongan manusia padahal jelas bahwa saya di sana enggak ada manusia. Nah, itu kan ditimbulkan dengan keyakinan diri dulu kan, bismillah yakin dulu. Nah tapi juga gak mengurangi rasa tawakal. Maksudnya rasa tawakal itu kan tawakal ada setelah keyakinan diri itu ikhtiar. Nah keyakinan diri itu ditumpahkan dalam amalnya, dalam ikhtiarnya, dia berusaha gitu ya. Tanpa mengurangi rasa tawakalnya bagaimana? Ya dia nggak boleh hanya yakin kepada dirinya sendiri karena kita kan hidup bertuhan ya, kita punya Allah. Nah dan Allah memberikan rumus kehidupan bahwasanya kamu harus yakin kepada aku gitu ya. Nah berarti kan keyakinan ini juga harus ada porsi kepada Allah. Maksudnya untuk diri sendiri itu hanya untuk menyemangati bahwasanya ayo aku harus usaha. Aku pasti bisa karena ini ikhtiarku kepada Allah, di hadapan Allah, biar Allah nanti yang memberikan hasil akhir walaupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu kan ya. Jadi kembali lagi ke keimanan, makanya tadi ilmu, iman dan amal itu ya berkesinambungan. Jadi, bagaimana kita tetap yakin sama Allah, tawakal, tapi kita juga bisa meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa. Ya dua hal itu harus dikuatkan. Kita yakin sebagai manusia ya Allah ciptakan sebaik-baik makhluk. Nah, kita punya Allah yang menciptakan. Jangan lupa kita juga harus yakin bahwa segalanya itu Allah yang memberi keputusan. Allah yang memberi takdir. Allah yang memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi bagaimana ya? Kembali lagi. Kalau yang paling mudah ya, ya mendekatkan diri, berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah biar tidak kufur ya, biar tetap diberi taufik sama Allah, sama apa berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya, biar ada yang bisa mengingatkan kita begitu. Mungkin itu saja ya Kak Sarya.
1: Ya baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan sudah dijawab oleh Ustazah Ilma begitu. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Ustazah?
0: Yang bisa disampaikan mungkin ya tadi ya, tiga hikmah, tiga teladan yang bisa kita ambil tadi. Jangan lupa yakin kepada Allah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah, kemudian jangan lupa tetap dibarengi dengan ikhtiar, amal ya. Kemudian kalau sudah yakin, berserah diri. Karena sudah yakin, pertama sudah yakin kepada Allah, maka jangan lupa ketika sudah beramal, jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah. Ya, maksudnya memasrahkan diri, lempeng, apapun hasilnya, ya diterima. Insya Allah semua itu pasti ada hikmahnya ya dalam kehidupan ini, begitu. Apapun hasil yang telah Allah berikan kepada kita, Allah putuskan dan Allah tetapkan kepada kita, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita, begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Ilma Kusna di LC Kadar Pemudi Persis Jawa Timur untuk mukadimanya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus sesi tanya jawab bersama para pendengar. Bagaimana kita diminta untuk bisa meneladani kisah Ibunda Nabi Ismail? Tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Namun tadi ya, berbekal sejumlah poin yang disampaikan oleh Ustazah Ilma, bahwa kita diminta untuk yakin, berdoa, berikhtiar, beramal, dan terakhir berserah diri pada Allah. Mudah-mudahan ya, kita akan bisa menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi para pendengar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan dengan ilmu agama yang lain dan belajar tentunya untuk bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita terkait agama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi, selamat kembali sama-sama menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah Perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah Perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara.
3: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha. Bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
2: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
4: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki, dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya.
2: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif terkait pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
5: Pengesahan peraturan daerah atau Perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas disambut positif oleh berbagai komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur. Langkah progresif tersebut dinilai menjadi awal penguatan landasan hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. Salah satu guru sekolah luar biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Surabaya, Abdul Syakur, menegaskan bahwa pengesahan aturan ini merupakan titik awal dari perjuangan panjang bersama. Meski disambut baik, sejumlah tantangan di lapangan masih menjadi catatan kritis. Di sektor pendidikan, Abdul berharap pendidikan inklusif dan sekolah khusus atau SLB dapat terus berjalan beriringan guna disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.
6: Jadi dengan pengesahan Perda ini adalah langkah awal, Mas, bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Jadi Perdanya sudah ada, tetapi penyandang disabilitas masih kesulitan akses sebagainya itu harus sudah tidak ada lah. Mari kita kawal bersama-sama, jangan sampai Perda ini seperti macan ompong, macan tapi tidak duwe untu, Mas.
5: Sementara itu, Pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTAS Jawa Timur, Suwahyu, menekankan bahwa Perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau pergub serta mekanisme layanan yang jelas dan terkoordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
7: Kami menyambut baik dan mengapresiasi pengesahan Perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi kami, pengesahan ini merupakan tonggak penting karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan Jawa Timur yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang setara.
5: Pengesahan perda ini juga menjadi momentum penting, sebab dalam waktu dekat bertepatan dengan persiapan peringatan Down Syndrome Awareness Month di bulan Oktober mendatang. Seluruh elemen komunitas berharap komitmen bersama ini terus terjaga demi mewujudkan Jawa Timur yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya terus menaruh perhatian serius terhadap temuan kasus eksploitasi anak dan berharap kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Maraknya fenomena eksploitasi anak di Kota Surabaya turut menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya Michael Sudimulyo menilai faktor tekanan ekonomi serta ketidaktahuan orang tua menjadi pendorong utama pemicu masalah tersebut. Kondisi keuangan yang memprihatinkan kerap memaksa anggota keluarga untuk mencari pendapatan harian tambahan. Sebagian warga bahkan nekat memperkerjakan hingga menyewakan anak-anak mereka untuk mengamen. Anak-anak korban eksploitasi di jalanan seringkali dibebani target setoran harian yang memberatkan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan pulang ke rumah jika target uang tersebut belum terpenuhi. Fenomena ini memerlukan penanganan serius serta edukasi yang tepat sasaran bagi orang tua. Anak-anak seharusnya mendapatkan hak dasar mereka untuk bermain, beristirahat, dan fokus menempuh pendidikan.
9: Jadi ada dua hal yang perlu kita cermati. Eksploitasi itu disengaja atau tidak disengaja. Dan faktor yang terjadi pada waktu itu adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi lah yang akan menyebabkan mereka itu menjadi seperti itu. Bukan hanya suami, bukan hanya ibunya, tetapi juga anak-anak itu dikaryakan. Saya punya pengalaman pendampingan untuk anak-anak yang dieksploitasi dengan ada target setoran. Kalau dia tidak mendapatkan 100 ribu, anak tersebut tidak bisa pulang ke rumah. Kami sebagai wakil rakyat, apa yang harus kita tindaki adalah bagaimana kita memberikan education kepada warga miskin bahwa tidak baik untuk mengeksploitasi anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang paling penting, ini harus ada peran dari Dinsos dan dari DP3A.
8: Sebelumnya Pemkot Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait anak yang diduga diajak ibunya mengamen hingga malam hari. Laporan yang diterima melalui hotline lapor CRI tersebut langsung ditindak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melakukan penelusuran hingga kunjungan langsung ke rumah warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya menyatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya Pemkot melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi.
10: Ini kan untuk laporan, ono arek ngamen lu cek enggak oleh ono arek ngamen nanggoni kalian cili. Ono hukumi, sing tegas ya mbak, awak dhewe kan butuh nyelametno anak-anak nasibnya ke depan kaya apa.
8: Pemkot Surabaya menyampaikan apresiasi kepada warga yang berinisiatif melaporkan dugaan persoalan tersebut melalui kanal pengaduan wali kota. Kepedulian masyarakat dapat mempercepat pemerintah mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116, RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Perdami Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis. Chantianov melaporkan.
11: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Peloso, Dr. Muhammad Widya Buana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2006 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2006.
12: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026.
11: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
13: Alhamdulillah, pemerintah ini sangat teniki. Lumayan, senang. Prihatin. Ini kalau ampun disanjangi kadang itu operasi sese. Kaitan ini.
14: Matur nuwun Pak. Siti, kalau kan sampean. Kalau ini, ini pacurung yang ketinggal. Ditolong banyak netan ini pun. Matur nuwun. Ini kali sampean. Ini nanti balik kali sampean. Matur nuwun. Kalau sumat nolancar.
11: Dengan adanya bakti sosial ini, pihak RSUD Peloso berharap dapat membantu masyarakat luas, khususnya para penderita katarak, untuk kembali mendapatkan penglihatan yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan dunia kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi warga Kabupaten Jombang serta wilayah sekitarnya. Cantianov melaporkan.
0: Menandai Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies pada sejumlah hewan. Ayu Citra melaporkan.
15: Untuk memutus mata rantai penularan penyakit rabies, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit ini pada sejumlah hewan. Apalagi potensi penyakit rabies memang bisa muncul di sejumlah daerah. Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan, imbauan yang diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Terkait dengan sebaran kasus penyakit rabies, hingga kini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya saja takut berada di tempat terang, tidak tahan dengan angin, air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang ada di depannya, maka akan diserang.
16: Kalau memang dianggap hewan liar, ya, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan.
15: Selain itu, akan berpesan pula bila mana ada masyarakat terkena gigitan hewan yang diduga terkena penyakit rabies, baik dialami oleh anjing, kucing, dan monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan, ada baiknya ia bisa mendapatkan layanan vaksin anti-rabies. Sementara itu, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Indah, mengaku ia sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Begitulah, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya.
17: Kalau treatmentnya ini, mandi, makanannya juga diseling, ada basah, ada kering gitu. Terus sama ini, kadang makan ikan, kayak ikan pindang, terus kadang juga ikan mujair gitu.
15: Kedepan DKPP Kabupaten Kediri juga menghimbau kepada masyarakat, jika mengetahui ada hewan yang terkena penyakit rabies, maka adanya bisa langsung melaporkan hal ini ke petugas terkait. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan di Sidoarjo mengamankan 6 juru parkir nakal dalam razia gabungan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
18: Di Sidoarjo menertibkan 6 juru parkir dalam razia di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Petugas menemukan penggunaan karcis lama, karcis tidak resmi, serta pelanggaran batas area parkir. Kepala UPT Parkir di Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan, 6 jukir tersebut diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring bersama kepolisian. Pengawasan juga akan diperketat untuk mencegah pelanggaran serupa.
19: Tidak menggunakan atribut atau juga lebih daripada kapasitas parkir, tidak menggunakan kantong parkir, dan juga masih ada banyak jukir yang menggunakan karcis bekas ya atau karcis lama digunakan lagi.
18: Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono menilai praktek tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat kawasan Alun-Alun memiliki potensi retribusi parkir sekitar 1,2 juta rupiah per hari.
19: Dikasih karcis yang nggak benar, ya jangan lo harus nolak. Kan bila perlu kalau nggak dikasih karcis, nggak usah bayar, kan gitu. Karena kita di Komisi B ini selalu menekankan pendapatan ternyata pendapatan dari sisi parkir itu terus.
18: Komisi B akan memanggil Dishub untuk mengevaluasi tata kelola parkir, termasuk pengawasan jukir, batas area parkir, dan sistem setoran retribusi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Fenomena El Nino diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan.
20: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026 sampai 2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur Selasa siang mengatakan El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
3: Ini pasti terjadi gitu, karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan, trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
20: Sementara itu, Dira, salah satu anggota PBBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
21: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
20: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Oni Arianto melaporkan.
0: Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjirop. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perkiraan cuaca. Witra Adila melaporkan.
22: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjirop atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi, menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis

0: Inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
1: Jika banjirop benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Perpustakaan keliling yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang aktif menerapkan sistem jemput bola ke berbagai sekolah demi menumbuhkan budaya literasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Anne Kusuma melaporkan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang terus mendorong budaya literasi sejak dini di kalangan anak-anak melalui program perpustakaan keliling yang menjemput bola ke sekolah-sekolah. Salah satunya pada hari ini dilakukan di SDN Plandi 2 Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa, sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gadget. Petugas Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Raden Winarko, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dalam pelaksanaannya, layanan perpustakaan keliling mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Jombang dengan menyediakan beragam buku bacaan yang dapat dipilih dan dibaca langsung oleh para siswa.
4: Kegiatan biasakan anak-anak untuk membaca literasi ya, tidak terlalu ke gadget, kita membiasakan untuk membaca-membaca. Untuk sehari kalau bulan ini ada dua tujuan, di SDN Plandi 2 sama SMP Nur Muhammad 2. Harapan diri ya kita meningkatkan anak-anak untuk literasinya biar meningkat membaca-membaca.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Plandi 2 Jombang, Kamalia Prihastuti, mengatakan bahwa kunjungan perpustakaan keliling tersebut menjadi pengalaman pertama bagi sekolahnya. Kehadiran layanan ini dinilai membantu para siswa dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi.
5: Kami bekerja sama dengan perpustakaan Masjid Kabupaten Jombang yang sedang mengadakan perpustakaan keliling. Kebetulan baru pertama kali kami terjadwal di perpustakaan Masjid. Semoga kedepannya nanti ada jadwal-jadwal berikutnya, sehingga membantu kami untuk meningkatkan literasi anak-anak.
3: Upaya menjemput bola ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, perpustakaan keliling tidak hanya menjadi sarana membawa buku ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Angeline Wilianto, lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, berhasil meraih penghargaan prestasi akademik luar biasa. Penghargaan diberikan atas pencapaiannya sebagai lulusan program gelar ganda. Farida Usnia melaporkan.
6: Lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Angeline Wilianto mendapatkan penghargaan prestasi akademik luar biasa karena perempuan ini merupakan lulusan program gelar ganda. Rektor UKWMS Sumi Wijaya mengatakan, Angeline Wilianto menjadi asisten peneliti selama 2 bulan di Seoul Bridge International School of Business Korea Selatan tahun 2026.
7: Prestasinya di dalam BBA Class of 2026 at Seoul Bridge International School of Business yang memperoleh penghargaan A Lifetime Membership of Beta Gamma Sigma yang diberikan kepada top 10% kepada perguruan-perguruan tinggi yang terakreditasi AACSB. Lulusan ini menjadi seorang research assistant at Seoul Bridge selama 2 bulan pada tahun 2026 dan memiliki pengalaman kerja sebagai sales dan marketing intern pada PT Surya Pertiwi untuk 2 bulan pada tahun 2025 dan Seoul Bridge Dean List of Fall 2024 dan Spring 2025 serta berpartisipasi pada Student Mobility to Providence University Taiwan pada tahun 2023 yang lalu.
6: Sementara itu, lulusan UKWMS Angeline Wilianto mengatakan kampus swasta ini memberikan berbagai kesempatan yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
8: Program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus pengalaman internasional. Saya dapat belajar di Indonesia dan kemudian mendapatkan pengalaman akademik serta kehidupan di Korea Selatan sekaligus. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan dan kesempatan lainnya yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan baik secara akademik maupun non-akademik. Menurut saya, program IBM di UKWMS menawarkan kurikulum yang menarik dan juga banyak program internasional, salah satunya exchange program. Saya sendiri juga berkesempatan untuk

0: mengikuti exchange program ke Providence University Taiwan sebelum program dual degree saya.
1: Menurut lulusan UKWMS, Angelin Wilianto, dia mendapatkan pengalaman kerja di Korea Selatan. Selain itu, melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bertanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani Anda di lembar terakhir di bulan ke-9 tahun 2026. Apa kabar Anda pendengar? Saya Sari Julia akan menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Tentunya tadi kita sudah belajar bersama begitu ya, dalam kajian Islami Mutiara Pagi, bagaimana kita diminta untuk bisa meneladani kisah ibunda dari Nabi Ismail, yakni Siti Hajar. Ada begitu banyak hal tentunya akan kita hadapi begitu ya dalam perjuangan hari ini. Namun mudah-mudahan tadi ya, dengan kita yakin, kemudian berdoa, kemudian juga tawakal, berserah diri, mudah-mudahan ya kita diberi kelancaran untuk bisa menjalankan aktivitas kita di kesempatan kali ini. Dan tentu doa kami, Anda semua dalam kondisi yang baik dan sehat, bahkan siap lagi untuk berjibaku begitu ya, dengan kesibukan dan rutinitas keseharian. Agaknya memang ya, influenza begitu ya, banyak sekali diderita oleh warga kota Surabaya. Kawan pun kemarin ketika ketemu untuk berolahraga sama-sama gitu ya, wah juga mengeluh gitu ya, di kantornya juga banyak yang lagi sakit juga begitu ya. Agaknya harus bisa menjaga kesehatan lah ya, agar kita juga bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan juga lancar. Saya buka dengan satu kabar, BMKG Juanda menginformasikan begitu ya, bahwa sekitaran wilayah Jawa Timur hari ini berpotensi ada hujan ringan sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Meskipun secara umum didominasi cuaca cerah, karena tentu kita ada di puncak musim kemarau begitu ya. Untuk hari ini suhu udaranya 13 hingga 36 derajat Celcius. Anda tentu bisa merasakan kalau lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan, apalagi saat siang hari. Wah, panasnya udah luar biasa. Kelembapan udara 25 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Ini yang tentunya harus membuat Anda lebih bijak begitu ya, menjalani hari-hari tentunya dengan gaya hidup yang sehat, diimbangi dengan olahraga dan juga suplemen. Penting lagi untuk bisa memenuhi cairan tubuh begitu ya, agar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Kemarin itu juga banyak dibicarakan begitu ya, karena ada informasi yang beredar begitu masif yang menyatakan bahwa Surabaya untuk hari ini itu berpotensi diguyur hujan disertai petir. Padahal kalau dilihat kondisinya itu, loh ini kan musim kemarau, loh ini kan lagi panas-panasnya, emang iya hujan ya? Beberapa wilayah di Jawa Timur, seperti yang saya informasikan kemarin, memang sudah ada yang diguyur hujan, hanya saja intensitasnya ringan. Nah, berkaitan hal tersebut, Jawa Timur memang belum sepenuhnya lepas dari pengaruh musim kemarau, pendengar. BMKG Juanda mencatat indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,53 yang mengindikasi kondisi El Nino kuat dan berpotensi menekan pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Meski demikian, cuaca Jatim dalam sepekan ke depan itu tidak sepenuhnya kering, dikatakan oleh BMKG. Masih memperkirakan adanya hujan ringan pada beberapa hari begitu ya. Bahkan ada potensi hujan disertai petir yang terjadi pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Rendy Irawadi mengatakan dinamika atmosfer saat ini menunjukkan pengaruh El Nino masih cukup kuat terhadap pembentukan awan hujan di Jawa Timur. Dalam prospek cuaca mingguan yang diterbitkan pada awal pekan Senin kemarin begitu ya, 28 September, BMKG memperkirakan hujan ringan itu terjadi pada Senin dan Selasa. Sementara pada hari ini Rabu, 30 September, kondisi atmosfer berpotensi memicu hujan petir. Setelah itu, hujan ringan kembali berpeluang pada hari Kamis besok begitu ya, dan juga Jumat tanggal 2 Oktober. Sementara pada akhir pekan Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Oktober, BMKG memperkirakan kondisi kabut atau asap. Agak sedikit aneh sih memang, di pertengahan minggu hari ini gitu ya, itu ada potensi hujan petir yang akan melanda beberapa wilayah di Jawa Timur. Dan kondisi tersebut terjadi di tengah dinamika atmosfer yang relatif kompleks. Analisis suhu muka laut menunjukkan anomali berada pada kisaran minus 2,0 hingga 1,5 derajat Celcius. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah adanya kolam hangat di Selat Madura yang dapat berkontribusi terhadap penambahan massa uap air di kawasan tersebut. Di sisi lain, pola angin ini juga didominasi dari arah timur tenggara. Berdasarkan analisis streamline lapisan 3000 kaki pada 27 September yang lalu, kecepatan angin maksimum itu mencapai sekitar 25 knot dengan pola yang relatif steady.
Dan faktor lain yang turut dianalisis BMKG ini adalah Indian Ocean Dipole. Jadi Indian Ocean Dipole mingguan 20 September itu ada di plus 0,7, berada dalam fase normal, dan kondisi tersebut dinilai tidak memberikan pengaruh signifikan sebenarnya terhadap peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara masih ada juga ya anomali outgoing long wave radiation yang secara spasial cenderung netral hingga positif, dan ini menunjukkan tidak terdapat gangguan gelombang atmosfer yang melintasi Jatim. Belum lagi Madden Julian Oscillation atau MJO yang berada pada fase 1 atau wilayah belahan bumi barat dan Afrika dalam kondisi netral. Kondisi ini juga belum memberikan dukungan signifikan terhadap peningkatan aktivitas konvektif di Jatim. Dengan kombinasi faktor-faktor itu, masyarakat perlu mencermati perubahan cuaca harian, pendengar. Hujan yang masih berpeluang turun tidak serta-merta menandakan berakhirnya periode kering. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena kalau tadi Anda sempat menyimak ya warta pagi, ada informasi yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, itu BMKG juga menyatakan bahwa untuk periode hujan di tahun 2026-2027 itu mengalami sedikit kemunduran atau keterlambatan. Ini yang kemudian tadi ya, bahwa hujan yang turun beberapa hari terakhir ini, apapun intensitasnya, tidak menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan berakhirnya periode kering, terutama ketika indikator atmosfer masih menunjukkan pengaruh El Nino kuat. Jadi kita belum bergeser begitu ya, periodenya masih tetap kering, musim kemarau masih dibarengi dengan El Nino. Hanya saja tadi terjadi anomali. Oleh karenanya, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap dampak lanjutan musim kemarau, terutama kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, krisis air bersih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan bakar sampah lah ya. Kalau misalnya ini lupa dimatikan bisa bahaya juga. Atau buang puntung rokoknya juga sembarangan. Jangan deh, udah banyak cerita yang seperti itu gitu kan ya. Jadi ini menjadi pengingat. Kalau toh hari ini ada prediksi begitu ya, atau perkiraan berkaitan dengan hujan dengan intensitas lebat disertai petir, ya gak ada salahnya. Kita gak pernah tahu begitu ya perkiraan itu. Namun ya bersiap diri, itu poin pentingnya. Sembari tentunya bersyukur juga dengan kondisi kita yang pagi ini, kalau masih bisa tetap sehat, kemudian juga bisa beraktivitas dengan baik gitu kan ya. Ya ini perlu harus disyukuri.

0: kulihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Mengingatkan kembali untuk Anda, hari ini sudah pasang bendera setengah tiang belum? Ini mengenang kembali begitu ya, peristiwa G30 SPKI. Jadi ini untuk mereka yang gugur dalam pusaran sejarah, ya tentu kita berharap semoga pengorbanannya selalu menjadi pengingat akan mahalnya sebuah persatuan. Kalau kita dihadapkan pada sebuah tantangan di era kekinian di mana ada begitu banyak perbedaan prinsip, pendapat, dan hal-hal lain, ya kita tentu harus mengenang kembali begitu ya, bagaimana perjuangan para pahlawan kita kala itu untuk tadi membayar harga sebuah persatuan. Jadi kalau memang toh ada perbedaan, ya itu sudah enggak seharusnya dijadikan alasan untuk munculnya pertikaian ataupun perpecahan begitu kan ya. Karena ya kita tahu begitu ya bahwa momentum G30 SPKI yang banyak juga diceritakan, kalau saya dulu ingatnya diceritakan oleh kakek nenek saya begitu ya. Sempat nonton filmnya kala itu tapi agak-agak sedikit ngeri gitu kan ya. Tapi ini loh, kita mau belajar bahwa itu tadi ya, ada harga yang harus dibayar mahal untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan juga mewujudkan persatuan begitu ya. 30 September itu menjadi momentum untuk mengenang peristiwa kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karenanya kita diajak untuk bisa menjadikan sejarah sebagai pelajaran untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta membangun Indonesia dengan semangat kebersamaan. Ini yang perlu terus kita gelorakan, utamanya bagi generasi muda, untuk tidak melupakan sejarah dan menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan dan menjaga persatuan. Seperti halnya kemarin ya, kawan-kawan YDSF Surabaya dalam program Mutiara Pagi, temanya cukup baik dan menarik begitu ya. Bagaimana kita diingatkan bahwa sejarah itu perlu kita ambil pelajaran dan hikmahnya, agar itu tadi menumbuhkan semangat cinta tanah air, patriotisme dan juga nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Ya mengimplementasikan apa yang kita percayai, apa yang kita pelajari baik, ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita diingatkan kembali gitu ya, akan ada rasa, oh iya, yuk pasang gitu kan ya, untuk bendera setengah tiang di tanggal 30 September. Sementara untuk besok, itu juga ada hari penting begitu ya, berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ada himbauan memang yang disampaikan untuk mengenang peristiwa bersejarah gerakan 30 September G30S begitu ya. Dan esok hari 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, ini masyarakat diminta untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh mulai pukul 6 pagi ini dalam rangka itu tadi ya, mengenang begitu ya, hingga besok begitu ya. Dan dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifandar Parawansa, ini ada pengingat tentunya ya, agar kita ini melihat momen dua hari berturut-turut ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan kesempatan untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa sekaligus memperkuat rasa persatuan. Dan ini sudah disampaikan melalui instruksi resmi gitu, atau surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan gitu ya, untuk ya tadi memantik perhatian kita bersama sebagai masyarakat. Sementara untuk tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 esok hari adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya tentunya kita berharap bahwa tema ini bisa direfleksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda begitu ya, dalam tindakan nyata sehari-hari seperti ya memelihara kerukunan, saling menghargai perbedaan, memperkuat sikap gotong royong. Jadi ini yang kemudian menjadi landasan kita untuk tidak melupakan sejarah. Lantas banyak juga yang muncul, kenapa sih kok harus pasang bendera setengah tiang? Mungkin generasi muda kita saat ini juga semakin kritis begitu ya, generasi alfa, beta, apalagi begitu ya. Dan tentunya ini sebagai salah satu upaya untuk mengenang begitu ya, bagaimana perjuangan kala itu, bagaimana teladan yang diberikan begitu ya oleh para pahlawan kita yang kala itu juga menghadapi masa-masa sulit begitu ya, yang gugur dalam peristiwa G30S. Ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, ada Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, dan Brigadir Jenderal TNI Donald Isak Panjaitan, serta Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan terakhir ada Kapten Si Pierre Andreas Tandean. Jadi ini yang kemudian memantik perhatian kita bersama begitu ya, bahwa ini upaya kita untuk mengenang sekaligus menyatakan rasa syukur kita bahwa ada orang-orang hebat begitu ya, yang kemudian perlu kita apresiasi perjuangannya begitu ya, melalui sebuah penghormatan dengan mengibarkan bendera setengah tiang di hari ini begitu ya, karena ini untuk mengenang para korban yang gugur dalam rangkaian peristiwa gerakan 30 September 1965. Bagaimana, sudahkah? Karena tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita begitu ya, bahwa sejarah itu tentunya bukan untuk dilupakan, bukan hanya sekedar untuk diceritakan, namun kita kenang dengan cara-cara yang baik begitu ya, dan tentunya untuk terus digelorakan semangat perjuangannya kepada generasi muda. Kanal informasi dan inspirasi. Saya geser ke Pak Ardiansa Malik yang juga sudah mengirimkan informasinya melalui voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalibaru Tulungagung saat ini mendung. Dan untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar.
0: Oke,
1: okay, baik. Aja, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mendung di sana. Kalau di sekitaran Surabaya, ini pagi sekitar jam 6 lewat 51 menit ya sekarang. Cuacanya cukup cerah, makanya kan banyak yang bertanya, bener gak sih bakal terjadi hujan petir? Ya, kita lihat aja nantilah. Yang paling penting adalah persiapan kita untuk menghadapi perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Terima kasih Pak Ardiansa Malik. Yang lain, Anda yang ingin berbagi informasi, menyampaikan pendapat ataupun komentar, boleh begitu ya. Karena tentu ini sebuah momentum yang kemudian kalau ada kakek nenek yang bercerita begitu ya, pengalaman di masa-masa dulu gitu ya, itu akan sangat-sangat menyenangkan begitu ya untuk didengarkan. Kemarin saya juga berkesempatan bersama tim Pro 1 RR Surabaya itu datang ke salah satu wilayah di Majen Sungkono begitu ya, untuk berbincang langsung bersama dengan Dr. Randes Ismadi begitu ya. Ini beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Bagaimana cerita tentang perjuangan sejarah itu luar biasa. Agaknya seru juga begitu ya, karena anak-anak muda kita perlu diajar untuk bisa menghormati sejarah, bahkan itu tadi terus menumbuhkan semangat dan juga perjuangan yang digelorakan dalam setiap momentumnya.

satu informasi yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Satu permasalahan yang dihadapi kota besar, selain tentunya kemacetan dan juga kepadatan, ini berkaitan dengan soal sampah, pendengar. Nah, beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita juga sempat membahas berkaitan dengan kondisi Kali Tebu. Wah, ini viral loh, karena luar biasa begitu kan ya, bagaimana sampah itu memenuhi kawasan sungai Kali Tebu begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, sungai-sungai di kota Surabaya ini juga banyak gitu ya. Masyarakat nih, ayo dong bantu gitu ya. Kadang kok agak sedikit gemes buang sampahnya sembarangan. Nyari sekarang begitu ya, hampir di setiap pedestrian ataupun sekat untuk apa namanya ya, pembatas jalan antara misalnya jalur cepat dan lambat, roda 2 dan roda 4, itu selalu ada sampah begitu ya. Tadi pagi, ini yang saya kadang gak habis pikir, saya melintas di sekitaran raya Dupa ya, menuju arah Pasar Turi. Saya lewat sisi kanan karena kebetulan saya naik roda 4 begitu ya. Itu di pembatas jalan antara kendaraan roda 2 dan roda 4 itu kan ada kayak semacam apa namanya, barrier atau pembatas begitulah ya, yang memang ini paten sih karena ada tanaman juga, ada pohon juga di sana. Ada beberapa titik gitu ya, ada sampahnya ditaruh di kantong kresek begitu ya, ditaruh di situ. Yang pertama ada sekitar 2-3 kantong plastik atau kresek begitu ya. Selang beberapa meter ke depannya itu juga ada. Saya cuma mikirnya loh, ini kan bukan tempat buang sampah, apalagi ini kan jalur cepat ya, buang sampahnya gimana ya, saya mikir begitu. Tapi ini loh yang harus menjadi perhatian begitu ya, tidak semua tempat atau lahan kosong misalnya, ini gak kosong juga sebenarnya sih, kok dibuangin sampah. Nah, ini akan sangat mengganggu juga begitu kan ya, selain pengguna jalan, ini juga ya gak seharusnya dilakukan seperti itu. Belum lagi di kawasan sungai, ini juga cukup banyak. Informasi yang saya bagikan pagi ini adalah sebanyak 122,5 ton sampah itu dievakuasi dari Kali Tebu Surabaya selama periode Mei hingga September 2026 ini. Dan pengangkutan tersebut dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Konservasi Lahan Basah Ecological Observation and Wetlands Conservation Ecoton melalui program Mission for Zero Plastic Liquid atau Mozaik Kali Tebu Surabaya untuk mencegah kebocoran sampah dari sungai menuju laut. Daru Setiorini, Direktur Eksekutif Ecoton, mengatakan dari total 122,5 ton sampah yang dievakuasi, sebanyak 95,9 ton diantaranya telah dipilah. Hasil pemilahan menunjukkan sampah didominasi residu sebesar 84,1%, kemudian sampah organik 7,6%, dan sampah daur ulang 8,32%. Berdasarkan jenisnya, 5 jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah residu lainnya sebanyak 50,16 ton atau 53,35%, yakni popok 30,51 ton atau 32,44%, dan organik lainnya seperti daun dan bangkai hewan itu 3,5 ton atau 3,73%. Organik kayu, ranting, batok kelapa sekitar 3%, serta plastik kresek sebanyak 2,3 ton. Wow, ternyata popok ya pendengar, 30,51 ton loh sama selama periode Mei hingga September. Dan data ini menunjukkan persoalan sampah di Kali Tebu tidak hanya berasal dari sampah plastik, tapi juga sampah rumah tangga berupa residu dan popok. Ini menjadi bagian terbesar dari sampah yang masuk ke aliran sungai. Aduh, miris ya kalau dengarnya. Dan Daru mengatakan data pemilahan diperlukan untuk mengetahui jenis sampah apa sih yang masuk ke Kali Tebu. Dengan demikian, tahu juga upaya penanganannya itu diarahkan tidak hanya pada pembersihan sungai, tapi juga pengelolaan sampah dari sumbernya. Dan untuk mencegah sampah terus terbawa aliran Kali Tebu menuju laut, Ecoton melalui program Mozaik memasang pencegat sampah atau trash boom di sejumlah titik. Ini juga dibantu oleh kawan-kawan di LH ya, beberapa untuk mengatasi persoalan sampah di sejumlah sungai. Dan pencegat sampah tersebut ditempatkan di segmen hulu diantaranya Kelurahan Kapas Madya Baru dan Simokerto, serta segmen tengah di Kelurahan Sidotopo Wetan dan Kali Kedinding. Dan pengangkutan dan pemilahan sampah selama 5 bulan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi kebocoran sampah dari Kali Tebu menuju laut. Dan Ecoton menekankan data yang terkumpul menunjukkan perlunya penanganan sampah dari tingkat rumah tangga dan lingkungan agar timbulan sampah yang masuk ke sungai dapat ditekan. Ayo pilah sampah mulai dari rumah tangga kita begitu ya. Karena waduh, ini ternyata yang dominasi paling banyak adalah popok bayi. Aduh.
Ya, prihatin juga ya, karena masalah sampah agaknya masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Ayo bantu teman-teman komunitas peduli lingkungan seperti halnya Ekoton, teman-teman DLH, pemerintah kota Surabaya. Kalau kita pengen situasinya bersih gitu ya, kota kita, ya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi sejenak ya, nanti Anda dalam opini publik boleh menyampaikan pendapat komentar. Pukul 7 untuk Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan.